umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing, menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini tim yang lebar ke sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robinson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Klaus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan, saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Balogun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Tim Rem. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alec Freeman. Umpan ke depan kepada Serginho Jess. Namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun. Namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Coba Pro 2, ini mau spilin dulu buat tanggal 2 Juli itu ternyata juga ada peringatan penting ya. Di tanggal 2 Juli tentunya setiap tanggal semuanya ada peristiwa penting setiap tanggal berhormat, karena ya setiap hari, setiap tanggal pasti memiliki momentumnya sendiri-sendiri gitu. Tapi karena ini tanggal 2 Juli, jadi ini bakal spilinnya tanggal 2 Juli teman Pro 2 ya. Dan kita akan mundur di tahun-tahun sebelumnya, dulu pernah terjadi momen seperti apa gitu ya, dan ada peringatan apa teman Pro 2 di tanggal 2 Juli. Di sini yang paling jadi highlight tanggal 2 Juli itu ternyata juga ada peristiwa penting ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau di sini tanggal 2 Juli itu Hari Jurnalis Olahraga Sedunia diperingatinya, yang paling jadi highlight di sini. Jadi ini merupakan peringatan yang selalu di apa namanya di spill juga di berbagai media, juga selalu mengupdate gitu ya teman berdua ya. Tanggal 2 Juli juga diperingatin sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia. Peringatan ini pertama kali itu dicetuskan oleh Asosiasi Pers Olahraga Internasional atau AIPS pada tahun 1994, dan hari ini diperingatin sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia memang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang ini tuh berfokus pada pemberitaan olahraga. Jadi peran mereka dinilai sangat penting ya teman-teman Pro 2 dalam menyampaikan informasi, membangun semangat sportivitas, serta mendukung perkembangan dunia olahraga begitu. Akhirnya selain perkembangan zaman, jurnalisme olahraga kini juga telah mencakup berbagai cabang olahraga dan juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadi media massa dan juga platform digital itu turut memperluas akses informasi olahraga bagi publik teman-teman Pro 2. Kemudian yang kedua diperingatin sebagai hari apakah ya tanggal 2 Juli di sini sebagai Hari Kelautan Nasional, yang diperingati juga di tanggal 2 Juli teman Pro 2. Dan Hari Kelautan Nasional ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat juga terhadap pentingnya menjaga kelestarian laut pastinya. Begitu. Sebagai negara maritim, Indonesia juga memiliki luas lautan mencapai sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 95,181 kilometer, dan akhirnya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia.

0: I like them bad.
1: Oke, teman produ, satu lagu dari Tomorrow featuring Brand Together dengan lagunya yang terbaru yaitu Good Boy Guns Bad. Ini spesialnya putri buat semuanya, spesial ya pagi hari ini teman produ. Dan akan ada banyak lagu-lagu yang masih nemenin kamu di pagi hari ini, dan juga event-event nanti juga Jin bakal spillin ya. Jadi Jin juga sekali lagi ngucapin

Hati-hati di jalan buat semuanya lagi on the way deh kemanapun kamu pergi. Karena pagi hari ini juga terjadi sebuah momentum ya teman-teman berdua yang sangat-sangat tidak diinginkan semua orang. Ada terjadi sebuah laka atau kecelakaan lalu lintas tepatnya sekitar pukul 6 lewat 50 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dan itu di sekitaran kawasan TL Kertajaya pom bensin dan menuju ke rumah sakit Darustomo teman-teman berdua. Jadi di korban ini merupakan pengendara motor dua-duanya, cewek dan juga cowok, yang diduga karena menerobos lampu merah gitu teman-teman berdua. Jadi tetap safety aja ya buat teman-teman berdua semuanya pagi ini. Ya masih ngantuk ya, di spill sambil ngopi tipis-tipis lah ya. Atau lebih baik kamu bisa berhenti sejenak daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan begitu teman-teman berdua. Ya udah, sekali lagi hati-hati di jalan buat semuanya, buat teman-teman berdua juga khususnya tetap safety ya. Tetap selalu hati-hati dalam berkendara biar kamu aman, yang lain juga aman. Dan Jan masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu enak di pada pagi hari ini. Langsung aja satu song dari J-Rock dengan Reunite.

0: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Biar pagi nggak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

0: Break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Pro 2 udah jam 8 ya. Lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya ini bakal putri dan paling halu pagi hari ini. Hanya satu lagu di Pro 2 FM. Ada musisi keren asal Indonesia, Edeng Sukamti. Kalau misalnya kamu udah pantau dari ikutan polling, harusnya udah tahu ya lagu-lagunya udah nyanyi spilling juga tiga-tiganya. Dan yang paling banyak di polling adalah teman Pro 2, yaitu yang mana nih yang paling banyak, yaitu adalah tebak dulu nih teman Pro 2. Ini kalau dibacain satu-satu bisa sampai besok pagi nih teman Pro 2 nih. Ya udah, tapi mau gimana lagi ya, jangan bakal tetap langsung spill aja deh. Jadi yang belum kesempatan lagu favoritnya diputarin, nanti bisa di requestin aja deh di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 ya. Ya udah, tadi kan ada Oh My God, kemudian yang kedua itu adalah Waktu, dan yang ketiga adalah Sampai Jumpa. Paling banyak di request adalah yang Waktu, teman-teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu langsung aja deh ke nyerbutin ya. Buat kamu di halu pagi hari ini, satu lagu, lagu dari Nagus Sukamti dengan Waktu yang paling banyak di request di Sampai Jumpa. Mudah-mudahan semakin semangat aja kerjanya pagi hari ini.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Pagi-pagi kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya gak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, gak sekedar marah-marah.
2: Iya juga ya, bener juga. Solusinya apa?
0: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Terbaik kamu.
1: Asalkan soal permusikan dunia, Wito Mam Pro 2. Tiket konser Guns N' Roses ini di Stadion Madia Gelora Bung Karno tanggal 21 November 2026 udah resmi dijual ya secara daring. Atau mungkin kamu bisa cari tiketnya secara online begitu. Permulai hari ini tanggal 2 Juli 2026. Tapi penjualan pada hari ini itu cuman khusus untuk para penggemar alias Gunners yang ini tuh memiliki anggota keanggotaan resmi begitu, dan penjualan ini berlangsung pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk ketentuan war tiket Guns N' Roses Jakarta khusus pre-sale ini tuh ada ketentuannya ya, dan ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama dibuka khusus untuk penggemar melalui Nightcrane Fan Club pre-sale pada tanggal 2 Juli 2026 hari ini, dan ini bakal dibuka pukul 10 tepat atau 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengikuti war tiket, para penggemar juga sudah harus terdaftar dalam situs resmi gunnandroses.com atau subscribe sehingga bisa mendapatkan kode unik khusus war tiket pre-sale teman berdua. Nah, terdapat 2 kategori sebenarnya untuk membership yang dapat memberikan akses khusus untuk mengikuti pre-sale. Kalau mau mendaftar Nightcrane ya, yang standar membership ya teman berdua, ini para penggemar juga akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar $50 US dan sekitar 898 ribu US dollar atau setara 17.949 ya teman berdua ya. Nah, untuk Nightcrane Premium Membership buat penggemar ini akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar $89 US atau sekitar 1,6 juta dan ini sama dengan 17.949 biaya pendaftarannya atau sekitar 1 US dollar. Kemudian setelah mendapatkan kode unik, penggemar dari yang beli tiket ini tadi bisa dapat segera mengantri pada laman penjualan, link ataupun tautan ya penjualan dapat diklik di website jnrjakarta.com begitu. Jadi sementara itu penjualan fase kedua ini akan dibuka melalui sesi penjualan presale eksekutif melalui Bill by BTN presale yang akan dimulai tanggal 16 Juli nanti 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat.

Pekalongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Pinjol, pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takut

0: Oke, nanti 5.2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng sama Anjan, teman Prodo di Spade. Dan udah jam 9 tepat ya. Yang udah pantau Instagram harusnya udah tahu ada siapa yang bakal ngobrol-ngobrol seru di Ngopak Ngobrol Pagi di Prodo FM. Nanti kamu bisa ikut tanya-tanya juga. Dan bertepatan juga nih, Anjan juga lagi live TikTok ya. Jadi kalau misalnya mau drop-drop pertanyaan bisa banget di situ, atau lebih gampang juga bisa DM di @prodo_rrisby atau di WhatsApp juga bisa di 0819908952. Nah, langsung aja ingin bakal spill, barangkali ada yang baru aja join dan belum sempat pantau Instagram di Ngopak atau Ngobrol Pagi bareng sama Jan hari ini. Jan sudah bersama dengan narasumber spesial keren, bersama dengan Pak Khoirudin SE. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Fauzan.
0: Oke, Pak Khoirudin, panggilannya siapa berarti, Pak?
1: Udin.
0: Pak Udin.
1: Tanpa hai. Sedunia.
0: Tanpa sedunia, jadi agak nostalgia ya. Kabarnya gimana, Pak Udin?
1: Baik-baik.
0: Oke, jadi Pak Udin ini merupakan penyuluh narkoba BNN Kota Surabaya ya. Iya, jadi betul. Buat teman-teman, nanti sekali lagi kalau misal mau tanya-tanya bisa langsung gabungan aja. Drop pertanyaan kamu di WhatsApp 0819908952 atau di DM juga boleh di @prodo_rrisby. Oke. Tadi perjalanan aman ya, Pak Udin?
1: Jangan Alhamdulillah aja. Baik-baik, lancar kok.
0: Cuaca juga aman ya, Pak ya?
1: Aman.
0: Oke deh, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sehat-sehat deh ya. Karena amin, kebetulan amin. Udin sama Anjin juga pernah ini bertemu sebelumnya gitu ya, sekitar tahun 2022 dan sekarang bertemu kembali dengan keadaan sehat, alhamdulillah, teman-teman berdua. Pak Udin, ini masih dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ya. Betul. Tanggal 26 Juni. Yeah. Jadi ini masih ada kaitannya, masih enggak, belum jauh-jauh lah ya, Pak Udin. Yeah. Nah, ini pentingnya narkotika dan juga peran dari BNN untuk supaya anak muda ini benar-benar tahu dan mengenal bahaya dari narkotika itu sendiri ya. Pentingnya bahaya narkotika maksudnya. Nah, nanti boleh di-spill. Dan tema kita pagi hari ini yaitu bahaya penyalahgunaan narkoba dari perspektif agama. Nah, ini mungkin nanti lebih spesifiknya bisa dijelaskan barengan sama Pak Udin nih untuk tema kita hari ini, Pak Udin. Silakan, Pak Udin.
1: Oke. Oke. Kak Fauzan dan rekan-rekan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan semuanya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga acara ini mendapatkan ridho-Nya, diiringi dengan barokah, bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat Surabaya khususnya.
0: Amin.
1: Rekan-rekan semuanya, kita sama-sama mengetahui bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini kalau diteliti semakin tahun semakin bertambah jumlahnya. Kalau dilihat dari penyalahgunanya atau pecandu selalu meningkat kalau diteliti. Juga begitu kasus-kasus narkotika atau narkoba juga banyak sekali. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2015, saat itu Presiden kita Bapak Jokowi sudah menyampaikan bahwa Indonesia saat itu darurat narkoba. Nah, rekan-rekan, apakah berhenti tahun-tahun 2015 saja? Tapi faktanya tidak. Faktanya tidak. Terbukti apa? Penyalahgunaan narkoba ini di Indonesia ketika dibandingkan sekitar tahun 2015 dengan tahun ini, hasil penelitiannya jauh meningkat. Jadi kalau hasil penelitian tahun 2025 kemarin sudah di-share oleh BNN, jumlah prevalensi atau orang yang diduga menyalahgunakan narkoba itu angkanya sudah di atas 4.1500 sekian orang, bayangkan. Dan itu yang di kelompok usia 15 tahun sampai 64 tahun. Artinya mereka yang di bawah 15 tahun itu belum terhitung. Padahal di kami itu sudah pernah menanganin anak yang baru usia lulus SD kurang lebih 13 tahun ketika lagi asik minum alkohol, kemudian diketahui oleh Pol PP dan dilakukan tes urin narkotika positif, diantarkan ke kantor BNN. Apa yang sangat mengejutkan bagi kami ketika kami menanyakan mulai kapan si adik ini menyalahgunakan narkotika, saat itu sabu yang dipakai positifnya. Yang bersangkutan jawabnya mulai di usia 8 tahun. Tuh. Terus ketika ditanya dengan siapa, saat itu menjawabnya dengan kakaknya sendiri. Dan yang perlu kita ketahui rekan-rekan, bahwa penyalahgunaan narkoba itu selalu bersamaan atau boleh dibilang sesuai dengan perkembangan budaya manusia. Kita lihat, kalau kita mau menganalisa, rekan-rekan barangkali punya keluarga atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang mendengarkan, yang saat ini usianya 50 tahun atau lebih, pada tahun 90-an, orang yang menyalahgunakan narkoba paling-paling yang memiliki duit banyak. Usianya pun rata-rata di usia dewasa, 25 tahun atau lebih. Tetapi pergeseran itu sudah mulai jauh berubah. Kalau saat ini orang yang menyalahgunakan narkoba tidak lagi memandang usia. Tadi yang saya sampaikan, baik, usia 8 tahun sudah pakai sabu.
0: 8 tahun ya Pak. Memang tidak mengenal usia. Memang yeah, biasa target yang paling banyak itu di usia berapa paling rentan? Menurut data deh Pak, dari BNN sendiri.
1: Iya, yeah. Kalau sesuai data kami memang, ini berdasarkan yang kami fasilitasi rehab ya, atau yang kami bantu rehabilitasi. Perlu diketahui rekan-rekan semuanya, para pendengar, BNN Surabaya ini kalau menghitung itu lebih dari 3.000 orang yang kami bantu atau kami fasilitasi rehab mulai tahun 2015, lebih dari itu.
0: Itu per tahun Pak, 3.000?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Akumulasi dari, akumulasi, ya. Baik. Dan kalau dihitung itu bukan orang yang sama, itu lebih dari 3.000 orang. Nah, baik, ketika mereka datang dengan sukarela atau mereka yang terkait dengan kasus hukum dilakukan TAT, asesmen terpadu, mereka memang saat itu usianya boleh dibilang rata-rata 30 tahun lebih, rata-rata
0: paling ya, banyak Pak ya,
1: ya. Saat itu, saat itu. Tetapi yang perlu kita waspadai Kak Fauzan adalah mulai kapan, ini yang terpenting, mulai kapan mereka mencoba menyalahgunakan narkoba. Yang paling banyak mereka mulai atau pertama kali menyalahgunakan narkoba itu usianya kurang dari 20 tahun. Usianya kurang dari 20 tahun. Ingat, pertama kali ya, yang kita garis bawahi.
0: Nah, itu biasanya orang kalau pertama kali itu Pak, pasti kan ada faktor gitu ya. Kenapa ya, dia akhirnya mau mencoba gitu. Biasanya kan orang kan karena penasaran atau mungkin dari faktor beda-beda Pak ya. Ada yang mungkin dari lingkungan atau mungkin dijebak sama temannya. Nah, ada enggak sih Pak dari kasus itu kayak dari BNN gitu ya, punya data yang paling banyak sebab itu karena apa gitu, ada enggak Pak?
1: Iya. Sesuai analisa kami, yang paling banyak mereka adalah ingin mencoba. Ingin mencoba.
0: Iya, betul. Anak muda gitu ya mungkin.
1: Tadi yang saya sampaikan kan pertama kali, usianya kurang dari 20 tahun. Nah, karakter remaja, karakter remaja yang paling menonjol, salah satunya adalah ingin tahunya atau bahasa Surabayanya keponya, itu kan tinggi. Betul kan?
0: Betul.
1: Keponya tinggi. Nah, sudah dibarengi dengan kepo tinggi, kemudian memiliki karakter yang lebih suka dengan teman sebaya. Nyambung nih.
0: Nyambung.
1: Nah, ketika ada teman yang ngajak, terus muncul keinginan mencoba, jadi tinggal berangkat. Maka analisa kami yang paling banyak, yang paling banyak mereka pertama kali mencoba narkoba itu adalah usianya kurang dari 20 tahun. Jadi kalau kami melakukan sosialisasi, audiennya ibu-ibu atau bapak-bapak, kami wanti-wanti. Khususnya yang memiliki anak usia kurang 20 tahun. Karena menurut saya, menurut kami, itu sebuah kunci, Mas. Sebuah kunci. Dimana kita ketahui orang yang kecanduan narkoba pasti diawali dengan mencoba. Pasti. Enggak ada loh pecandu itu sekali pakai langsung besoknya lagi, besoknya lagi, enggak ada. Belum ada cerita itu.
0: Belum ada ya.
1: Yang ada itu mencoba hari ini, mungkin seminggu atau bahkan satu bulan lagi, bahkan ada yang 5 bulan lagi baru mencoba yang kedua.
0: Itu bisa kayak nunggu waktu berapa bulan gitu Pak. Itu nunggu-nunggu apa? Biasanya reaksi apa yang dia rasakan gitu. Akhirnya kayak semisal penasaran lagi kah gitu, apa mungkin ada efek-efek tertentu atau seperti apa berarti Pak?
1: Ya. Ada istilahnya kan tahap Tahap pertama itu kan mencoba.
0: Oke.
1: Nah, tahap kedua berikutnya itu memang tidak tentu antar satu dengan orang lain dengan orang yang lain. Ada yang misal nih tanggal 1 makai dengan teman si A.
0: Oke.
1: Belum tentu seminggu lagi nyoba lagi. Ada lagi yang 1 bulan kemudian, ada yang 2 bulan lagi. Itu sangat tergantung, biasanya tergantung pada pertemanannya atau lingkungan yang dia hadapi. Di situ bahkan ada yang namanya sifat toleransi. Baik. Yang namanya anak remaja, misal nih minggu kemarin pakai atau nyoba dengan teman si A. Kemudian 2 minggu kemudian ada yang nawarin. Kalau enggak mau, kalau dia nolak, yang teman kedua tadi yang ngajak paling tinggal ngomong, sombong lo,
0: gak usah ditemenin lagi ini anak,
1: sombong lo, gak mau, kemarin mau, sekarang sama saya gak mau. Muncul toleransinya. Iya ya, gak enak ya. Nah,
0: akhirnya sungkan gitu,
1: sungkan ya, akhirnya
2: orang pemain Bosnia ini, pemain andalannya yaitu pemain yang bernomor punggung 11 ya, Edin Zico. Ini memang pemain yang sudah cukup senior ya.
3: Iya, 40 tahun usianya.
2: 40 tahun rasanya untuk bermain 2 kali 40 menit. 45 menit ini agak sulit ya, kecuali hanya orang-orang tertentu ya, seperti katakanlah
3: Ronaldo
2: itu yang sudah ber 40 tahun. Tapi kita juga melihat di ajang Piala Dunia kali ini Ronaldo juga tidak terlalu
3: menonjol ya.
2: Menonjol ya, karena memang kita juga harus menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi. Geraknya akan kecepatan itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda, memang ada warna pemain-pemain Bosnia untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudi, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol. Jadi tidak semua orang itu punya semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya. Apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya, maksudnya pemain cadangan. Jadi mungkin naluri mencetak golnya itu memang mungkin belum sehebat pemain-pemain ya utama lah saya kira. Sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik. Artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
3: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini, Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tillman pada menit ke-87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lainnya yang masih akan terus kami hadirkan dalam program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk kehadirannya, untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
2: Salam olahraga dan jaya. Ya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar yang tadi itu menyajikan keseruan pertandingan antara Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina dan dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Ya, tentu mungkin sudah banyak begitu ya masyarakat yang memprediksikan karena kekuatan Amerika Serikat agaknya ini belum mampu diimbangi dengan Bosnia begitu ya. Tapi kalau dari kemenangan ini, Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, gitu ya, dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Levi Stadium Santa Clara. Bermain di hadapan pendukung sendiri, di awal tadi kita sudah memprediksikan gitu ya, bahwa atmosfer euforia dari para pendukungnya gitu ya, tentunya akan membuat Amerika Serikat tampil positif. Dan Amerika Serikat memang langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Christian Pulisic dan juga Volarin Balogun ini beberapa kali merepotkan di lini belakang dari Bosnia. Namun pertahanan tim asuhan Sergej Barbares ini masih mampu meredam tekanan. Bosnia sendiri tidak tinggal diam ya. Mereka mengandalkan serangan balik cepat melalui Ermedin Demirovic dan juga Edin Dzeko. Bahkan beberapa peluang itu sempat memaksa penjaga gawang Matt Frazee ini melakukan penyelamatan penting. Ya, tapi mau tidak mau memang harus mengakui keunggulan dari Amerika Serikat begitu ya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Bosnia gagal memperkecil ketertinggalan. Amerika Serikat pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 sekaligus mengamankan tiket ke babak 16 besar. Ya, meskipun tadi ada diwarnai juga ya berkaitan dengan kartu merah yang diberikan kepada Volarin Balogun gitu ya. Ya tentu ini akan mengancam skuad dari Amerika Serikat karena Volarin ini akan absen pada laga berikutnya. Tapi ya minimal kemenangan ini bisa menjadi modal penting bagi Amerika Serikat yang selanjutnya nanti akan menghadapi Belgia pada babak ke-16 besar. Seperti apa? Pastikan ya nanti keseruannya karena siaran pertandingan Piala Dunia 2026 masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Kita geser ke program selanjutnya untuk teman-teman Pertuni gitu ya. Nanti kita akan coba putarkan berkaitan dengan komentar Anda tentang pertandingan kita di kesempatan kali ini. Kita akan geser ya untuk program selanjutnya. Nanti akan ada Selia Cahyani juga yang akan temani Anda di perjalanan selanjutnya.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan kompas.com yang berjudul Cara Dapat Alat Bantu Disabilitas Gratis dari Pemerintah, bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial atau Kemensos, maupun pemerintah daerah.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, untuk edisi hari Kamis 2 Juli 2026 kami hadirkan program Halo RRI. Untuk Anda yang punya keluhan berkaitan dengan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan ya via line telepon 5345474 ataupun WA 081331-4x992. Berkaitan dengan mungkin foto, video ataupun voice note yang Anda kirimkan, nanti kita juga akan sampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada dinas terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Beberapa keluhan yang kemarin masuk ya di kesempatan hari apa ya? Senin, Rabu. Karena ada bola ya, jadi kita agak sedikit bingung ya. Oke, itu nanti kita akan coba bacakan ya. Pagi ini saya dibantu oleh rekan saya Celia Cahyani dan juga Fahri yang nanti juga akan menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada teman-teman di dinas begitu ya untuk ditindaklanjuti. Berkaitan juga dengan pengerjaan box culvert atau proyek pembangunan drainase di kota Surabaya itu cukup banyak. Bahkan ini sempat memunculkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Yang jadi sorotan kemarin ini di sekitaran Profesor Dr. Mustopo begitu ya. Ini dekat kampus UNER dan juga area Karangmenjangan. Nah, ini juga disoroti oleh masyarakat. Beberapa pendengar kemarin juga sempat menyampaikan aduannya terkait dengan kondisi Panjang Jiwo. Nanti kita akan update berkaitan hal tersebut begitu ya. Terus kita ingatkan untuk program Halo RRI, Anda simak terus begitu ya, karena cukup banyak siaran pertandingan Piala Dunia sehingga membuat program ini yang sedianya disiarkan pada hari Senin, kemudian Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat agak sedikit mengalami pergeseran begitu ya. Kenapa? Karena tentu kita juga ingin mengupdate jawaban dari teman-teman dinas tentang keluhan-keluhan yang sudah Anda sampaikan beberapa waktu lalu. Jadi untuk pagi hari ini Anda bisa sampaikan keluhan tersebut. Ada begitu banyak yang bertanya, loh kok hari Kamis gitu kan ya. Nah ini karena kita akan mengupdate keluhan-keluhan yang kemarin sempat disampaikan kepada kita begitu ya. Itu sudah ada jawaban dari teman-teman dinas, termasuk dari teman-teman DSDABM. Apa saja? Nah ini nanti kita akan coba kulik lagi begitu ya, bersama dengan teman-teman gatekeeper dan saya dibantu Celia Cahyani untuk pagi hari ini. Kita coba tunggu dulu update-nya begitu ya, berkaitan juga dengan keluhan-keluhan Anda yang akan kita tampung di kesempatan pagi hari ini.

0: sembari Anda menikmati satu komposisi aku ini punya siapa begitu ya. Ini lagu yang sudah di-remake begitu ya oleh Rahmania Asrini featuring Erwin Gutawa. Saya terus undang Anda untuk bisa berpartisipasi dalam program Halo RRI untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik begitu ya. Karena sorotan masyarakat atau warga Kota Surabaya banyak sih berkaitan dengan pengerjaan box culvert, kemudian juga parkir non tunai gitu ya, parkir digital yang masih menyisakan sejumlah persoalan begitu ya. Belum lagi berkaitan dengan fasilitas dan juga sarana. Nah, ini kita coba terus telusuri dan sampaikan kepada dinas-dinas terkait. Kita coba ingatkan kembali untuk Anda pendengar ya, di sesi pada hari Senin 29 Juni 2026 itu ada beberapa informasi atau keluhan yang masuk kepada kita. Saya dibantu Celia. Celia mungkin bantu coba update ya untuk beberapa laporan yang masuk.
1: Baik. Kalau dari minggu lalu update-nya dari Pak Andi ini terkait tutup got di Perak Timur depan PT Maisa Lubirkan. Beberapa waktu lalu hilang jadi lobang dan membahayakan pengguna jalan. Apa sudah ditutup kembali? Pertanyaannya seperti itu. Yang kedua ada Pak Supardi, Jalan Gubeng depan SPBU BP itu trotoarnya pecah-pecah terutama yang mengelilingi pohon, lumayan mengganggu juga untuk pengguna jalan. Lalu yang ketiga ada Ari Priambodo, ini terkait penutup saluran air atau gorong-gorong di jalan setelah Samsat ketintang arah Gayung Sari, penutup salurannya bikin jalan gronjal-gronjal. Nah, ini juga pertanyaannya, apakah tidak bisa diratakan dengan aspalnya?
0: Oke, baik. Itu catatan kami pada hari Senin yang lalu.

0: misalnya sudah melintas lagi ya di kawasan tersebut, update-nya ya. Kalau memang sudah apa namanya, tadi dikatakan oleh teman-teman di SDABM itu sudah ditutup, nah Pak Andi update lagi kepada kami, gitu ya. Karena keluhan Bapak masuk di tanggal 29, sedangkan upaya yang dilakukan perbaikannya tanggal 28. Artinya mungkin Pak Andi itu melakukan aktivitas di kawasan tersebut sebelum tanggal 28, hari Minggu, gitu ya. Cuman keluhannya disampaikan kepada kami pada hari Senin. Kemudian juga menanggapi Pak Supardi, ini jalan Gubeng depan SPBU BP, trotoarnya pecah-pecah. Kemudian juga Pak Ari Priambodo, ini penutup saluran air atau gorong-gorong di jalan setelah Samsat Ketintang arah Gayung Sari, itu juga sudah kita sampaikan dan akan segera ditindaklanjuti. Anda kalau memang melintas di kawasan tersebut di titik yang sama, baik itu Pak Supardi ataupun Pak Ari Priambodo, begitu ya. Mungkin pendengar yang lain juga yang sudah apa namanya ya, mengetahui titik pastinya. Nah, Anda boleh sampaikan juga di foto gitu ya, untuk bisa laporan ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada dinas terkait. Pak Supardi di Jalan Gubeng depan SPBU BP gitu ya. Ini biasanya teman-teman yang aktif nongkrong dan beli kopi di sana kayaknya ya. Celia tahu kayaknya ya. Celia langsung ketawa tuh. Kopi apa, Sel?
1: Iya itu. Enggak boleh sebut merek.
0: Mantap, benar. Itu di situ ya, karena memang banyak yang parkir di situ, anak-anak juga nongkrong di situ. Nah, karena aktivitasnya rame itu akan sangat membahayakan gitu ya, apalagi untuk pengguna jalan. Oke, mungkin itu ya lebih gampangnya. Tapi kalau yang di kawasan Samsat Ketintang arah Gayung Sari, nah beberapa mungkin ya yang melintas di kawasan tersebut atau Pak Arim Priambodo, boleh kirimkan fotonya, karena teman-teman di SDABM itu terus melakukan upaya dan sudah ditindaklanjuti, akan segera ditindaklanjuti. Nah, mungkin ini juga bisa dilihat begitu ya, disampaikan juga kepada kami apa namanya, penanganan-penanganan tersebut sebagai bentuk apresiasi juga kepada dinas terkait karena sudah gercep gitu ya melakukan upaya penanganan. Yang lain boleh ya masuk ya, nanti kita coba bacakan juga gitu ya, ada beberapa area jalan dan juga kita sampaikan jawaban dari teman-teman atau dinas terkait. Oh, ini teman-teman di SDABM kebanjiran keluhan agaknya ya. Tetap sabar ya. Pak Dedi gitu ya, Pak Adi Gunita gitu ya, banyak sekali ya. Tapi kita apresiasi juga bahwa teman-teman di SDABM itu positif loh. Ketika kita sampaikan laporannya segera ditindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut dan kemudian dilakukan perbaikan. Ya, kalau pengerjaan box culvert mungkin butuh waktu ya. Enggak bisa sehari dua hari gitu ya. Tapi coba nanti kita jawab deh ya pertanyaan dari Bu Riyadini beberapa waktu lalu. Anda juga boleh sampaikan hal-hal tersebut tentunya via line telepon 5345474 dan juga WA 081331494992 dalam program Halo RRI.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Bahkan ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu, menurutku sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda bisa manfaatkan line telepon 5345474 atau WA 081331414992. Saya ke Celia. Celia.
1: Ya. Nah, kalau dari hari Senin lalu ini ada Bu Ria Dini yang menyampaikan aduan terkait kondisi jalan dari Rungkut ke Panjang Jiwo. Ini menyempit jadi dua lajur karena ada proyek tepat di bekas pos polisi dekat SPBU. Kemudian demikian juga dari arah Ubaya juga ke Panjang Jiwo, ini ada flow-nya tidak berjalan dengan baik sehingga bertemu dengan dua arah yang ke Panjang Jiwo. Nah, hari ini juga dikirimkan update bahwa di jalan Panjang Jiwo makin menyempit karena ada pengerjaan proyek di jalur kiri, ada 3-4 eskavator, dan juga ini langsung dikirimkan ke WA-nya Pro 1 untuk video, mungkin bisa diputarkan.
0: Coba kita dengarkan dulu ya, kita coba update informasi yang dikirimkan Ibu Ria Dini. Oke, oh sebentar, ini nggak ada suaranya atau gimana nih ya, sebentar. Saya coba bantu ya untuk bisa menyampaikan video yang dikirimkan Bu Ria Dini. Oh iya benar. Jadi memang di sisi kiri itu lajurnya kian menyempit begitu ya, karena pengerjaannya belum selesai gitu kan ya. Ini update terbarunya setelah hari Senin kemarin itu juga menyampaikan keluhan yang tadi dibacakan oleh rekan saya Celia. Nah, karena memang Surabaya itu fokus untuk penanganan banjir begitu ya, sehingga beberapa ruas jalan itu disinyalir memang ada pengerjaan proyek pembangunan drainase atau box culvert. Nah, satu di antaranya di kawasan Panjang Jiwo. Ini mulai dari Rungkut kemarin dikeluhkan, kemudian juga di Tenggilis Mejoyo gitu ya, ada pengerjaan rumah pompa dan sebagainya. Pada hari Senin yang lalu memang kita sudah menyampaikan hal tersebut begitu ya, kepada teman-teman DSDABM. Makanya tadi saya bilang, teman-teman DSDABM ini kebanjiran aduan dari masyarakat begitu ya. Ada Pak Bambang Yulianto. Beliau adalah pengawas saluran drainase DSDABM Kota Surabaya yang kala itu juga mengirimkan voice note-nya gitu kan ya. Karena tentu ini akan sangat mengganggu perjalanan dari masyarakat khususnya yang melintas di kawasan Panjang Jiwo. Coba kita sampaikan dulu ya apa yang disampaikan oleh Pak Bambang gitu ya pada beberapa hari yang lalu ini menyikapi terkait aduan yang disampaikan oleh Ibu Ria Dini. Kita coba dengarkan dulu.
2: Memang saat ini ada tempat pekerjaan di area tersebut. Di Jalan Tenggilis Mejoyo ada dua pekerjaan. Pembuatan saluran di Tenggilis Mejoyo sisi timur dan pembuatan saluran tepi Tenggilis Mejoyo sisi barat. Untuk area Tenggilis ini kita kerjakan siang dan malam. Untuk sisi barat kita kerjakan malam siang hari. Untuk sisi timur kita kerjakan malam hari bergantian. Untuk yang Panjang Jiwo ini juga ada dua pekerjaan. Yang pertama rumah pompa Panjang Jiwo dan yang kedua saluran tepi Jalan Raya Panjang Jiwo. Untuk Jalan Raya Panjang Jiwo, salurannya kita kerjakan malam hari. Untuk rumah pompa, ini juga kita kerjakan siang hari. Jadi, empat paket pekerjaan, ini dua lokasi kita kerjakan malam hari, dua lokasi lagi kita kerjakan siang hari. Dengan harapan lalu lintas tetap bisa berjalan. Meskipun agak merambat. Nah, nantinya tiga saluran tersebut, tiga pembangunan saluran tersebut, itu kita alirkan ke rumah pompa Panjang Jiwo. Dengan harapan setelah rumah pompa ini terbangun, juga salurannya terbangun, Tenggilis Mejoyo dan Panjang Jiwo tuntas dari genangan. Kita tahu bersama minggu-minggu yang lalu ada genangan yang cukup tinggi di Jalan Tenggilis Mejoyo, banyak di SMA 14 juga di Surabaya. Jadi mohon bersabar karena bulan ini sampai 3-4 bulan ke depan kita ada kegiatan di Jalan Panjang Jiwo, juga Tenggilis Bejoyo. Mudah-mudahan setelah pekerjaan ini selesai, tidak ada genangan lagi di area Tenggilis Bejoyo dan sekitar. Terima kasih.
0: Oke, baik. Itu pernyataan dari Pak Bambang Yulianto menanggapi keluhan dari Ibu Ria Dini ya. Jadi sejak hari Senin yang kemarin, dalam program Halo RRI, Ibu Ria Dini ini menyampaikan mengenai kondisi penyempitan ruas jalan di kawasan Tenggilis Mejoyo menuju Panjang Jiwo. Dan kita sampaikan begitu ya, kepada teman-teman di DSD ABM Kota Surabaya. Karena melalui unggahan foto dan juga video yang dikirimkan kepada kami, itu nampak begitu ya, adanya proyek pembangunan drainase yang memang ini dikerjakan pemerintah Kota Surabaya sebagai upaya mengatasi persoalan banjir. Surabaya itu kan dihadapkan pada beberapa persoalan, diantaranya banjir, parkir liar ataupun parkir digital yang sampai hari ini masih menyisakan sejumlah persoalan dan juga hal-hal lain gitu. Itu yang kemudian kita sampaikan, dan teman-teman di SDABM Kota Surabaya dalam hal ini diwakili oleh Pak Bambang Yulianto begitu ya, pengawas saluran drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di SDABM Kota Surabaya, meminta masyarakat untuk bersabar. Karena ya ini sebuah proses begitu ya, pengerjaannya tetap harus dikerjakan sesuai dengan tenggat waktu. Ya kalau misalnya 3-4 bulan harapannya bisa dipercepat begitu ya, kalau kondisinya memungkinkan. Karena tentu itu jadwalnya dibagi, ada pengerjaan rumah pompa, ada juga pengerjaan proyek pembangunan drainasenya. Sehingga ini yang diminta permaklumannya kepada masyarakat. Akan ada petugas di sana untuk membantu kalau-kalau terjadi kepadatan dan juga kemacetan begitu ya. Karena ya mau tidak mau masyarakat yang melintas di kawasan tersebut begitu ya, tetap harus bersabar. Atau kalau tidak ya cari jalan alternatif lain, karena ini cukup panjang 3-4 bulan ke depan disinyalir ada proyek pengerjaan pembangunan drainase di sana begitu ya. Dan memang dikatakan kondisinya menyempit begitu ya. Ini Bambang Yulianto juga menjelaskan bahwa ada 4 paket pengerjaan yang sedang berlangsung. 2 pekerjaan berada di jalan Pinggir Rejo, yakni pembangunan saluran tepi jalan sisi timur dan sisi barat. Kemudian yang kedua itu pengerjaan lainnya ada di jalan Panjang Jiwo, meliputi pembangunan rumah pompa Panjang Jiwo serta saluran tepi jalan raya Panjang Jiwo. Ya otomatis kondisi jalannya akan semakin menyempit, apalagi ditambah dengan kehadiran alat-alat berat. Tadi Bu Riyadini juga menambahkan, Panjang Jiwo makin sempit begitu ya, karena ada pengerjaan proyek di lajur kiri dan juga ada 3-4 eskavator. Ya otomatis begitu ya, mau tidak mau memakan sisi badan jalan, sehingga ya itu tadi semua kendaraan yang melintas harus berbagi jalan begitu kan ya, sehingga ya ada kepadatan dan juga kemacetan. Itu statement yang disampaikan oleh teman-teman di SDABM Kota Surabaya begitu ya. Karena mau tidak mau begitu ya, ini akan diberlakukan pengaturan lalu lintas sehingga kendaraan dari dua arah harus bergantian melintas. Tadi ada kontraflow, nah ini juga upaya begitu ya, agar menjaga kondisinya tidak macet dan juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Apalagi di jam-jam sibuk, wah ini tentu akan sangat merepotkan. Sama juga seperti yang tadi saya katakan, proyek drainase di Jalan Profesor Dr. Mustopo itu juga ditanyakan, kapan rampungnya gitu kan ya. Itu ya saya bilang tadi, gak ada pengerjaan jalan ini, itu aja udah macet loh kalau sore gitu kan ya. Apalagi kalau ada, sabar dulu begitu ya. Sama target kontraknya 4 bulan, tapi mudah-mudahan bisa dipercepat sampai 2,5 bulan. Sudah mulai dikerjakan sejak 25 Juni yang lalu. Ini juga ada pernyataan dari Bapak Adi Gunita, Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di SDABM Kota Surabaya, yang mengatakan pihaknya itu sedang membangun box culvert atau saluran drainase di jalan tersebut. Ya akibatnya mau tidak mau ada kondisi arus lintas yang tersendat gitu ya, sehingga masyarakat diminta untuk terus mewaspadainya. Line telepon masih tetap kita buka ya, untuk bisa menghadirkan keluhan-keluhan Anda.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di program Halo RRI pagi hari ini. Dan sudah disampaikan oleh rekan Sari tadi ya, ulasan-ulasan di minggu lalu juga sudah disampaikan. Dan untuk hari ini belum ada keluhan yang masuk. Mungkin karena ada, tadi sudah disampaikan juga kalau Halo RRI ini bentrok jadwalnya sama bola. Jadi bergeser. Jadi untuk pendengar harus setiap hari harus dengerin Pro 1 RRI Surabaya, khususnya untuk di program Halo RRI, untuk menyampaikan keluhan ini. Nah, untuk pendengar, terima kasih untuk hari ini. Sekian untuk program Halo RRI.
1: Besok ya, kita jumpa lagi agaknya ya. Hari Jumat kayaknya tetap ya, besok jadwal bolanya jam berapa sih?
0: Jam 6 sama jam 10.
1: Oke, kayaknya kalau misalnya nggak ada perpanjangan waktu dan nggak ada adu penalti, aman. Halo RRI-nya kita selenggarakan lagi besok.
0: Bertemu lagi di program Halo RRI.
1: Karena tentu itu tadi kata Salia, bingung. Biasanya kan Senin, Rabu, Jumat lah. Kok ini pindah geser di hari Kamis ya, itu tadi. Kita ingin mengupdate jawaban-jawaban dari pendengar yang sempat menyampaikan keluhannya begitu ya. Dan kalau misalnya harus menunggu besok hari akan terlalu lama. Tapi itu tadi ya, untuk beberapa pendengar yang sudah dijawab, saya juga mohon update-nya seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Ria Dini gitu ya, sehingga ini menjadi perhatian atau atensi dari teman-teman dinas. Kita tutup ya untuk sesi kali ini. Saya Sari Julia dan
0: saya Celia Cahyani.
1: Oke, kita pamit ya untuk program Halo RRI di edisi kali ini. Dan nanti perjalanan Surabaya sih yang akan ditemani oleh Celia Cahyani. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini, dan Surabaya siang ini temani oleh Celia Cahyani sampai nanti jam 1 siang. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RR Surabaya untuk mengikuti program Surabaya siang ini. Nanti Surabaya siang ini ditemani oleh Celia Cahyani di sampai program Surabaya siang ini, pendengar ya. Dan tentunya nanti juga pendengar, kita akan hadirkan untuk informasi dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Lalu juga nanti akan ada musik dan informasi sampai jam 1. Dan nanti musik kita 100% Indonesia akan ditemani oleh rekan saya Fresti Oktora ya. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini.

0: pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Ditemanin sama lagunya Padi Begitu Indah siang hari ini ya. Cuacanya begitu indah juga di RR Surabaya hari ini. Di depan studionya Pro 1 ini lagi ada acara pendengar ya, banyak basar ya. Basar kecil-kecilan, tapi kalau basar besar adanya di pasar malam biasanya. Nah, kalau tadi kita belum ulas terkait pertandingan ya pendengar ya, yang ini juga sudah disampaikan, ada beberapa lumayan banyak nih yang menyampaikan pendengar untuk ulasan terkait pertandingan sepak bola tadi ya pendengar ya. Dan tentunya kita coba dengarkan satu persatu untuk teman-teman dari Pertuni Jatim ya, yang update siaran, yang mengikuti tadi siaran dari jam 7 sampai jam 9 lebih berapa tadi ya pendengar ya, terkait dari negara Amerika Serikat versus dengan Bosnia dan Herzegovina. Pendengar, kita coba dengarkan untuk tanggapan dari Pertuni ya, teman-teman Pertuni.
1: Selamat pagi, setengah siang.
0: Selamat siang.
1: Saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo, bagian dari Pertuni Jawa Timur. Ikut mengomentari pertandingan yang baru saja selesai, tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Bosnia. Walaupun di perjalanan menuju Malang, tapi tetap ya selalu mendengarkan. Cukup menarik sekali dan mendebarkan ya. Permainan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh mereka, walaupun kekurangan satu pemain striker yang mencetak gol kartu merah di babak kedua, tapi di babak kedua pun juga bisa menambah lagi keunggulan yang semula 1-0 di babak pertama, di babak kedua menjadi 2-0 yang mengantarkan Amerika lolos ke babak 16 besar. Dan ini saya menyampaikan sayang gitu ya kepada Bosnia, tidak memanfaatkan kelebihan pemain. Jadi Amerika masih terlalu kuat. Dan apalagi tendangan bebas Christian Pulisic ya, yang wah di situ sayang sekali, kurang sedikit ya untuk mencetak gol. Wakil Eropa banyak berguguran ya, sudah ada 4 ya kalau tidak salah ya, dari 30 besar ini negara-negara Eropa tersingkir. Dan sejauh ini tuan rumah masih bagus ya, Kanada, Meksiko dan Amerika. Oke, terima kasih.
0: Oke.
1: Dari saya, kita tunggu kejutan-kejutan berikutnya. Yang saya tunggu-tunggu sebenarnya antara pertandingan Argentina menghadapi Cape Verde ya. Seperti beberapa media yang menyampaikan, ada salah satu paranormal asal Ghana yang memprediksi bahwa Argentina akan gugur, Cape Verde akan kalah gitu ya, saya akan menang gitu ya. Nah, kita tunggu nih, nah, ini yang saya tunggu-tunggu nih. Terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih dari teman-teman Pertuni pendengar.
2: Salam olahraga.
0: Kita coba dari Mas Rendra ya, ini ya.
2: Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Remawan Rendra, perwakilan dari DPC Pertuni Kota Surabaya.
0: Oke, Pertuni Surabaya.
2: Ingin mengomentari tentang pertandingan yang barusan selesai. Jam 7 tadi Amerika Serikat melawan Bosnia. Di ranking FIFA Amerika Serikat peringkat ke-17 dan Bosnia peringkat ke-64. Di sini jelas kualitasnya berbeda jauh. Amerika lebih mendominasi karena pemain ke-12 ya, yaitu penonton stadionnya full, kapasitas 68.000 full. Tidak ada tempat duduk yang kosong. Dan Amerika unggul 2-0 lewat gol Valeri Bulgarin bersama Malik Tilman. Nah, ini Malik Tilman ini keturunan Indonesia apa enggak ini kok namanya seperti Indonesia Malik ini. Menariknya pertandingan hari ini ada drama kartu merah, yaitu Valerin Bulgarin ini terkena kartu merah menit ke-64 setelah mencetak gol di babak pertama menit 45. Dan pemain terbaik di sini terpilih adalah Malik Tilman dengan tendangan bebasnya. Walaupun main dengan 10 orang, Amerika menunjukkan kualitasnya untuk bisa bersaing nanti di 16 besar. Selamat buat Amerika yang sudah ditunggu Belgia. Pasti seru pertandingan ini, Amerika versus Belgia. Oke, sekian dulu. Salam olahraga, Salor.
0: Oke, terima kasih Mas Ramon. Yang ketiga nih pendengar.
3: Selamat pagi menjelang siang. Saya Mama Teorin dari Kabupaten Kediri.
0: Wah, masih bagian Probolinggo, Surabaya, Kediri.
3: Mengomentari pertandingan yang barusan selesai berapa menit yang lalu antara tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Bosnia. Yang gimana berhasil dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan skor 2-0 lewat gol dari Valerin Balogun di menit 45 babak pertama, dan juga tendangan bebas yang sangat indah dari Malik Tilman. Amerika Serikat sempat bermain dengan 10 orang setelah pencetak gol pertama mereka, Valerin Balogun, di kartu merah di menit 61. Walaupun Bosnia unggul jumlah pemain, tapi Bosnia tidak dapat mencetak satu gol pun ataupun menyamakan kedudukan, sehingga skor 2-0 tetap bertahan sampai akhir pertandingan. Dan dengan hasil ini, Amerika Serikat berhasil menambah daftar wakil dari benua Amerika yang lolos ke 16 besar setelah Meksiko dan Paraguay lolos duluan. Okay. Sekarang Amerika Serikat berhasil menambah jumlah wakil dari zona CONCACAF ya, kalau tidak salah, yang lolos ke 16 besar.
0: Okay.
3: Dan untuk Bosnia harus tersingkir di 32 besar. Salam olahraga, selamat pagi.
0: Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih untuk teman-teman Pertuni ya, yang sudah memberikan komentar terkait juga tanggapan pertandingan sepak bola pagi hari tadi ya, dari jam 7 sampai jam 9 lebih, dan kita masih berkesempatan untuk memutarkan ya. Untuk Anda pendengar ya, yang setiap hari mendengarkan Pro 1 RS Surabaya, terus akhirnya menyimak dan juga mengikuti pertandingan, kalau setelah pertandingan boleh untuk berkomentar pagi harinya ya, ataupun juga siangnya boleh komentar tentang pertandingan sepak bola tersebut ya. Masih ditemani oleh Celia Cah ini pendengar, di lagunya adalah lagunya Best Jam, bukan Pujangga.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Surabaya siang ini. Sebelum kita hadirkan informasi selanjutnya, pendengar, satu komentar tentang pertandingan bola tadi ya pendengar ya. Ada kita dengarkan bersama untuk pagi yang menjelang siang ini pendengar ya.
1: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
0: Ya, salam olahraga Jaya.
1: Hasil pertandingan ternyata akhirnya Amerika Serikat lolos ke 16 besar kan. Nah, di mana tim-tim unggulan yang pada Piala Dunia sekarang ini penuh dengan kejutan. Tim-tim unggulan sudah pada berguguran, yang seperti Jerman, Belanda, dan masih banyak yang lainnya. Seperti di antaranya ya. Nah sekarang begini, ternyata Piala Dunia sekarang ini kan terdiri dari 3 negara itu kan. Ya mudah-mudahan lah, karena Piala Dunia sepanjang sejarah Piala Dunia itu juara belum pernah lepas dari dua benua, hanya Eropa dan benua Amerika. Sedangkan Asia atau Afrika belum pernah. Ya mudah-mudahan lah bikin kejutan bahwa Piala Dunia ini adalah jatuh ke tangan Afrika, walaupun di tim Afrika masih ada kan. Kalau tim Asia kan tidak mungkin, karena sudah pupus harapan untuk Asia untuk mengejar juara dunia itu, seperti di antaranya ya. Ya mudah-mudahan lah ada bikin kejutan. Ternyata sekarang kan tim-tim yang dianggap unggulan sudah gugur di menuju ke 16 besar. Dah seperti itu di antaranya ya. Ya mudah-mudahan lah, harapan saya mudah-mudahan, karena Afrika juga ya ingin sih juara dunia, bukan hadir rumah saya sama Eropa dan Amerika itu kan, seperti di antaranya. Mudah-mudahan ya, itulah mungkin sebetulnya tim unggulan, tim jagoan saya sekarang masih Perancis yang bertahan ya. Perancis, mudah-mudahan Perancis bisa lolos lagi ke 8 besar, itu jagoan saya. Kalau Belanda pun sudah gugur, kemudian tapi sekarang ada tim favorit saya tuh, wakil dari Afrika itu Maroko yang kemarin mengalahkan Belanda. Bingung waktu Maroko sama Belanda itu dua-duanya tim favorit saya. Aduh, saya bingung gimana, saya mendukung kemana kan? Kurang begitu semangat kalau Maroko berlawan dengan tim yang lain pasti semangat mendukung Maroko. Belanda juga pun so. Nah, karena Maroko sama Belanda itu adalah sama-sama tim favorit saya, akhirnya jadi dilema saya. Mungkin itu seperti nantinya. Ya akhirnya Belanda yang tersingkir, Maroko yang naik. Belanda sayang sekali tidak ada pencetak gol yang begitu handal kan, seperti itu. Masa 5 tendangan cuman 2 yang masuk. Itulah mungkin tanggapan saya sebagai insan sepak bola. Ahmad Irwan dari Bandung Timur, Provinsi Jawa Barat, daerahnya KDM. Terima kasih. Salam olahraga Jaya.
0: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Ahmad Irwan terkait komentar pertandingannya. Banyak harapan-harapan yang disampaikan juga terkait pertandingan Piala Dunia. Kita tunggu ya untuk nanti next-nextnya pertandingan. Komentarnya juga jangan lupa untuk dengarkan di Pro 1 ya, untuk pertandingan sepak bola di 99,2 pendengar ya. Dan kita masih menemani Anda di Surabaya siang ini tentunya pendengar ya. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda. Kita hadirkan siang hari ini pendengar untuk lagu yang sering kita dengarkan bersama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Surabaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendingan untuk informasi selanjutnya, ini untuk informasi ada gangguan air pendengar dari hari ini ya, Kamis 2 Juli 2026. Saat ini sedang ada dilaksanakan pekerjaan perbaikan pipa bocor diameter 300 mm pendengar yang berlokasi di sebelah barat Masjid Nasional Akbar, Surabaya. Nah, selama proses perbaikan, pendengar ya, nanti distribusi air ke pelanggan ini berpotensi untuk mengalami kendala, air mengecil hingga tidak keluar. Nah, ini untuk pekerjaannya hari ini dimulai nanti jam 11, pendengar, sampai dengan selesai yang pastinya estimasi kurang lebih 5-6 jam ya, pendengar. Dan untuk wilayah yang terdampak ini ada di Pagesangan, Pagesangan Indah, lalu juga Pagesangan Baru, Kebon Sari, Jambangan, dan sekitarnya. Nah, untuk pendengar yang ada di daerah sana rumahnya ya, layanan air tangki gratis bagi warga yang terdampak membutuhkan bantuan pasokan air. Ini disediakan layanan air tangki gratis, pendengar, satu tangki untuk 5-7 kakak. Mohon untuk koordinasi melalui ketua RT RW setempat dan bisa menghubungi call center. Ini call centernya di 08 00 192 64 kali, pendengar. Lalu untuk WA centernya juga ini di 081 233 164 kali. Nah, untuk itu informasi dari PDAM, pendengar ya, harus kita manfaatkan juga kalau memang membutuhkan, dan bisa berkoordinasi dengan ketua RT atau RW setempat ya, untuk memaksimalkan agar perbaikannya bisa diselesaikan secepatnya sehingga distribusi air dapat kembali normal ya. Pantauan terus informasinya, pendengar, juga info gangguan dari PDAM Suryasembada tentunya Anda juga bisa ya. Jadi untuk pendengar yang daerah rumahnya terdampak Pagesangan, Pagesangan Indah, Pagesangan Baru, Kebon Sari, Jambangan, dan juga sekitarnya, ini estimasi pengerjaannya kurang lebih 5-6 jam ke depan, pendengar.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang, semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinnya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Selain ini kita akan hadirkan untuk informasi dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RS Surabaya. Dua lagu terakhir kita hadirkan untuk Anda pendengar di siang hari ini, ada lagunya ST12 Puspa.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi.

0: balik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga, sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane, merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
1: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kresno Rizky Prodigere di Pusat Udara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan kepada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa. Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam.

0: kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Detua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official, program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih untuk Anda telah mengikuti informasi dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta yang dipandu oleh Hana Pratiwi. Kita tadi sudah mengikuti beberapa informasi di dinamika olahraga pendengar. Setelah ini kita hadirkan untuk Surabaya siang ini, tepat nanti juga di jam 11:35 pendengar. Kami kumandangkan untuk azan zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan tentunya masih ditemani oleh Silia Cahaya sampai jam 1 siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sebelum kita melanjutkan untuk informasi di Surabaya siang ini, kita kumandangkan azan zuhur pendengar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya di Surabaya siang ini, pendengar. Kita kembali menginformasikan untuk Anda informasi di siang hari ini terkait Ketua Umum dari SAR Surabaya yang mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi, pendengar, untuk menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi memicu kekeringan dan juga kebakaran hutan maupun lahan. Nah, sejumlah daerah yang menjadi perhatian diantaranya ada di Situbondo, Lumajang, Probolinggo, Madura, dan Bojonegoro. Sementara untuk Surabaya, potensi kekeringan diperkirakan terjadi merata sehingga perlu antisipasi sejak dini. Nah, untuk mendukung kesiapsiagaan, SAR Surabaya juga menyiagakan sekitar 100 relawan yang tergabung dalam potensi SAR. Nah, jumlah tersebut juga masih akan diperkuat oleh relawan mahasiswa pencinta alam atau mapala dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan kolaborasi yang dilakukan oleh Kemensos, pendengar ya, dan ini untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas netra memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pelatihan, keterampilan, hingga kesempatan kerja yang setara. Nah, dari Kementerian Sosial juga menegaskan, pendengar ya, terkait untuk hal tersebut ya, kerjasama atau pemberdayaan penyandang disabilitas itu tidak hanya berfokus pada bantuan sosial saja, tetapi juga peningkatan kapasitas agar mereka dapat hidup mandiri dan berdaya saing. Sementara itu dari Pertuni juga menyambut ya, pendengar ya, dari Persatuan Tunanetra Indonesia, kerjasama yang dimana program yang dijalankan itu dapat menjawab berbagai kebutuhan penyandang disabilitas netra, mulai dari penguatan keterampilan, akses teknologi adaptif, lalu hingga perluasan dan kesempatan untuk berwirausaha. Melalui sinergi tersebut, pendengar ya, pemerintah juga bersama organisasi penyandang disabilitas tersebut juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang semakin inklusif ya, sehingga penyandang disabilitas netra dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun pembangunan nasional.

0: Satu. Laporan terkini.
1: Pendengar, kita update laporan terkini mengenai libur sekolah, volume pelanggan kereta api di wilayah KAI Daob 8 Surabaya meningkat 21%. Informasi selengkapnya akan disampaikan Ermina. Silakan Ermina.
2: Ya, Celia dan juga pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat peningkatan signifikan volume pelanggan selama masa libur sekolah, di mana hingga akhir Juni 2026 ini sudah sebanyak 418.431 pelanggan menggunakan layanan kereta api melalui stasiun-stasiun di seluruh wilayah Daob 8 Surabaya. Jumlah ini meningkat sekitar 21% dibandingkan pada hari biasa. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 210.555 pengguna kereta api merupakan penumpang yang berangkat, sedangkan 207.876 adalah pengguna kereta api yang tiba di berbagai stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya. Dan manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan bahwa peningkatan volume pengguna kereta api di wilayahnya ini menunjukkan bahwa tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api sebagai moda yang aman, nyaman, dan juga tepat waktu, serta mendukung mobilitas selama masa liburan. Dan ia juga mengatakan seiring meningkatnya jumlah pengguna kereta api, KAI Daob 8 Surabaya memastikan bahwa seluruh aspek operasional ini bisa berjalan optimal, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, kemudian keandalan perjalanan kereta api hingga pelayanan di seluruh stasiun yang menurutnya terus dilakukan pemantauan guna memastikan perjalanan para pengguna kereta api ini bisa berlangsung dengan aman dan juga lancar.
3: Ada PT KAI 28 Surabaya mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang kereta api pada periode masa libur sekolah tahun 2026. Peningkatan tersebut tercatat sebesar 21%, di mana pada periode tanggal 22 hingga 30 Juni 2026, PT KAI 28 Surabaya telah melayani sebanyak 418.331 penumpang, terdiri dari 210.555 penumpang yang berangkat, serta ada 207.876 penumpang yang turun. Angka ini jika kita bandingkan dengan periode sebelumnya, yakni pada periode tanggal 8 hingga 16 Juni 2026, yang hanya mengangkut sebanyak 333.485 pelanggan, terdiri dari 166.293 pelanggan, serta ada 166.652 pelanggan yang turun.
2: Ya, Mahendro Trangbawono juga menambahkan bahwa tingginya antusias masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api selama masa angkutan atau masa libur sekolah ini juga menurutnya karena didukung adanya program diskon transportasi dari pemerintah sebesar 30%. Dan hingga saat ini sendiri untuk periode keberangkatan hingga tanggal 5 Juli 2026, Daob 8 Surabaya mencatat sudah ada 153.015 tiket yang terjual. Demikian laporan Ermina, kembali ke Celia.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ermina Jen, pendengar ya, terkait antusias masyarakat yang pengguna KAI meningkat 21%. Selanjutnya pendengar, laporan terkini dari Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai tren kejahatan saat libur sekolah. Laporannya akan disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
4: Iya, pendengar, saat ini Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Nah, hal ini pendengar disampaikan oleh Kapolres Kediri melalui Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan pada Jumat pers hari ini. Ia mengatakan pendengar, pada musim libur sekolah memang banyak sekali modus dan kriminal yang perlu diwaspadai, seperti yang tengah ditangani pendengar oleh Polres Kediri, yakni di mana petugas telah berhasil mengamankan 4 pelaku. Antaranya terjadi di gedung sekolah, masjid, dan juga rumah warga. Berikut pernyataan dari Kompol Hari.
5: Peristiwa adalah adanya niat dan kesempatan. Ya. Libur sekolah otomatis sekolah-sekolahan ya. Sekolah-sekolahan ya mungkin untuk ya tingkat kerawanan tinggi. Karena aktivitas jenderal dan masyarakatnya sepi ya. siswanya nggak ada, gurunya bis di situ kesempatan. Nanti apa? Tentunya di saat ini tetap ada penjaga yang tentunya standby, kedua juga benar-benar pintu ya, terjaga dengan baik ya. Kedua adalah penguatan dengan namanya CCTV di sini.
4: Ya, benar sekali. Dalam kurun waktu bulan Mei hingga Juni 2020 yang lalu, Kospiri berhasil mengungkap 5 kasus pencurian 3C, di mana dari 4 pelaku yang diamankan di Tenggar, 1 orang di antaranya merupakan residivis. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra pendengar untuk di Surabaya siang ini. Selain ini kita akan hadirkan kembali untuk informasi di Surabaya siang ini pendengar sampai jam 1 siang. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini siang hari ini, pendengar ya, terkait informasi dari PT PAL Indonesia mulai produksi kapal selam Scorpen yang akan dilaporkan oleh Oni Haryanto. Silakan Oni.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di salah satu galangan PT PAL Indonesia. Dapat saya laporkan, saat ini dilakukan proses press conference Scorpen milik Republik Indonesia, di mana dari pihak galangan kapal PT PAL sendiri memberikan penjelasan kepada awak media dan juga dari Naval Group yang juga membeberkan spesifikasi dari kapal selam Scorpen yang akan diproduksi di PT PAL Indonesia. Dikabarkan Indonesia sendiri sudah melakukan kerjasama untuk pembangunan kapal selam kelas Scorpen yang diharapkan bisa memperkuat pertahanan maritim Indonesia, dan untuk itu dari PT PAL tadi juga menjelaskan bagaimana keunggulan dan kelebihan dari kapal selam Scorpen yang diharapkan bisa mampu untuk melindungi laut Indonesia dari ancaman-ancaman dari luar negeri, dan untuk itu pembangunan yang diharapkan akan selesai dalam kurun waktu 7 tahun ini akan diproduksi atau dikembangkan oleh anak-anak bangsa Indonesia, yakni sekitar 800 orang yang akan mengerjakan satu kapal selam Scorpen selama 7 tahun nanti. Dan diharapkan tadi juga tidak hanya bisa memproduksi kapal selam Scorpen dengan bantuan transfer teknologi dari Naval Group, juga PT PAL sendiri juga diharapkan bisa melakukan pemeliharaan kapal selam yang dioperasikan di Indonesia, khususnya untuk kelas Scorpen. Jadi dari PT PAL tadi menjelaskan bahwa kapal selam yang diproduksi tidak hanya melakukan tugasnya di perairan Indonesia, namun juga akan dirawat di PT PAL Indonesia. Dan untuk pembangunan PT PAL, maksud kami pembangunan kapal selam kelas Scorpen sendiri, tidak hanya dilakukan oleh PT PAL sendiri, juga melibatkan beberapa perusahaan BUMN yang diharapkan bisa ikut bekerja sama dalam pembangunan kapal selam. Di antaranya dari PT Barata Indonesia yang diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan kapal selam Scorpen. Demikian Oni Haryanto melaporkan dari PT PAL Indonesia, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan dari Oni Haryanto, pendengar ya, terkait PT PAL Indonesia yang mulai produksi kapal selam. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini, pendengar, kita bahas seputar untuk siang hari ini. Kalau di jam-jam segini, jam 12 sampai jam 1 itu ternyata ada manfaatnya loh kalau kita tuh melakukan tidur siang. Untuk kesehatan juga, dan juga untuk produktivitas, pendengar ya. Nah, kalau berbicara tentang manfaat tidur siang itu tidak hanya untuk mengembalikan pemulihan energi saja, namun juga berdampak bagi kesehatan dan produktivitas. Nah, tak butuh waktu yang lama, pendengar ya, bisa mendapatkan manfaatnya cukup dengan tidur sekitar 20-30 menit saja. Dan hal ini juga disampaikan oleh praktisi kesehatan masyarakat Dr. Nabila Salamah yang menyampaikan bahwa tidur siang yang berkualitas itu mendatangkan banyak manfaat, dan ada beragam manfaat tidur siang yang bisa kita ketahui sebagai manusia dan dapat juga mulai dan menjaga konsentrasi dan kewaspadaan dan meningkatkan suasana hati yang paling penting mendengar sampai menurunkan tekanan darah. Nah, manfaat dari tidur siang nih pendengar ya, ada beberapa ya, kalau kita ketahui bersama ya, terkait manfaat tidur siang yang pertama adalah meningkatkan konsentrasi. Nah, tidur siang ini pendengar ya secara singkat itu dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan aktivitas otak yang intens sepanjang pagi atau sebagian hari yang membuat otak itu lelah dan kemampuan untuk fokusnya itu menurun. Dengan tidur siang, otak itu bisa melakukan proses pemulihan dan menyaring informasi yang tidak perlu, sehingga ketika bangun tidur, pendengar seseorang itu lebih siap untuk menerima informasi yang baru. Nah, ini nih kalau kita sudah mulai lelah, sudah linglung, sudah bingung, lebih baik bobok dulu ya, tidur siang terlebih dahulu sebentar saja, 20-30 menit. Maka dari itu ya, dulu kalau anak-anak kecil sama orang tuanya disuruh tidur siang, ternyata manfaatnya itu banyak pendengar untuk kesehatan dan juga produktivitas.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Surabaya Siang ini ya, terkait membahas manfaat tidur siang. Nah, ini di jam-jam kita istirahat sebenarnya pendengar ya. Kalau tadi meningkatkan konsentrasi, kini juga memperkuat daya ingat. Selain konsentrasinya menjadi meningkat, tidur siang juga berperan penting dalam memperkuat daya ingat. Ketika seseorang melakukan tidur siang, otak itu merespon dan menyusun ulang informasi yang diterima sebelumnya dan memperkuat memori jangka pendek dan tentunya memfasilitasi transfer informasi ke memori jangka panjang. Ini kalau tidur siangnya tidak berlebihan ya. Ini juga meningkatkan kemampuan belajar atau membantu mengingat materi pendengar. Lalu juga ada memperbaiki suasana hati. Kalau sedang tidak baik-baik saja dan ingin meredah kan stres ya, kondisi emosional seseorang itu juga terbantu dengan yang namanya tidur siang. Karena tidur siang ini mampu memberikan efek relaksasi dan juga membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi kecemasan, menurunkan tingkat stres saat tubuh dan pikiran beristirahat sejenak dari siang hari. Itu hormon stresnya seperti kortisol atau kortisol pendengar ya, dan itu bisa menurun. Nah, ini juga suasana hati itu merasa lebih segar, tenang setelah bangun tidur, dan hal ini dapat juga meningkatkan motivasi serta mengurangi rasa letih secara psikologis. Itu ya, mengurangi memperbaiki suasana hati dan meredakan stres bisa menggunakan tidur siang selama 20 menit sampai 30 menit pendengar. Sudah pernah mencoba efek dampaknya pendengar yang pastinya sudah ya, karena tidur siang itu juga penting pendengar untuk kesehatan tubuh kita yang sudah beraktivitas sepanjang hari.

0: kemarin, aku lihat di kantor mulai menyediakan jalur akses kursi roda. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar.
1: Iya ya, itu langkah penting. Inklusi disabilitas membuat semua orang bisa beraktivitas dengan nyaman dan juga dengan mandiri.
0: Sering orang lupa, mereka hanya butuh akses yang adil, bukan perlakuan berlebihan.
1: Betul, ketika lingkungan ramah disabilitas, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan kontribusinya.
0: Kalau kita saling mendukung, ruang kerja dan masyarakat pasti jadi lebih terbuka.
1: Akses setara untuk semua, wujudkan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Pendengar, sambil ditemani lagu pop Indonesia ya, masih membahas tentang manfaat tidur siang. Apakah sudah ingin tidur siang, pendengar? Ya, kalau tadi memperbaiki suasana hati dan meredakan stres, kini juga menurunkan tekanan darah dan resiko hipertensi. Nah, tidur siang, pendengar ya, ini memiliki manfaat penting dalam menjaga tekanan darah tetap stabil, dan saat tubuh beristirahat, terutama dalam kondisi tidur, hormon stres yang dapat memicu kenaikan tekanan itu akan berkurang signifikan. Nah, tentunya studi ini juga menunjukkan, pendengar, bahwa tidur siang secara teratur itu dapat membantu menurunkan resiko hipertensi. Lalu juga bisa menjaga kesehatan jantung dan sistem kardiovaskular. Ini juga berbagai penelitian membuktikan, pendengar, bahwa hubungan tidur siang yang dengan kesehatan jantung itu juga sangat baik ya, kalau tidur siangnya rutin ya, pendengar ya, itu memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit jantung koroner dan juga kardiovaskular dibandingkan yang tidak. Karena tidur siang 1-2 kali seminggu dengan durasi pendek itu dapat menurunkan resiko kematian akibat jantung, lalu hingga 40%. Hal itu juga karena proses pemulihan tubuh ya, yang pengurangan stresnya terjadi selama tidur siang. Pokoknya berdampak positif pada fungsi jantung, pendengar ya. Lalu meningkatkan pemulihan tubuh dan energi, ini juga sangat penting, pendengar, manfaat tidur siang ya, karena tubuh ini sering aktif, kurang istirahat itu berpotensi kelelahan. Maka dengan tidur siang itu cukup ya, dan sistem sarafnya itu juga diaktifkan sehingga tubuh itu lebih rileks dan metabolismenya juga membaik, pendengar. Itu beberapa manfaat ketika kita melaksanakan tidur siang, pendengar ya. Dan tentunya bisa kita coba untuk melakukan ya 20-30 menit.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait BMKG Tuban. Sampaikan jika saat ini di wilayah Kabupaten Tuban sedang mengalami fenomena bediting, di mana suhu malam dan pagi hari jauh lebih dingin dibandingkan biasanya. Informasi selengkapnya akan disampaikan Witra Adila. Silakan Witra.
2: Baik, terima kasih pendengar. Masyarakat di Tuban memang belakangan ini mungkin merasakan suhu udara yang lebih dingin ya daripada biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari ini. Dan fenomena alam ini memang mungkin bukan hanya di Tuban, tapi seluruh Jawa Timur begitu ya, atau mungkin bahkan Indonesia yang biasa juga kita kenal sebagai dengan fenomena bediding yang memang sering terjadi seiring dengan datangnya musim kemarau. Dan informasi dari perakirawan cuaca BMKG Tuban, Atintri, yang mengatakan bahwa fenomena bediding ini memang umumnya terjadi pada periode musim kemarau, yaitu antara bulan Juni hingga September. Dan memang fenomena ini juga dikarenakan wilayah Indonesia bagian selatan dipengaruhi oleh angin timuran yang berasal dari Australia, dan angin ini membawa massa udara yang bersifat lebih kering. Dan selain faktor angin, pendengar, kondisi langit yang cenderung lebih cerah selama musim kemarau ini ternyata juga menjadi pemicunya, karena minimnya tutupan awan ini juga menyebabkan panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi sepanjang hari akan terlepas kembali ke atmosfer secara maksimal pada malam hari, sehingga memang pelepasan energi panas yang cukup cepat bisa membuat suhu permukaan bumi bisa menurun drastis, apalagi saat malam maupun pagi hari. Dan memang untuk suhunya begitu ya, masyarakat juga sudah sangat merasakan, bahkan hingga siang ini pun Kabupaten Tuban juga masih sangat terasa angin dinginnya begitu. Dan saya juga memantau pendengar terkait dengan suhu minimum khususnya di Provinsi Jawa Timur yang sudah diupdate oleh BMKG Iklim Jatim, begitu juga diupdate kembali oleh BMKG Tuban, bahwasannya untuk cuaca di Tuban sendiri sekitar 22,3 sampai 22,9 derajat Celcius. Dari suhu yang diupdate ini berlaku sejak 1 sampai hari ini, yaitu 2 Juli. Dan untuk pantauan di kabupaten lain seperti mungkin Lamongan begitu ya, juga tidak jauh berbeda dengan Tuban. Jika Tuban 22,3 sampai 22,9, di Lamongan juga 22,2 derajat Celcius. Sementara untuk memang paling tertinggi di Jawa Timur suhunya yaitu di Bromo yang mencapai 5,1 derajat Celcius. Dengan fenomena dingin ini pendengar, BMKG juga menghimbau kepada masyarakat begitu ya, agar lebih waspada, waspadanya lebih ke menjaga kesehatan tubuh ya. Jadi imun tubuh juga harus benar-benar dijaga, karena kita terbiasa dengan suhu yang panas, tiba-tiba dingin ini juga kadang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Dan memang untuk dinginnya memang tidak se-ekstrim di wilayah pegunungan, namun kerap juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan, sehingga masyarakat tetap dihimbau untuk tetap menjaga dengan meminum beberapa vitamin dan lain sebagainya, atau olahraga dan lain sebagainya. Demikian pendengar informasi terkait dengan fenomena bediding di Tuban yang memang dari pagi sampai malam pun cuacanya tidak sepanas sebelumnya begitu ya, meskipun memasuki musim kemarau. Terima kasih dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih untuk laporan dari Witra Adila pendengar ya. Dan tentunya untuk informasi laporan terkini dari Witra Adila menutup perjumpaan kita di Surabaya siang ini. Selain ini, Surabaya siang ini akan ditemani oleh Fresti Oktora pendengar. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda, menggantikan rekan saya Celia Cahyani menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini di sesi selanjutnya. Kali ini pendengar, kita akan hadirkan bagaimana informasi dari reporter Anne Kusuma berkaitan dengan satu hal, memasuki musim kemarau, kasus penyakit ISPA di wilayah Pare, Kabupaten Kediri meningkat hingga 80%. Kabar selengkapnya, Anne, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, memasuki musim kemarau pada pertengahan tahun 2026 ini, kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Pare, Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Dan UPTD Puskesmas Pare dalam hal ini mencatat ada sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa pekan terakhir ini didominasi oleh pasien penderita ISPA. Dari keterangan dokter umum UPTD Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sindi kepada RRI menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang datang ini mengeluhkan gejala ISPA yang awalnya itu gejalanya di seperti batuk, pilek, kemudian juga demam tinggi hingga sesak napas, dan ini juga termasuk dalam dampak dari cuaca yang sangat panas, kemudian juga kondisi udara yang begitu kering di musim kemarau saat ini, kemudian juga tingginya paparan debu, serta masih adanya kebiasaan masyarakat membakar sampah di lingkungan permukiman yang akhirnya menjadi faktor untuk memicu meningkatnya gangguan saluran pernapasan. Dan selain ISPA, Puskesmas Pare juga mencatat ada peningkatan juga untuk kasus penyakit cacar air atau varicella yang terutama terjadi pada anak-anak yang tinggal di lingkungan pondok pesantren, dan penyakit yang dalam istilah masyarakat Jawa dikenal dengan cangkrengan ini memiliki tingkat penularan juga yang cukup tinggi, karena memang menurut Dr. Raras para santri tinggal bersama dalam satu ruangan dengan intensitas kontak yang juga sangat tinggi. Sementara untuk kasus diare ini juga masih banyak ditemukan, terutama pada anak-anak. Dan penyakit ini umumnya dipicu oleh kebiasaan tidak menjaga kebersihan, kemudian juga tidak mencuci tangan sebelum makan, serta mengkonsumsi makanan atau jajanan yang kurang higienis dan barangkali telah terpapar debu di musim kemarau seperti saat ini. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan dokter umum UPTD Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sindi.
3: Kemarin ini kan panas sekali, jadi debu itu sangat banyak. Saya juga banyak melihat bahasa-bahasa saya itu di lingkungannya itu sering membakar sampah, karena tidak ada pembuangan sampah. Kebanyakan di kampung seperti itu ya. Itulah yang mempengaruhi orang-orang jadi gampang banget dan sering dan banyak di pasar di sini itu mengalami saluran pernapasan.
4: Ya, ini Pak Hugo ya, untuk yang cari sini ya Kak, dia punya popcorn chicken dengan chicken skin harga cuma di 79 ya. Dari harga normal di 102.000 namanya kata ya. Dia punya popcorn chicken dengan dia punya ada chicken salad wet dari sini kata ya. Harga cuma di 78.000 dari harga normal di 101.000 kata ya. Dan
3: kalau cara karena tadi cobain karena memang jadi bisa jadi banyak tapi enggak sebanyak dia dan ispa tetap ispa nomor 1 di sini.
2: Ya, pergar, dan saat ini untuk mencegah peningkatan kasus berbagai penyakit tersebut, masyarakat khususnya di wilayah Pare, Kabupaten Kediri diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan debu ataupun asap, kemudian juga menghindari paparan asap rokok juga, dan tentu tidak melakukan pembakaran sampah di sekitar permukiman, serta tentu juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja informasi dari reporter Anne Kusuma. Sesaat lagi, kami akan hadirkan feature Kota Lama untuk Anda di edisi hari ini, 2 Juli 2026, bersama dengan rekan saya, Oni Arianto. Kita akan simak bagaimana feature Kota Lama yang akan disampaikan oleh reporter Oni Arianto berikut ini.

0: Pendengar, seperti halnya kota Semarang yang memiliki wisata kota lama dan ibu kota Jakarta yang juga memiliki kota tua Jakarta atau juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Old Batavia, kota Surabaya juga memiliki kota lama. Julukan kota pahlawan yang selama ini disandang kota Surabaya membuat kota perjuangan arek-arek Surabaya ini terus berbenah. Salah satunya dengan menghidupkan wisata kota lama. Ada tiga kawasan kota lama di Surabaya yang meninggalkan budaya serta mewariskan toleransi keberagaman bagi masyarakat kota Surabaya, yakni kawasan Eropa, Ampel, dan Pecinan. Nanang Purwono, pemerhati sejarah kota Surabaya, menyebut ada tiga kawasan atau zona yang direvitalisasi oleh pemerintah kota Surabaya dan dilaunching pada akhir Juni 2024 untuk bisa dikunjungi oleh masyarakat, yakni kawasan Eropa, Pecinan, dan Ampel.
1: Ketika pemerintah kota merevitalisasi kawasan, itu ada beberapa kawasan yang menjadi wilayah kota lama. Kalau kita sekarang sebutkan begitu. Nah, kota lama itu secara etnis terbagi menjadi zona Eropa di barat dari Kalimas, lalu zona Pecinan di timur Kalimas, di utaranya sedikit ada zona Melayu, dan timur lagi ada zona kampung Arab. Jadi mereka ini ada di wilayah timur dari Kalimas, sementara yang Eropa di wilayah barat. Itu namanya kota lama. Jadi kota lama Surabaya, khusus di mana kita berada sekarang, adalah zona Eropa.
0: Menariknya, meski sama-sama memiliki kota lama, namun keberadaan kota lama Surabaya jelas berbeda dengan kota lama yang dimiliki ibu kota Jakarta dan kota Semarang, Jawa Tengah.
1: Sebetulnya tiga kota ini kota yang dirancang mirip. Mirip itu bukan bentuknya, tapi strukturnya. Misalkan kota ini terletak di tepian sungai. Di Jakarta, Batavia, di tepian sungai Ciliwung. Lalu di Semarang ada sungai Berok atau namanya. Sementara di Surabaya ada sungai Kalimas. Dan di tepi sungai itu selalu ada bentengnya. Di Jakarta ada Kastil Batavia. Di Semarang ada Fifth Book gitu ya. Di sini pernah ada benteng, namanya Benteng Belvedere. Nah, benteng ini menjadi pertahanan orang Eropa yang kala itu atau sebelum benteng itu merupakan satu pos dagang. Jadi ketika pertama kali orang datang, itu adalah punya fungsi perdagangan di era VOC, kemudian berubah menjadi benteng militer, dan semakin kuat ketika di selatan dari benteng itu ada perkampungan, yaitu sebenarnya kita berada ini. Jadi perkampungan ini luasnya kurang lebih 4 hektar, yang di tepian itu ada tembok yang mengelilingi, mengintari, sehingga bisa dibayangkan kota Eropa, zona Eropa ini sangat kuat, bahwa dilindungi oleh pertahanan militer, dan orang-orangnya pun di dalam, di luar itu ada pertahanan yang berkembang sejak era Gubernur Jenderal Dendels tahun 1800-an. Itu gambaran di mana kita berada sebagai kawasan zona Eropa.
0: 79 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 30 Oktober, Brigjen Malabi atau yang bernama lengkap Aubertin Walter Salten atau AWS Malabi meninggal karena mobilnya yang terbakar yang di samping saya saat ini. Dan mobil bak ini merupakan replika mobil yang dikendarai oleh Malabi yang dibangun oleh pemerintah kota Surabaya untuk mengenang peristiwa 30 Oktober tahun 1945 silam. Zona Eropa, kota lama Surabaya menjadi kawasan yang menarik untuk dikunjungi dikarenakan banyak bangunan kuno atau tua yang kental akan peninggalan Belanda, seperti Gedung Internasio yang menjadi tempat tewasnya Jenderal Malabi.
1: Yang menarik dari bangunan-bangunan yang ada di wilayah dalam tembok ini ya, itu kita bisa identifikasi ada bangunan yang dari era abad ke-20. Artinya 1900-an ketika Belanda masih di wilayah kita ini. Lalu mundur sedikit ada dari tahun 1900-an, 1800-an atau abad ke-19. mundur lagi ada bangunan dari tahun 1700-an atau abad ke-18. Kalau kita hitung masih berapakah yang tersisa, ini lumayan menarik karena ada bangunan 3 zaman yang masih ada.
0: 3 zaman?
1: Ya, jadi abad ke-20, abad ke-19, dan abad ke-17. Itu masih ada di sini. Kita bisa belajar dari secara arsitektural, secara sivil, ada bentuk-bentuk dari zaman lampau.
0: Oke.
1: Seberapa banyak yang tersisa? Enggak banyak juga. Jadi misalkan ada bangunan dari abad ke-18, itu masih ada sekitar 15 unit gitu ya.
0: Oke.
1: Lalu dari abad ke-19 atau 1800-an tinggal 3 biji.
0: Oke.
1: Yang lebih banyak adalah dari abad ke-20, tahun 1900-an. Karena apa? Karena dari bangunan abad ke-19 itu ada perubahan-perubahan, dibongkar, diganti bangunan seperti yang di sebelah kanan kita ini. Jadi ini perubahan-perubahan bentuk secara arsitektur dari abad ke-19 ke abad ke-20. Tinggal berapa biji misalkan, ya sebagian masih sudah ada yang hilang ya.
0: Okay.
1: Itu untungnya bahwa di kawasan yang terhitung secara budaya, sekarang nggak boleh lagi ada pembongkaran, tapi justru harus dipertahankan ya.
0: Tidak hanya menjadi daya tarik bagi warga kota Surabaya untuk berkunjung ke kota lama Surabaya, keberadaan wisata edukasi sejarah kota lama juga menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung luar kota maupun provinsi. Salah satunya Ayu dan Dewi, mahasiswi dari Kediri, Jawa Timur, yang mampir berkunjung ke kota lama Surabaya.
2: Senang.
3: Senang, bagus.
2: Soalnya baru pertama kali kesini.
3: Ya, kita lihat dari internet. Terus kita nyoba ke sini, keliling. Gitu aja sih.
2: Okay. Seru buat foto-foto.
0: Oke, baik.
2: Spotnya bagus.
0: Kota lama menjadi sebuah kawasan cagar budaya di mana terdapat gedung-gedung tua dan bersejarah peninggalan Hindia Belanda yang berusia ratusan tahun. Harapannya tidak hanya pemerintah saja yang dapat melestarikan wisata edukasi sejarah, namun juga warga kota yang diharapkan ikut menjaga kelestarian cagar budaya Kota Lama Surabaya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Kita akan hadirkan bagaimana kabar untuk Anda dari reporter Faris Yarbo sesaat lagi berkaitan dengan satu hal pendengar, bahwa kabarnya Direktorat Jenderal atau Dijen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI melakukan sosialisasi penguatan kepatuhan internal yang berlangsung di Surabaya pada 1 hingga 3 Juli 2026. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Faris Yarbo, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, Dijen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia saat ini tengah melangsungkan kegiatan sosial penguatan kepatuhan internal di Surabaya. Kegiatan ini sendiri saat ini diikuti oleh seluruh pejabat keimigrasian di seluruh Indonesia. Selain diikuti jajaran imigrasi, hadir pula perwakilan dari BPKP, KPK RI, Ombudsman RI yang didatangkan sebagai narasumber untuk memberikan penguatan. Dijelaskan Dirjen Imigrasi, Hendar Samarantoko, kegiatan ini penting dalam mewujudkan tata kelola keimigrasian yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia mengaku hingga kini masih ditemukan permasalahan penyalahgunaan kewenangan. Untuk itu, Dijen Imigrasi melihat perlu adanya suatu penguatan sistem kepatuhan internal guna meminimalisir celah pelanggaran yang dapat terjadi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membuahkan sebuah standar kerja yang dapat memperkuat tata kelola dan bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Demikian Faris Yarbo melaporkan.
0: RRI.co.id.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis, lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Din, kamu lihat nggak tadi?
4: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon, sampai semua orang tuh pada denger.
4: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya, kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan, atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi kan?
4: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
4: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
4: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
2: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih beradab. Bangga menjadi anak
3: negeri. RRI.co.id

0: musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menemani Anda di perjalanan program Musik Kita 100% Indonesia. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi untuk Anda di hari ini dan juga komposisi yang enak-enak ya. Lagunya seperti biasa, gak bebas pendengar. Lagunya udah kita siapin, nanti Anda tinggal request lagu yang sudah kita siapkan di playlistnya ya. Kita punya The Cinnamon dengan Selamanya Cinta, Dewa 19 dengan Cintailah Cinta, Armada, Pulang Malu, Tak Pulang Rindu, ada Iwan Fals featuring Geisha, Izinkan Aku Menyayangimu, Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya, Rindu dari Agnes Mo, Cinta Putih dari Club Project, kemudian Anang featuring Chris Dayanti dengan Berartinya Dirimu, Reza, Aku Takut Jatuh Cinta Lagi, kemudian Judika, Cinta Satukan Kita, ada Teramini dari Gea Indrawari, Memori Baik dari Sela On Seven, Celengan Rindu, Firsa Besari, dan Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamak. Mau yang mana nanti kita akan hadirkan ya. 5345474081 3314 kali 992. Halo, selamat siang musik kita. Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi horor Bu suaranya. Apa kabar Budian?
2: Sehat.
1: Sehat ya.
2: Sumuk banget Pak Presti.
1: Panas kan Bu ya. Sini juga iya. Sama Bu, di sini panasnya. Enggak umum.
2: Tadi pagi dingin, sekarang sumuk. Iya. Kum-kum ini Pak Presti.
1: Pengennya kum-kum. Karena memang di luar ya Allah panasnya ya.
2: Panas banget pol.
1: Ini kalau minum es kelapa muda sama es jeruk enak loh Bu.
2: Tambah. Apalagi. Makan ini apa

0: Amri, jago di rumah. Lima, empat. Bu Istiharo, Bu Mimi. Terus yang terakhir buat Mas Fari sama Bang Kobar yang selalu berkobar guys. Tambah satu Pak Mulyono.
1: Baik.
0: Ayo masuk Pak Mul.
1: Siap. Pak Mul lagi bikin tahu goreng.
0: Iya, goreng tahu setengah matang. Sambal kecap.
1: Mantap.
0: Kalau aku bukan sambal kecap, sambal kacang.
1: Wih, mantap. Tambah enak ya Bu ya.
0: Iya, okay. Sambal kacang dikasih gula merah.
1: Mantap.
0: Jadi buat semua. Buat Mbak Prati Oktoranya sama juga. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan banyak umur. Berikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
0: Jauhkan dari bala musibah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin Allahumma amin. Semoga kita
0: ke Makkah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
1: Amin.
0: Ibadah haji dan umroh. Jangan lupa makan siang. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih, Mbak Presi.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang musik kita, Bu Titi.
2: Selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Presi.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita 100% Indonesia.
1: Baik. Apa kabar, lagunya, Bu?
2: Alhamdulillah. Mari ini sehat.
1: Mbak
2: Presi juga begitu, selalu sehat.
1: Amin.
2: Itu para penggemarnya seluruh Indonesia.
1: Baik. Ibu, mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
2: Lagunya Armada.
1: Armada.
2: Ya.
1: Oke, baik. Lagunya buat siapa?
2: Ya. Lagunya untuk Umi Yanti Queen yang sedang istirahat di rumah. Juga Mama Agustina, Ibu Istikaro, Ibu Dewi, Bu Wati Ramli, juga Ibu Sophia Saat, Pak Giman, Mbak Tanti,
1: baik.
2: Pak Bambang, juga
1: Tan
2: Mama Yu. Terima kasih Mbak Presi.
1: Baik.
2: Mari sehat selalu.
1: Amin.
2: Salam buat Ibu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat siang musik kita.
3: 100% Indonesia. Asli lho Mbak Presi.
1: Asli lho Pak Mu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagunya apa Mbak Presi?
1: Lagunya banyak Pak. Kita bebas. Punya lagunya. Enggak bebas.
3: Iya. Pelan saja.
1: Oke, ada lagunya Selamanya Cinta dari The Cinnamon, kemudian Cintailah Cinta Dewa 19, Izinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals featuring Geisha.
3: Mbak.
1: Izinkan aku menyanyimu.
3: Pak Mulyono untuk menyintai pendengarnya.
1: Oke.
3: RRI semuanya.
1: Mantap.
3: Ya, aku izin dulu sama penyiarnya. Cintailah pendengar RRI semuanya. Tanpa terkecuali.
1: Mantap.
3: Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Mantap.
3: Untuk Mbak Presti.
1: Terima kasih. Terima kasih Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul sudah bergabung bersama kami ya. Nanti kita akan putarkan satu persatu lagunya untuk Anda. Silahkan kalau Anda ingin bergabung merapat bersama kami 081-3314-992 atau di 534-5474. Kalau untuk yang lain WhatsApp itu bisa WhatsApp, bisa reguler biasa, terserah ya. Nanti tak puterin satu persatu ya. Lagunya apa aja Mbak? Banyak banget ya. Kita punya Anang featuring Chris Dayanti Berartinya Dirimu, Armada Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Ada Iwan Fals featuring Geisha, Izinkan Aku Menyayangimu, Selamanya Cinta dari The Cinnamon, kemudian Cintailah Cinta dari Dewa 19, Tulus Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Ini cinta semua ya. Ada Rindu dari Agnes Mo, Cinta Putih dari siapa ini namanya? Club Project ya. Aku Takut Jatuh Cinta Lagi dari Reza. Kemudian Cinta Satukan Kita dari Judika. Teramini dari Gea Indrawari. Memori Baik Salon 7 Celengan Rindu. Versa Besari dan Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamak. Itu lagu-lagunya bisa di request di kesempatan kali ini. Jadi mau yang mana nanti kita akan putarkan ya. Dari telepon berbunyi, ada siapakah? Halo, selamat siang musik kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Isti.
0: Ya, Mbak.
1: Sehat,
0: ini
1: Ibu?
0: Lagi naikin nasi.
1: Oh, lagi naikin nasi.
0: Iya, tadi masuk enggak bisa.
1: Oh, gitu. Jualan berarti
0: ya,
1: Mbak.
0: Nanti ya. Apa itu Dewa 19 tadi apa judulnya, Mbak?
1: Cintailah Cinta.
0: Ya, Dewa 19 saja.
1: Oke. Okay.
0: Salam ya, Mbak.
1: Iya, Ibu.
0: Dihitung
1: 5. 1. Siapa, Bu?
0: Tadi ada Budian, Putiti, Omayanti. Terus sapa ya sing papat iki?
1: Sapa neh?
0: Tangkobar, Pak Tua, Bunda Rumiah.
1: Oke.
0: Okay.
1: Siap.
0: Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
0: Tambah satu Pak Ide dan okay. Semuanya, Mbak. Selamat mendengarkan.
1: Buat
0: Mbak Presti kalau pulang hati-hati.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintailah Cinta dari Dewa 19. Segera kami akan luncurkan sesaat lagi ya. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Saya hadirkan dulu komposisinya spesial untuk Anda di hari ini dari Anang featuring Chris Dayanti, Berartinya Dirimu.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar.
2: Indonesia is bigger.
3: Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, komposisi dari Iwan Fals featuring Geisha, Izinkan Aku Menyayangimu, baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bagaimana dengan komposisinya, Anda suka? Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami 5345474 atau 081331449992. Saya akan penelpon satu, setelah itu saya akan bacakan WhatsApp-nya ya. Halo, selamat siang musik kita.
1: Kalau hati resah

0: Kalaulah aku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Asik.
1: Wasik, tapi pasti bukan lagu itu yang di request. Ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ali? Sudah lama sekali
0: sehat,
1: tidak bersua.
0: Andi juga selalu sehat.
1: Amin. Mas, jadi ya, mau request lagu apa?
0: Rindu.
1: Kan? Sudah kuduga. Celengan rindu dari Firsa Besari. Apa Agnes Monica yang dari rindu?
0: Rindunya Agnes
1: ya. Baik, ya. Nanti tak puter ya. Oke, lagunya buat siapa Mas? Lima aja yang
0: Mama yang tiarti ini. Bumi ini mustiasi bobo.
1: Baik.
0: Mbak Santi Tindas Solekin Sakti. Budian Siti. Udah.
1: Oke.
0: Ya Raptora. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Wasik.
1: Terima kasih Mas Ali sudah bergabung bersama kami. Kemudian saya bacakan dulu WhatsApp-nya ya sebelum ke penelpon. Pak Mariono, selamat siang. Musik kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulung Agung. Minta diputarkan lagu pop versinya Anang featuring Krisdayanti. Tadi udah muncul ya, Pak Mariono, semoga Bapak suka di awal tadi, di awal pembuka jumpa kita ya. Salam buat Bu Ira, Pak Mul, Budian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bersama dengan Mbak Fresti Oktora, selamat bertugas. Diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, Allahumma amin, terima kasih doanya. Bu Siti Rumia, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti, waalaikumsalam Ibu. Request lagunya Sela on 7 Mbak. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Siti, Bu Nana, Bu Musdiati Wibowo, Pak Mulyono, Bang Kobar, Mas Ali, dan salmi untuk semuanya aja. Terima kasih Mbak Fresti, sehat selalu. Terima kasih juga Ibu. Ada Bu Mus ya. Selamat siang, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulus Mbak, jangan cintai aku apa adanya. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Omayanti, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Mbak Frestinya semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu. Ada juga Bu Hartini. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu. Musik kita 100% Indonesia. Request lagunya Club Project. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Mimi, Omayanti. Buat Mbak Fresnya, terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah hadir di kesempatan kali ini ya. Ada siapa di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti.
2: Mari goreng rengginang cak keringetan.
1: Waduh, panas-panas gorengnya rengginang ya Bu. Mantap. Bu, mau dengerin lagunya siapa?
2: Yudra.
1: Gak ada toh Bu.
2: Tidak ada.
1: Ini aja deh lagunya Gea Indrawari Teramini, itu enak pol Bu.
2: Mau Judika aja.
1: Oh Judika aja, boleh nanti tak puterin ya.
2: Sampai mangano di saya tak salam-salam.
1: Bu, salamnya 5 aja, cok banyak-banyak.
2: Salamnya buat Umi Yanti Kwi. Umi Kustia di Pondok Maritim. Pak Mariono, Pak Kanedi, Bang Kobar, Bang Freddy, Isek Bu Hartini,
1: sudah.
2: Iya ya Bu Ani Esther, Bu Musiati Wibowo.
1: Panjang kali Bu.
2: Bu Siti, Bu Siti sama itu Bu.
1: Bu siapa?
2: Sama Mayu ya wes. Mas Ali, Wase. Terima kasih banyak Mbak Presti.
1: Terima kasih Ibu. Saya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti nih bisa aja ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Kemudian ada siapa lagi pendengar? Silahkan Anda bisa mengakses dua line telepon, baik 5345474 atau 081331449992. Halo, selamat siang musik kita.
3: Iling 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Presti Doktora.
1: Waalaikumsalam. Mau request lagu apa nih Bang? Udah kita siapin ya lagunya ya. Kita punya lagu dari The Cinnamon dengan Selamanya Cinta, Dewa 19 Cintailah Cinta. Ada Tulus Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Ada Rindu dari Agnes Mo. Cinta Satukan Kita dari Judika. Cinta Putih dari Club Project. Aku Takut Jatuh Cinta dari Reza. Teramini dari Gia Indrawari. Memori Baik Salon 7. Celengan Rindu Firsa Besari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Alamak mau yang mana?
3: Semuanya tuh yang masuk. Yang Mbak Presti suka yang mana?
1: Saya sukanya yang ini, The Cinnamon, Selamanya The Cinnamon. Cinta.
3: Apa?
1: Enak lagunya itu, Bang.
3: Selamanya?
1: Selamanya Cinta.
3: Sudah, satu hati kalau itu.
1: Oke, tak puterin nanti ya.
3: Bu Wati Rami sudah naik, Mbak.
1: Bu Wati itu biasanya kalau gabung itu cuman di weekend aja pas sesi request bebas.
3: Nah, Mama Yu sama itu siapa Bu Titi Damiyati sudah?
1: Belum sih. Kalau Bu Titi tadi udah.
3: Bu Istikhara belum berarti ya?
1: Bu Istikhara udah. Kemudian siapa lagi yang mau di absen?
3: Ina nggak punya dekus Bandi yang tak punya tahu setengah mateng.
1: Oke. Okay. Siap.
3: Dan pasti sekeluarga semoga selalu sehat.
1: Baik.
3: Thank you sama.
1: Thank you. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Ada Pak Ahmad Irwan. Halo ha. Selamat siang musik kita.
4: Selamat siang musik kita. Selamat 100% siang. Indonesia.
1: Pak lemas banget.
4: Memang lagi kurang enak badan, batuk, terus meriang, saya kan begadang terus soalnya saya nyanyi.
1: Oh gitu, jangan dipaksa dong Pak, nanti bisa begadang,
4: habis pingsan. Enggak, habis mau tidur, rame bol, jadi enggak tidur, tekan gitu aja.
1: Oh gitu.
4: Sampai siap. Pagi tadi, sampai tadi Inggris Amerika tadi ditonton, Inggris lawan. Itu ditonton juga terakhir, udah gitu aja. Belum tidur gitu kan, seperti itu.
1: Baik, harus tidur dong Pak. Biar enak badannya.
4: Kan ke Surabaya sering memberikan komentar tadi juga, wah lewat peace note dengan ini semua kan berkomentar masalah bola itu kan.
1: Ya oke okay,
4: baik. Tapi mudah-mudahan lah sehat aja, segar sehat. Amin. Sekarang lagi batuk-batuk, ini Mbak Presti sehat ya kan. Dari tadi juga batuk, tapi kopi, rokok jangan terus.
1: Itu Pak, harus dikurangin ya. Iya deh. Gitu. Pak, lagunya. Ya,
4: salah satunya obat ngantuk tekan kopi sama rokok itu.
1: Oh, iya sih, tapi gak baik Pak kalau terus-terusan.
4: Iya memang betul, menurut kesehatan memang tidak baik itu. Iya, saya betul. Juga akui Mbak Presti menurut kesehatan tidak baik. Emang benar saja akui.
1: Di kantong aja, juga ya. Gak baik Pak.
4: Gimana?
1: Di kantong juga gak baik, bikin kantong kering kalau rokok tuh mah.
4: Oh ya iya pasti. Itu mah lebih-lebih tidak baik lagi.
1: Baik. Aduh, Pak mau lagunya apa?
4: Lagunya semuanya cinta yang,
1: betul,
4: yang
1: betul.
4: Baru saya perhatikan. Cinta semua kok lagunya.
1: Iya. Seperti halnya Dewa 19 Cintailah Cinta. Wah. Mantap.
4: Dewa 19 sih. Ajalah
1: itu. Dewa 19 aja. Ya. Oke, siap.
4: Lagi kalau ke Dewa 19 lagu ini Anang paling suka mah. Senangnya dalam hati bila beristiduat.
1: Bapak suka lagunya. Oh, dunia. Amat Dandy Band ya.
4: Oke. Okay. Ya, iya itu nada lagu yang tidak suka para istri lagu itu.
1: Baik. Lagunya buat siapa, Pak? Ya. 5 orang aja ya. 5 aja lah ya.
4: Buat barusan tuh Bang Kobar ya. Betul. Buat Bang Kobar, buat Ibu Ati Ramli, buat Pak Ali, ada juga buat siapa lagi ya? Buat Teh Dinda, dan buat Pak Ready dan selebihnya buat semuanya aja.
1: Baik.
4: Satu lagi tambahan buat Mbak Aprilia Putri aja yang siap. Sekarang lagi menikmati purna tugas ya.
1: Baik.
4: Mbak Aprilia Putri yang
1: jauh di mata dekat di hati ya Pak.
4: Ya, yang selalu dirindukan siang dan malam.
1: Aduh,
4: terima kasih.
1: Bapak ini ya. Makasih ya Pak. Tunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aprilia Putri, jauh di mata dekat di hati. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
3: Kurang satu buat Bang Ahmad Irfan, selalu gombal itu.
1: Iya, baik.
3: Terima kasih, Mbak Pres.
1: Terima kasih. Kami hadirkan kembali komposisinya untuk Anda. Tapi sebelum itu, saya punya informasi juga yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ayah, bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami, masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Jangan khawatir, lagunya pasti akan kami hadirkan satu persatu untuk Anda di hari ini. Dari telepon berbunyi, ada siapakah yang ingin bergabung? Halo, selamat siang Musik Kita
1: 100% Indonesia.
0: Abah, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Sehat dan bahagia.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Presti juga demikian.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Abah. Bagaimana kabarnya keluarga juga di rumah, sama cucu juga, sehat ya Abah?
1: Alhamdulillah, semua pada baik-baik dan sehat-sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Abah, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
1: Maaf, baru mantap.
0: Oh, baik. Kita dari punya... kita punya lagu dari Dewa 19, Cintailah Cinta. Ada Agnes Mo, Rindu. Ada Judika, Cinta Satukan Kita. Ada...
1: Mbak, itu aja, Mbak.
0: Apa?
1: Saya lagi rindu suaranya Mbak Presti.
0: Oh baik, Agnes Mo ya, nanti tak puterin ya Mbak ya. Oke, selamat buat siapa Mbak?
1: Buat Oma Yanti, buat Ramli, Ibu Welpri di Papua, Bu Isti dan Bu Wira.
0: Siap. Dan
1: Mbak Presti, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Oh iya Mbak.
0: Iya.
1: Dapat salam dari Mas Asa.
0: Dari Mas Asa, siap. Waalaikumsalam, terima kasih. Salam balik ya Abah ya untuk Mas Asa dan juga cucu Dava ya. Terima kasih Abah.
1: Sama-sama Mbak.
0: Baik, terima kasih untuk Abah Awi yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Ada siapa lagi di ujung telepon? Silahkan, Anda bisa mengakses 534-5474 atau 081-33-14-992. Mbak, lagunya masih banyak gak sih yang bisa di-request? Tentu saja. Kita punya lagu dari Dewa 19, Cintailah Cinta. Dari Agnes Mo, Rindu. Judika, Cinta Satukan Kita. Ada lagunya Club Project dengan Cinta Putih. Ada Reza, Aku Takut Jatuh Cinta. Teramini dari Gia Indrawari. Memori Baik dari Salon Seven. Celengan Rindu dari Firsa Besari. Rizky Febian featuring Ardian Khalif. Alama, mau yang mana nanti kita akan putarkan ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Nanti pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita nanti bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta, nanti bersama dengan teman-teman RRI Makassar juga, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambiri. Masing-masing sudah mengemas mengenai informasi untuk Anda. Baik itu Merdeka untuk si kecil, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan, dolanan anak, dan juga permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kami akan hadirkan satu persatu lagu-lagunya, komposisi-komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Tapi sebelum kami hadirkan komposisi yang sudah direquest oleh para pendengar, saya juga punya informasi untuk Anda di hari ini, pendengar. Ayah, bunda, penasaran seperti apa suasana belajar di Sekolah Cikal Surabaya? Kini Anda bisa melihat langsung bagaimana anak bermain, belajar, dan berinteraksi di lingkungan sekolah yang aktif dan menyenangkan melalui program sit-in untuk jenjang TK hingga SMA. Anak dapat mencoba pengalaman belajar secara langsung, sementara orang tua bisa mengenal pendekatan pembelajaran yang mendukung kreativitas, karakter, dan rasa ingin tahu anak. Yuk, manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan pengalaman belajar yang tepat bagi buah hati Anda. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Cikal Support Center di 0811-1051-1178.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kita sudah bersama dengan pendengar yang ini bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Halo, selamat siang. Musik kita.
1: Halo, musik kita.
0: Baik, Mas Irfan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Presti.
0: Baik. Gimana? Sudah mulai berkuliah ini hari ini?
1: Belum, Mbak, masih offline, itu kemungkinan masih Agustus. Saya registrasi offline di sananya akhir Juli.
0: Oh, baik. Baru perkuliahan dimulai aktif bulan Agustus ya. Berarti ini masih di rumah-rumah aja ya. Oke, baik.
1: Masih bahaya, sering-sering keluar sama teman gitu.
0: Oke, Mas Irfan, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin? Tinggal,
1: siapa aja, Mbak?
0: Oke, ini lagunya tinggal Sela on Seven, Memori Baik, Cintailah Cinta Dewa 19, Aku Takut Jatuh Cinta Lagi dari Reza, Teramini dari Gia Indrawari, Celengan Rindu dari Firsa Besari sama Rizky Febian featuring Adrian Khalif Alama. Mau yang mana?
1: Yang Teramini aja, Mbak.
0: Yang Teramini dari Gia Indrawari ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, nanti kita akan hadirkan lagunya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Festi, terus yang tadi udah kabung-kabung suka sebelumnya sama buat ya semua itu yang lagi ngirim pro satu sekarang.
0: Baik, terima kasih ya, Mas.
1: Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Mas Irfan yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Dendit Andirangga. Salam jumpa musik kita. Selamat siang Mbak Fresh, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik begitu ya Pak. Mudah-mudahan Pak Dendit juga sama sehat bersama keluarga. Salam kenal buat seluruh pecinta musik kita 100% Indonesia. Juga untuk Mbak Fresh dan seluruh pendengar musik kita, bahagia sejahtera. Jangan lupa kalau mengudara senggol Dendit Damara. Baik, terima kasih Bapak. Ditunggu ya untuk lagu-lagunya spesial untuk Anda kami akan hadirkan di kesempatan kali ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.
1: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
2: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Re?
1: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
2: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
1: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
2: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
1: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
2: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
1: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
2: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
1: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
2: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Fresti Oktora harus mengakhiri tugas untuk program di hari ini, di edisi 2 Juli 2026. Ya, kita sudah hadirkan satu persatu komposisinya untuk Anda dalam program musik kita 100% Indonesia. Sesaat lagi, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan simak bersama bagaimana program Beranda Asta Cita Nasional. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Anda bisa menyimak bersama bagaimana teman-teman RRI Makassar yang akan menghadirkan Merdeka untuk Si Kecil, RRI Semarang melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan, RRI Purwokerto hadir dengan dolanan anak, dan RRI Nabire permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita sudahi untuk perjalanan program musik kita 100% Indonesia.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kita masih menunggu untuk bisa tersambungnya bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3.
3: Gak pernah ke juara, ikut lomba 17.
4: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.
6: Indonesia, negara yang kaya adalah Indonesia. Budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19, yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal, bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama, adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
3: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Beranda Asta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali gak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh, yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Astacita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih dua orang ya, nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih, pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya,
6: iya. Benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal dua orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu nggak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya nggak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping dulu zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya.

0: sini.
1: Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
2: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
1: Iya.
2: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya nggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
1: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Bu?
2: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet nih paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
1: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
2: butuh
1: energi juga ya, dan strategi juga ya.
2: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
1: duduk aja gitu ya.
2: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
1: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
2: Iya, betul sekali.
1: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
2: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
1: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
2: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
1: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
2: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
3: Beranda Astacita.
4: Ya, mendengar Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
5: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari Gasing.

0: yang berputar di atas tanah dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekadar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
1: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Gasingnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
0: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
1: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
0: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
0: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan program Info Prima untuk Anda berjaringan Sekorwil News 10 Jatim. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Gubernur Jawa Timur berharap dengan metode bongkar raton akan menaikkan rendemen tebu dan meningkatkan ketahanan industri gula nasional. Penjaringan siswa sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sampang masih terus dilakukan meski proses penetapan peserta didik telah ditutup. Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 2 Juli 2026 bersama saya, Prita Audia. Gubernur Jawa Timur berharap dengan metode bongkar raton akan menaikkan rendemen tebu dan meningkatkan ketahanan industri gula nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar panen dan tanam tebu serentak melalui program bongkar raton tebu yang diikuti sejumlah daerah sentra tebu seperti Kabupaten Malang, Situbondo, Mojokerto, Magetan, Bondowoso, Lamongan, dan Jombang. Kegiatan dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung swasembada gula nasional. Gubernur Jatim Khofifah menegaskan bahwa peningkatan produktivitas tebu tidak hanya bergantung pada kualitas bibit, tetapi juga pada tata kelola panen, kapasitas pabrik gula, hingga kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penebangan. Menurut Khofifah, keberhasilan program bongkar raton harus dibangun melalui penguatan ekosistem industri gula secara menyeluruh, mulai dari proses budidaya, panen, pasca panen, hingga pemasaran hasil produksi. Ia menilai pendampingan kepada petani dan tenaga penebang sangat penting agar proses panen dilakukan sesuai standar sehingga dapat mendukung peningkatan rendemen. Selain itu, kualitas bibit dan penerapan teknologi juga menjadi faktor penting dalam mengembalikan produktivitas tebu yang pernah mencapai angka tinggi.
3: Kalau kapasitas terpasang itu 80% ke bahwa tingkat perasannya itu longgar, itu juga mempengaruhi rendemen. Sehingga memang harusnya tidak dipaksakan mungkin panen di awal itu. Ya, Pak Kunto, kalau panen di awal dan tadi itu akhirnya diambil apa rata-rata, jadi ya ada yang mungkin haknya menjadi berkurang. Jadi proses literasi kepada penebang tebu itu juga menjadi penting. Apa artinya bahwa pendampingan-pendampingan dari Kementerian Pertanian ini penting. Mungkin ada juga kawan-kawan dari apa pendamping pertanian yang ada di sini. Dengan segala hormat, ini memang harus terus dibangun, didampingi, dikuatkan.
2: Di Kabupaten Magetan, program bongkar raton tercatat mencakup lahan seluas 1.200 hektar. Dari jumlah itu, sekitar 400 hektar tebu siap dipanen dan hasilnya akan dipasok ke pabrik gula Purwodadi. Di lahan tebu Desa Kedungguo, Kecamatan Sukomoro, Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan program bongkar raton diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani tebu. Sebab melalui peremajaan tanaman tersebut, kualitas tebu dan rendemen yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih baik.
4: Di Kabupaten Magetan ini, untuk bongkar raton ini luasnya ada 1.200 hektar. Dan untuk tebu yang siap panen, khususnya yang akan dikirim ke PG Purwodadi ini seluas 400 hektar. Mudah-mudahan dengan kegiatan tanam dan tebang tebu secara bongkar raton ini, khususnya untuk tanam tebu bongkar raton ini akan meningkatkan kesejahteraan. Amin. Khususnya petani tebu. Amin. Karena dengan bongkar raton ini otomatis nanti rendemennya akan baik. Amin. Otomatis kalau rendemen baik, nanti hasilnya juga baik, akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup atau peningkatan pendapatan dari petani tebunya.
2: Dijelaskan bahwa program bongkar raton tidak hanya cukup berbicara soal peremajaan tanaman dan produktivitas, namun harus membangun ekosistem industri gula secara menyeluruh agar kesejahteraan petani dapat meningkat. Gubernur Khofifah kembali menekankan pentingnya menjaga pasar gula konsumsi agar tidak bersaing secara langsung dengan gula rafinasi yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri. Menurutnya, pemisahan kedua segmen tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha para petani tebu dan industri gula nasional. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Cegah penyakit rabies, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan vaksinasi pada kucing, anjing, dan monyet liar. Berikut laporan Aris Deka.
5: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan penularan rabies melalui program vaksinasi massal. Kegiatan ini menyasar hewan liar seperti kucing, anjing, dan monyet di berbagai titik strategis, termasuk Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Taman Bantaran, Stadion Wilis, kawasan Kampung Jepang, hingga tempat pembuangan akhir atau TPA. Program ini sengaja digelar bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108. Setelah biasanya rutin dilaksanakan setiap bulan September dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Medik Veteriner Muda DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Yeri An. Vaksinasi ini menyasar sebanyak 150 dosis untuk menyuntik hewan-hewan liar tersebut. Namun, proses pemberian vaksinasi tidak dilakukan sembarangan karena setiap hewan harus melewati pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tim medis akan menghindari pemberian vaksin pada hewan yang menunjukkan gejala sakit, mengalami dehidrasi, mengidap penyakit kulit parah seperti skabies karena imunitasnya sedang menurun, serta hewan yang sedang dalam kondisi bunting. Langkah proaktif ini diambil sebagai langkah bentuk benteng pertahanan dini bagi wilayah setempat. Meski status Jawa Timur saat ini masih dikategorikan bebas dari laporan kasus rabies pada kucing maupun anjing.
6: Kalau di Jawa Timur itu kan kita masih bebas ya Mas ya. Belum ada kejadian atau laporan terkait kucing atau anjing yang terkena rabies. Cuman kita kan berbatasan dengan Bali. Bali ini kan masih belum bebas rabies. Masih banyak kejadian di Bali sana terkait rabies. Sampai menularkan ke manusia. Jadi untuk antisipasi seperti itu kita memerisai daya tahan tubuhnya kucing-kucing ini dengan vaksinasi rabies. Kalau populasi yang kucing liar ya Mas ya, untuk data yang tahun lalu sekitar 200-300. Gitu ya, di pasar, di Fasum sekitar segitu.
5: Selain melakukan pencegahan terhadap hewan, Yeri juga mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala klinis rabies, seperti sifat hewan yang mendadak agresif, mengalami hipersalivasi atau mengeluarkan air liur secara berlebihan, takut terhadap cahaya dan air, serta cenderung suka bersembunyi di tempat-tempat gelap. Mengingat dampak penularan rabies ke manusia sangat besar dan fatal melalui resiko gigitan ataupun cakaran, perlindungan mandiri bahkan sudah mulai dilakukan oleh para praktisi medis di klinik hewan dengan melakukan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Pengurus Kickboxing Indonesia KBI Ngawi melakukan penjaringan atlet untuk persiapan Porprov 2027. Berikut laporan Imam Malik.
7: Pengurus Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Ngawi mulai tancap gas mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Langkah awal diantaranya ditandai dengan rekrutmen dan penjaringan terbuka bagi calon atlet muda potensial di wilayah Kabupaten Ngawi. Intensitas latihan mulai ditingkatkan untuk menyaring bibit-bibit unggul. Berdasarkan pantauan latihan di kem, calon atlet antusias dan bersemangat melahap porsi latihan fisik serta teknik. Di antara bentuk latihan, yakni mereka secara bergantian mengasah kombinasi pukulan cepat, speed punch, dan kekuatan fisik pada samsak. Pelatih KBI Kabupaten Ngawi, Fantas Setiadi, mengungkapkan program rekrutmen sengaja dimulai sejak dini agar para atlet memiliki waktu persiapan yang panjang dan matang. Pembinaan jangka panjang dinilai menjadi kunci utama untuk membentuk mental bertarung yang tangguh.
8: Alhamdulillah untuk sekarang di Kabupaten Ngawi sudah mulai mencari bibit-bibit baru untuk kedepannya persiapan kita di Porprov tahun depan. Hari-hari seperti ini kita ada beberapa atlet yang atlet lama untuk persiapan di Porprov dan juga atlet baru. Nanti kita mencari-cari untuk regenerasi dari senior yang
7: Fantas sebelumnya. Menambahkan proses seleksi tidak hanya melihat kemampuan fisik dan teknik dasar, tetapi juga ketahanan mental serta konsistensi calon atlet selama sesi latihan intensif. Melalui rekrutmen awal dan pembinaan yang terstruktur, KBI Ngawi optimis dapat melahirkan petarung-petarung berkualitas. Mereka ditargetkan tidak hanya sekedar berpartisipasi, melainkan mampu membawa pulang medali dan mengharumkan nama Kabupaten Ngawi di pentas olahraga terbesar se-Jawa Timur. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Malang, Jember, serta dipancarkan bersama RRI SP Kediri, Tuban, serta Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama dengan Refka Karki. Silakan, Refka.
9: Terima kasih Prita. Penjaringan siswa sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sampang masih terus dilakukan meski proses penetapan peserta didik telah ditutup. Ima Fadila selengkapnya melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan tidak ada anak di Sampang yang putus sekolah akibat keterbatasan kuota program sekolah rakyat. Melalui langkah cepat lintas dinas Pemkat berkomitmen untuk memfasilitasi calon siswa yang tidak tertampung agar tetap bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri. Komitmen ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Sampang Yuliadi Setiawan dalam rapat pleno penetapan 213 siswa sekolah rakyat.
11: Bagi SMP-SMA itu difasilitasi itu bisa mendaftar. Walaupun ini sebetulnya masa pendaftaran sudah ditutup semua kan, tapi tadi kita sudah sepakat. Insya Allah bisa. Jadi tadi kita akan
12: ada kesepakatan
11: minta ke Disdik, ke Kemenak ya,
12: Capdin pendidikan Kemenak siap.
11: Insya Allah dibuka dan kami nanti dari melalui sosial akan menyurati kepada Kemensos untuk kemudian yang tidak diterima itu. Ya ada kebijakan untuk bisa membuka kembali SMP, SMA di sekitar area tempat anak-anak yang tidak masuk ke tempat tinggalnya itu.
10: Berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan, kuota untuk jenjang SMP dan SMA sebanyak masing-masing 90 siswa telah terisi penuh. Sementara untuk SD baru terisi 33 anak dari daya tampung 90 kursi. Menyikapi adanya calon siswa dari keluarga prasejahtera yang tidak lolos karena over kuota, Dinas Pendidikan Kemenak dan Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Sampang diminta untuk turun tangan. Pemkab menjamin anak-anak tersebut akan difasilitasi untuk masuk ke sekolah negeri terdekat meski masa PPDB telah usai.
9: Demikian informasi dari Sumenep, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Aprilia Purwosari.
13: Baik, terima kasih Refka. Pendengar, Serikat Pengajar HAM Indonesia atau SePaHAM bersama Pusat Studi Gender Universitas Jember, PSG UNED, menggelar uji publik rancangan undang-undang atau RUU HAM tentang penguatan perlindungan dan pemajuan HAM berbasis gender dan inklusi sosial. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Kewirausahaan Universitas Jember. Berikut laporan Gia Deborah.
14: Serikat Pengajar HAM Indonesia berkolaborasi dengan Pusat Studi Gender Universitas Jember menggelar uji publik rancangan undang-undang atau RUU Pemajuan HAM berbasis gender dan inklusi sosial di Gedung Kewirausahaan Universitas Jember. Ketua Pusat Studi Gender Universitas Jember Linda Dwi Arianti mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menghimpun berbagai pandangan agar RUU HAM mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
15: Baik, jadi dengan acara ini kami ingin memberikan masukan kepada pemangku kepentingan terkait dengan Undang-Undang HAM yang kita harapkan ya sudah pasti berkeadilan untuk semua. Kondisi secara umum di Indonesia saat ini, secara ekonomi kita masih tidak aman, secara politik apalagi. Demikian juga kaitannya dengan ancaman lingkungan, ancaman kesehatan, seterusnya itu masih banyak dialami.
14: Sementara itu, Ketua SePaHAM Indonesia Dr. Muktiono menjelaskan bahwa uji publik merupakan bagian dari upaya masyarakat akademik dan masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam penyusunan regulasi HAM yang lebih komprehensif.
16: Kegiatan ini adalah kegiatan uji publik terkait rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang diinisiasi oleh Kementerian HAM. Nah, kita sebagai bagian dari masyarakat akademik, masyarakat sipil juga ingin ikut berkontribusi di dalam membahas, menelaah secara kritis terhadap rancangan undang-undang ini.
14: Pada kesempatan yang sama, narasumber Dr. M. Syafi'i SHMH, dosen Fakultas Hukum UII, menyoroti sejumlah catatan penting dalam draft RUU HAM. Menurutnya terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait penguatan peran pemerintah dalam mekanisme penegakan HAM.
17: Maksudnya peran pemerintah ya, di dalam kementerian, kemudian Kementerian HAM, Kementerian Menteri HAM, dan termasuk ada banyak peraturan-peraturan mandat seperti Perpres yang kemudian dimandatkan di dalam RU ini yang sangat memungkinkan nanti akan menguatkan peran pemerintah terkait dengan bagaimana kemudian penegakan HAM ke depan.
14: Jari Bora, RRI Jember, melaporkan.
13: Dari Jember berikutnya kita akan bergeser ke RRI Malang. Sudah ada Dia Laras. Dia.
18: Terima kasih Aprilia. Pemerintah Kota Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM menggelar sosialisasi dan pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para P3K paruh waktu terhadap aturan kepegawaian sebagai aparatur sipil negara. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
19: Pemerintah Kota Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menggelar sosialisasi dan pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani. Kegiatan berlangsung secara bertahap mulai 22 hingga 30 Juni 2026 dan diikuti 1218 P3K paruh waktu yang telah menerima surat keputusan pengangkatan. Pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para P3K paruh waktu terhadap aturan kepegawaian sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat motivasi dan peningkatan kinerja para pegawai. Kepala Bidang Data Formasi dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Dian Asmarani mengatakan, pembinaan diberikan agar para P3K paruh waktu mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
20: Bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, lebih memahami tentang kepegawaian sebagai P3K paruh waktu dan kedepannya juga untuk membangkitkan motivasi dan memperbaiki kinerja yang dirinya non-ASN menjadi P3K paruh waktu.
19: Melalui pembinaan tersebut, BKPSDM berharap seluruh P3K paruh waktu mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Hal itu dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik yang semakin profesional dan berkualitas. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pendengar dan pemirsa RRI dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
21: Terima kasih Dia Laras. Pendengar, demi dongkrak nilai IPM dan literasi daerah, Bupati Lamongan ajak masyarakat gemar membaca dari lingkungan keluarga. Laporan selengkapnya dihadirkan Farin Regi.
22: Bupati Lamongan Yoranar Effendi mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan gemar membaca sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat literasi daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Festival Pustaraya di halaman kantor Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan. Pak Isapan akrabnya menyampaikan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu perhatian serius Pemkab Lamongan. Peningkatan kualitas SDM turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa kebiasaan membaca harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia meningkatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan membaca dan mendampingi tumbuh kembang mereka.
23: Tujuan pengembangan sumber daya manusia ini kita masukkan di dalam indeks literasi daerah, itu kita masukkan dalam RPJMD kita. Itu menandakan bahwa ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka untuk penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan. Dan alhamdulillah terbukti indeks pembangunan manusia yang banyak dibangun dari berbagai hal itu terus setiap tahunnya terus naik, dan ini salah satu bagiannya adalah untuk penguatan literasi kepada masyarakat. Ya. Yang kedua juga tadi saya tegaskan bahwa literasi itu bisa dimulai dari rumah. Ya. Rumah memberikan kesan yang penting bagi anak-anak kita guna pembentukan karakter bagi pembuatan masa depannya.
22: Kepala Dinas Pekarsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan, Umurona, akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
24: Nah, upayanya kita advokasi ke pemerintah daerah untuk mengajukan anggaran mengadakan pengadaan perpustakaan UPD. Alhamdulillah Pak Bupati sangat care banget sehingga kita didukung. Insya Allah tahun depan nilai kita akan naik karena indikator kita sudah ada.
22: Pelaksanaan kegiatan penguatan budaya literasi yang digelar oleh Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lamongan agar dapat terus berjalan optimal. Farin Reki melaporkan.
21: Bupati Tuban berikan apresiasi kenaikan Polres menjadi Polresta. Melalui kenaikan status tersebut, pelayanan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
0: Peningkatan status Polres Tuban menjadi Polresta mendapatkan apresiasi hangat dari Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzki. Dalam tanggapannya saat menghadiri HUT Bayangkara, ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kenaikan status tersebut. Ia menilai bahwa peningkatan status tersebut merupakan wujud nyata kepercayaan pimpinan Polri terhadap kinerja Polres Tuban. Ia yakin perubahan status ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Tuban.
2: Alhamdulillah itu berkat sebuah kepercayaan kepada Polres Kabupaten Tuban yang alhamdulillah hari ini naik Polresta, sehingga insya Allah peningkatan dalam pelayanannya saya yakin jauh lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya.
0: Di sisi lain, Kapolres Tuban AKBP Alaidin memberikan penjelasan mengenai latar belakang peningkatan status tersebut. Menurutnya, perubahan tipe ini juga dipicu oleh dinamika perkembangan wilayah Tuban yang kini mulai dipenuhi dengan kehadiran berbagai industri skala besar, nasional maupun internasional.
3: Ya, Polresta adalah peningkatan tipe Polres itu dilihat dari berbagai tools ya Mbak ya. Salah satunya mungkin di sini banyak investor nantinya yang akan mendirikan beberapa pabrik terbesar di Indonesia, yang seperti kita ketahui bersama itu adalah merupakan salah satu peningkatan kenapa Polres Tuban harus dinaikkan tipenya menjadi Kombespol nantinya, Polresta gitu Mbak.
0: Seiring dengan kenaikan status tersebut, AKBP Alaidin juga mengkonfirmasi kepindahannya untuk mengemban tugas baru sebagai Kapolres Jember. Ia menuturkan bahwa masa jabatannya di Tuban meninggalkan kesan yang mendalam dan berharga, terutama karena keramahan masyarakatnya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
21: Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Ayu Citra melaporkan.
4: Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai berbagai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Kediri melalui Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan pada hari ini. Menurutnya, pada musim libur sekolah seperti sekarang, banyak sekali modus tindak kriminal yang patut diwaspadai. Seperti yang tengah ditangani oleh Polres Kediri, di mana petugas berhasil mengamankan 4 pelaku pencurian, di antaranya terjadi di gedung sekolah, masjid, dan juga rumah warga.
6: Libur sekolah otomatis sekolahan-sekolahan ya, nah sekolah-sekolahan ya mungkin untuk ya tingkat kerawanan tinggi karena aktivitas jarang, masyarakatnya sepi ya, ya siswanya nggak ada, ya gurunya, nah otomatis disitulah kesempatan. Ya.
4: Terpisah salah satu pelajar di Kediri, Fuji mengaku pada musim libur sekolah seperti sekarang ini, pihaknya juga telah meningkatkan keamanan dalam rumah, salah satunya tidak lupa mengunci pintu rumah.
25: Takut sih kalau ada kejahatan seperti itu.
26: Terus langkahnya apa biar tetap aman?
25: Kita harus waspada. Kalau untuk barang-barang yang di rumah, jangan lupa untuk mengunci pintunya. Dan kalau ada ya CCTV untuk mengecek orangnya.
4: Diketahui dalam kurun waktu Mei hingga Juni 2026, Polres Kediri berhasil mengungkap 5 kasus pencurian 3C, di mana dari 4 pelaku yang telah diamankan ini, satu orang di antaranya merupakan residivis. Ayu Citra melaporkan.
21: UNER targetkan masuk 250 besar dunia, penguatan riset jadi kunci. Laporan selengkapnya bersama Oni Arianto.
27: Universitas Airlangga UNER Surabaya menargetkan bisa masuk peringkat 250 besar dunia dalam pemeringkatan QS World University Ranking atau QS WUR. Target tersebut sejalan dengan harapan pemerintah setelah capaian UNER yang kini berada di peringkat 276 dunia. Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan BPP UNER, Profesor Dian Ekowati, Rabu siang mengatakan capaian tersebut menjadi tantangan baru bagi universitas. Menurutnya, posisi yang semakin tinggi membuat persaingan antar perguruan tinggi dunia semakin ketat.
28: Ya, insya Allah, kalau bicara terkait dengan target, tentu saja dari kementerian berharap akan tetap naik ya, secara konsisten. Tetapi karena ini sudah di angka 276, anginnya semakin kencang. Jadi kalau tahun depan insya Allah dari target dari kementerian kita ada di angka 250, tapi semoga di antara 250-260.
27: Dian Ekomati optimis dengan penguatan kualitas penelitian dan peningkatan citasi publikasi ilmiah, target menembus peringkat 250 besar dunia dapat diwujudkan dalam pemeringkatan QS World University Ranking mendatang. Oni Arianto melaporkan.
21: Usai vonis 3 tahun 10 bulan terhadap Samuel Ardi Kristanto, Nenek Elina Wijayanti mempertanyakan nasib rumahnya yang telah rata dengan tanah akibat penggusuran paksa. Faris Yarbo melaporkan.
1: Korban kekerasan dan perusakan rumah, Nenek Elina Wijayanti mengaku kecewa atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa Samuel Adi Kristanto. Menurut Elina, hukuman penjara selama 3 tahun 10 bulan belum sebanding dengan penderitaan yang ia alami saat peristiwa terjadi. Vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim S. Pujiono lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta terdakwa dihukum 4 tahun penjara. Bagi Elina, putusan tersebut belum mencerminkan rasa adil bagi dirinya sebagai korban, sebab ia harus terusir dari rumahnya sendiri dengan tindakan kekerasan oleh terdakwa.
5: Ya, itu apa, penganuannya dia lebih berat dari ini. Apa, merusak rumah sampai hancur. Barang-barang hilang semua. Orangnya terus keluar mau di mana-mana. Apa, tidak bisa menempati rumah lagi.
1: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Ida Bagus Putu Widnyana mengaku pihaknya menuntut 4 tahun berdasar uraian fakta-fakta dan pembuktian di persidangan, serta melihat dampak akibat dari perbuatan terdakwa.
7: Kami menuntut selama 4 tahun dan juga hakim kami mendengarkan dan kita sudah dengarkan bersama putusan hakim terkait dengan pasal yang terbukti, hakim sependapat dengan kami selaku penuntut umum, kemudian juga dengan pidana penjara, hakim hanya mengurangi 2 bulan, artinya kami menuntut 4 tahun, diputus oleh majelis hakim 3 tahun 10 bulan, artinya...
1: Hingga persidangan usai, baik pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Keduanya belum menentukan langkah apakah akan menerima vonis atau mengajukan upaya banding. Faris Yarbo melaporkan.
21: Pendengar, Persebaya Surabaya siap bersaing di ajang Piala Presiden 2026 yang akan mempertemukan 8 klub dari Indonesia dan Asia mulai akhir Juli mendatang. Laporan selengkapnya bersama Agustin Irdiani.
8: Turnamen pramusim bergengsi Piala Presiden 2026 dipastikan akan bergulir di dua kota, yakni Bandung dan Surabaya, pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Sebanyak 8 tim akan ambil bagian dalam turnamen ini, di mana 4 diantaranya merupakan klub Indonesia, yakni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Persib Bandung, dan PSMS Medan. Sementara 4 peserta lainnya berasal dari klub luar negeri atau Asia, yakni Port FC dari Thailand, Johor Darul Takzim dari Malaysia, DPMM FC dari Brunei Darussalam, dan Lion City Sailor dari Singapura. Bagi klub-klub Indonesia termasuk Persebaya, Piala Presiden 2026 menjadi bagian dari rangkaian persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Direktur Persebaya Chandra Wayudi memastikan timnya akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut dan menyesuaikan dengan program persiapan yang telah disusun tim.
9: Intinya memang ini di PSSI merencanakan akan ada Piala Presiden dan kami memang memutuskan untuk mengikuti itu. Kita punya agenda pre-season memang, karena Liga sendiri kan tanggal 4 September kick-off. Jadi memang masih ada waktu sekitar 2 bulan dan tim pelatih memang merencanakan beberapa agenda pertandingan persisnya.
8: Usai mengikuti Piala Presiden 2026, Persebaya juga akan melanjutkan program persiapan dengan menyusun komposisi skuad yang lebih kompetitif. Selain itu, tim juga akan menambah jam terbang melalui sejumlah pertandingan uji coba sebelum mengarungi kompetisi. Persebaya sendiri dikabarkan akan tergabung dalam grup A bersama Persija Jakarta, Port FC, dan Lion City Sailor yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Sementara grup B akan dipusatkan di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan diikuti oleh Persib Bandung, PSMS Medan, Johor Darul Takzim, serta DPMM FC. Agustin Irdiani melaporkan.
21: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita kembali bergabung bersama RRI Madiun bersama Prita Audia. Silahkan Prita.
10: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
11: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda, melanjutkan perjalanan dari rekan Fresti Oktora yang sudah menemani Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan sebelum kita ke program selanjutnya, yakni kentongan sore hari ini pendengar, kami juga akan memberikan beberapa informasi dan akan update informasi bersama dengan kawan reporter yang sudah siap bertugas di sore hari ini. Dan nanti pendengar pukul 18 kami juga akan hadirkan musik dan informasi. Kemudian nanti pukul 19 kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan 19.30 Anda bisa mengikuti Mimbar Agama Hindu. Dan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan mini drama ke ruang dengar Anda. Surabaya sore hari ini cukup padat merambat begitu ya di beberapa titik, karena saat ini sudah mulai jam pulang kantor. Jadi hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Dan Dini juga masih muka line telepon 0315 3454 dan juga di 0315 3454 dan juga di 0813 1414 992. Sebelum kita ke kentongan sore sore ini ya, Dini mau hadirkan beberapa komposisi lagu ke ruang dengar Anda. Dini hadirkan sore ini, kita coba perdengarkan begitu ya. Ada apa aja sih yang udah disiapin sama music director di sore hari ini? Oke, kita dengerin dulu Misteri Ilahi dari Ari Lasso.

Kabar-kabar ya bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya ya jelas, gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok ya bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kita buka dulu informasi dari kawan-kawan redaksi di sore hari ini mendengar dalam program Kentongan. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengingatkan pengunjung untuk menjaga savana seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Hairul Umam Masduki.
2: Memasuki musim libur sekolah, jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mulai menunjukkan peningkatan. Meski belum signifikan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memperkirakan lonjakan kunjungan akan terjadi pada awal Juli 2026 menjelang berakhirnya masa liburan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Jayanugraha, mengatakan peningkatan kunjungan mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir dibanding hari-hari biasa.
3: Kalau dari data-data di seminggu terakhir ini, kan kalau liburan baru 4 hari ini ya, meningkat sedikit ya, belum begitu banyak. Mungkin orang masih bersiap-siap, tetapi sudah terlihat kunjungan di hari-hari biasa itu mengalami peningkatan.
2: BBTNBTS berharap meningkatnya kunjungan wisatawan selama musim liburan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan, sehingga keindahan savana dan ekosistem Bromo tetap terpelihara. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hairul Umam Masduki melaporkan.
1: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang mulai melaksanakan rangkaian gladi posko dan gladi lapang menghadapi potensi erupsi Gunung Kelut pada 2 hingga 7 Juli 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsudi.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mulai melaksanakan rangkaian gladi posko dan gladi lapang menghadapi potensi erupsi Gunung Kelut pada 2 hingga 7 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari upaya penguatan kesiapsiagaan bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Malang Raya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadun Irawan, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menguji sistem komando penanganan darurat, koordinasi antar instansi, hingga kesiapan sumber daya dalam menghadapi kemungkinan dampak erupsi Gunung Kelut. Selama 6 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti tahapan gladi posko yang berfokus pada pengambilan keputusan dan koordinasi penanganan bencana, dilanjutkan dengan gladi lapang berupa simulasi evakuasi, pengelolaan pengungsian, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, serta penanganan kelompok rentan. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, BPBD Kota Malang, BPBD Kota Batu, BPBD Provinsi Jawa Timur, unsur TNI dan Polri, relawan kebencanaan, dunia usaha, serta berbagai organisasi yang tergerak di bidang kemanusiaan. Menurut Sadono, simulasi tersebut tidak hanya bertujuan mengukur kesiapan personil dan peralatan, tetapi juga memastikan seluruh pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing saat terjadi keadaan darurat.
5: Kami, BPBD Kabupaten Malang, akan melaksanakan kegiatan gladi posko dan gladi lapang terkait potensi ancaman bencana erupsi Gunung Kelut. Kegiatan ini kita bersinergi dengan multi stakeholder, perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang, kemudian BUD Kota Batu, BUD Kota Malang, kemudian BUD Provinsi Jawa Timur, dan rekan-rekan dari TNI Polri serta dunia usaha dan relawan yang berada di wilayah Malang Raya.
4: Selain menjadi sarana latihan, hasil gladi posko dan gladi lapang akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan rencana kontingensi dan prosedur penanganan bencana di wilayah Malang Raya. Kegiatan yang didukung program Siap Siaga Jawa Timur serta kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana vulkanik secara terpadu dan berkelanjutan. Samsudin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia pernah menjadi tempat dari letusan gunung terbesar di dunia. Letusan gunung yang terjadi adalah Gunung Tambora yang meletus pada 10 April 1815 dan tercatat sebagai letusan terbesar dan paling dramatis di dunia.
6: Letusannya mencapai ketinggian lebih dari 44 km dan debunya menyebar di radius lebih dari 1.300 km yang menyebabkan ribuan orang tewas, tidak hanya oleh letusan itu sendiri tetapi juga oleh kelaparan dan gas beracun. Abu vulkanik dari letusan ini telah berada di atmosfer selama berbulan-bulan hingga menyebabkan perubahan iklim global. Pada saat itu, tercatat dalam sejarah Eropa, yaitu tahun tanpa musim panas atau the year without summer. Hal ini dikarenakan langit Eropa gelap dan matahari tidak terlihat.

0: Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interpon untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang.
1: RRI Radio

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif menegaskan bahwa Islam telah memuliakan perempuan jauh sebelum isu kesetaraan ramai diperbincangkan. Melalui 5 bab yang tersusun sistematis, penulis menguraikan bagaimana Islam menghapus penindasan terhadap perempuan, mengangkat martabat mereka, dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Buku ini membahas kedudukan, ketangguhan, dan konsep mubadalah. Relasi saling menghargai dan adil antara laki-laki dan perempuan, disertai kisah inspiratif tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, hingga Kartini. Buku ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah maupun dunia modern. Dengan bahasa yang reflektif dan ilmiah, karya ini relevan bagi akademisi, aktivis, maupun pembaca umum. Perempuan Tangguh dalam Islam menjadi pengingat bahwa keteguhan iman dan ilmu adalah sumber sejati kekuatan perempuan dalam membangun peradaban. Demikian esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Pendengar, sesaat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta hari ini edisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Cek Fakta bersama dengan Atit Sasono.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan kompas.com yang berjudul Cara Dapat Alat Bantu Disabilitas Gratis dari Pemerintah, bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial atau Kemensos, maupun pemerintah daerah.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

Kita update dulu sore hari ini untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya. Sore ini memang terpantau padat merambat begitu ya, karena memang jam-jam pulang kantor dan juga jam-jam macet begitu ya di sore hari ini. Jadi sore ini Surabaya mayoritas padat merambat. Kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Darmo, mengarah ke kawasan Wonokromo hingga Ahmad Yani, sampai ke Flyover Waru, kemudian sampai Gedangan ya. Sore hari ini terpantau cukup padat ya di sore hari ini. Kemudian Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno mengarah kawasan Rukut Madya, sore ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Dan kawasan Manyar Kertoharjo, pendengar, ini mengarah ke kawasan Kertajaya ya, dan mengarah ke kawasan ITS ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Sementara itu di kawasan Jalan Diponegoro sampai mengarah ke kawasan Jalan Banyurip ya, sore hari ini juga padat merambat ya. Dan di bawah flyover Banyurip ini juga cukup terpantau cukup ramai. Kemudian kawasan Majen Sungkono, Majen Har Muhammad masih ramai lancar dan ada kepadatan arus lalu lintas karena volume kendaraan yang ada di kawasan tersebut. Kemudian kawasan Menganti sampai mengarah kawasan Prabu Siliwangi sampai Gunung Sari, sore hari ini juga terpantau ramai lancar hingga mengarah kawasan Wiyung ya di sore hari ini. Kemudian kawasan Jagir Wonokromo mengarah kawasan Jalan Raya Ngagel juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hati-hati di jalan bagi Anda saat ini ada di jalan, pendengar, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sementara itu Surabaya saat ini ada di 28 derajat Celcius ya, dengan kelembapan 56% dan cerah ya di sore hari ini. Sampai nanti merapat 23 waktu Indonesia Barat, Surabaya ada di suhu antara 27 sampai 26 derajat Celcius. Cukup dingin di sore sampai malam nanti begitu ya. Jadi cocok banget buat kita gitu ya, buat kita yang pengen menikmati istirahat di sore sampai malam nanti ya. Hati-hati di jalan, pendengar, karena besok udah hari Jumat ya. Beberapa udah ada yang WFH, beberapa juga sudah mulai mempersiapkan untuk merayakan weekend di hari Sabtu dan juga Minggu. Dan yang pasti kalau ngomongin tentang hari Jumat begitu ya, di bulan Juli ini sabar, karena bulan Juli ini sepertinya gak ada tanggal merahnya ya. Gak ada tanggal merahnya gak tuh? Coba kita cek dulu, bulan Juli ini kayaknya minim tanggal merah ya. Dan sepertinya gak ada tanggal merah, jadi harus pundak ya dikuatin ya, yuk bisa yuk menyemangati semuanya untuk bisa tetap bahagia di bulan Juli. Dan yang pasti ngomongin tentang bulan Juli, semoga bulan Juli ini bisa membawa kita menjadi yang lebih baik.

0: Dan lagu yang barusan ini judulnya Bermuara begitu ya. Lagu yang cantik begitu dari Rizky Febian dan juga Mahalini. Pendengar, kalau ngomongin tentang Bermuara ya, dan ngomongin tentang lagu Bermuara ini, memang adalah lagu yang diciptakan setelah kita ini melewati berbagai cerita dan juga perjalanan hidup gitu ya. Ketika kita menemukan seseorang yang bisa diajak apapun dan juga mampu menghapus luka masa lalu yang tentunya menjadi tujuan akhir dari sebuah perjalanan cinta. Manis banget ya sore hari ini ya. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam Budian, monggo silakan. Sore hari ini, aduh, duduh. Iya, nggak bisa loh dibohongin aku tuh. Budian, seneng nggak dengerin lagunya Bermuara?
1: Iya.
0: Iya apa tuh?
1: Enak juga didengar.
0: Enak juga ya, romantis gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi
1: sore-sore gini.
0: Apalagi sore-sore gini. Gresik gimana nih sore-sore kayak gini?
1: Sekarang adem.
0: Adem ya. Oke, emang tadi enggak adem.
1: Jadi enaknya makan rujak ini.
0: Enaknya.
1: Rujak apa ini loh, yang rujak manis.
0: Oh, rujak manis ya. Manisnya manis mana sama aku?
1: Ya, sama-sama.
0: Baik. Hujan enggak di sana?
1: Enggak, cuma ya. Mulai adem.
0: Udah mulai adem ya. Baik. Tapi kalau untuk macet enggak?
1: Kayaknya sih enggak ya.
0: Oke, baik. Besok ada
1: jam 7 malam.
0: Apa tuh?
1: Buyaran orang kerja.
0: Oh, buyaran orang kerja jam 7 ya justru ya. Kalau di sini setengah 5 ya.
1: Kalau di sini jam 7.
0: Baik. Kalau besok ada agenda apa nih, Budian?
1: Apa?
0: Besok Budian ada agenda apa nih?
1: Enggak ada apa-apa.
0: Enggak ada apa-apa ya di RS.
1: Ya ini nanti mungkin nanti malam aja ada acara pengajian.
0: Pengajian
1: apa tuh? Persiapan ya biasa pengajiannya mama rutinan.
0: Baik.
1: Ini lagi persiapan bikin kerpean.
0: Bikin kerpean ya boleh dong di kerpe.
1: Ya kan ya alhamdulillah saya itu apa ya. Kalau nggak datang dicariin.
0: Kalau nggak datang cariin.
1: Kan ini ada kayak diskusi tentang Islam itu mbak.
0: Oh ngatain baik.
1: Jadi saya itu ikut jadi ini juga kan seperti apa? Ya soalnya narasumber lah bantu narasumbernya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Siapin jawaban.
0: Baik siap. Terima kasih.
1: Persiapan.
0: Semoga lancar acaranya Budian.
1: Ya,
0: baik, terima kasih ya, banyak.
1: Okay,
0: ya, sehat selalu. Baik, ditunggu cimol-cimolnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Budian yang ada di Gresik ya di sore hari ini. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bang Kobar. Silakan, sore.
2: Iya, Mbak Dini. Gak dengar suaramu satu jam sama dengan satu tahun, Mbak Dini.
0: Aduh. Baik.
2: Ini apa tuh? Lagu katamu tadi yang apa judulnya Mutiara apa yang
0: Bermuara.
2: Katamu Mbak Dini apa romantis?
0: Oh, romantis dong.
2: Kataku enggak, lebih romantis tertawa Mbak Dini.
0: Oh, aduh. Digombalin gitu.
2: Mbak Dini.
0: Kenapa tuh?
2: Duh, enggak aku tanya.
0: Kenapa tuh?
2: Posisi Jalan Pemuda cuacanya bagaimana?
0: Posisi Jalan Pemuda masih cerah-cerah aja sih Bang Kobar.
2: Begitu, berarti sama.
0: Keras
2: sama suaramu.
0: Baik, terima kasih loh.
2: Aku ini ada di sebelah timur.
0: Di sebelah timur?
2: Aku habis dari Jakarta, turun dari Gubeng. Lagi sekalian ngurus SIM saya yang diblokir. Begini Bang Didi, keluhan saya. Kalau kita ngurus SIM baru ya, dapat kota lagi cuma 30.000, tapi ini saya menghidupkan SIM 60.000 tambah lagi administrasi apa 6.000 berarti 66 saya ini
0: 66.000 ya.
2: Iya. Saya tanyakan memang seperti itu kalau bapak nggak mau ya. Terserah bapak, katanya gitu.
0: Oke, baik.
2: Menghidupkan SIM saya yang diblokir gitu loh.
0: Besok ya, besok pagi ya di Halo RRI ya, besok bisa gabung lagi ya.
2: Oh begitu, apa seperti itu maksudku 60 terus bayar lagi administrasi apa gitu, 7.000.
0: Besok di Halo RRI ya.
2: Udah aktif ini Mbak Dini.
0: Oke, udah aktif tapi ya.
2: Udah aktif, ini mau pulang ke Jakarta. Dengar suara Mbak Dini.
0: Orang
2: yang puja-pujakan ini.
0: Waduh. Baik, kalau begitu besok mungkin bisa dilaporin lagi ya. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Bang Kobar. Soal SIM begitu ya. Nah, kami ada program Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat itu jam 9 pagi sampai jam 10 pagi itu akan menanggapi semua keluhannya begitu ya. Keluhan pendengar yang ingin mengeluhkan pelayanan publik, informasi seputar mungkin jalanan rusak atau mungkin ada informasi-informasi yang lainnya. Karena besok hari Jumat begitu ya, jam 9 sampai jam 10 di Halo RRI nanti akan dipandu bersama dengan teman-teman yang bertugas dan juga akan langsung disambungkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan dan juga permasalahan tersebut gitu ya. Terima kasih Bang Kobar, besok bisa bergabung kembali ya, jam 9 sampai jam 10 pagi. Informasi dan inspirasi Rus 1. Karena saat ini 19:20 waktu Indonesia Barat dan kami hadirkan Renungan Agama Islam pendengar dengan tema Nilai-Nilai Ibadah. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita juga tidak dapat membayangkan dalam perasaan dan hati kita bahwa pada saat ini orang-orang Arab maupun orang-orang non-Arab saat musim haji berdatangan dari seluruh penjuru dunia dengan mengendarai unta maupun kendaraan lainnya dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Haji memang panggilan dan merupakan ketentuan Allah kepada umatnya. Di antara mereka akan saling mengenal dan menyaksikan berbagai manfaat yang akan mereka peroleh. Inilah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Empat abad yang silam, jauh sebelum era digital saat ini, dalam perspektif Islam, para pendengar, semua pesan keagamaan yang terakumulasi dalam ibadah mahdhah selalu berpihak pada ajaran moral dan sosial tentunya, termasuk ibadah haji. Yang diharapkan pasca berhaji, mereka memiliki kepekaan sosial setelah sekian hari mereka dihadapkan langsung pada kemajemukan manusia dari seluruh penjuru dunia. Demikian pula ajaran salat, suatu ajaran yang mengisyarahkan di dalamnya untuk mengakhiri ucapannya dengan salam, kedamaian terhadap sesama. Haji tentu mengajarkan, katakanlah, etika, relasi sosial yang sangat bermanfaat sekali, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah terhimpun manusia seluruh dunia dari berbagai suku dan bangsa serta karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga amaliah kita, baik di dunia, lebih-lebih apabila kita telah Allah panggil, kita harus menjaga amaliah kita dengan sebaik-baiknya sebagai pesan, sebagai bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan tercipta dari kesadaran manusia itu sendiri. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada hal-hal yang memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: والصلاةِ القائمةِ آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ وابعثُ مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tidak usah kamu merasa rendah, gelisah, dan takut, dikarenakan kamu itu umat yang menang jika kamu beriman.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar sore hari ini, dan kami akan memperbarui informasi Anda di sore ini. Nanti kita akan terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani, pendengar, yang akan melaporkan DPRD apresiasi penataan jalan Nias untuk pulihkan fungsi fasilitas publik. Kita coba dengarkan bersama, dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani.
1: Laporan terkini.
0: Ya, reporter Agustin Irdiani, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, kondisi jalan Nias yang selama ini dipenuhi aktivitas di badan jalan dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan menurunkan fungsi drainase. Karena itu Pemkot Surabaya melakukan penataan kawasan sebagai upaya mengembalikan fungsi jalan dan juga saluran air. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan menilai penataan kawasan jalan Nias di Kecamatan Gubeng tidak cukup hanya berfokus pada penertiban. Menurutnya langkah tersebut juga harus diiringi dengan solusi yang memastikan warga terdampak, terutama pedagang, tetap memiliki ruang untuk melanjutkan usahanya. DPRD mendukung langkah Pemkot Surabaya untuk mengembalikan fungsi badan jalan dan saluran air di kawasan tersebut. Penataan dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mengoptimalkan sistem drainase sebagai bagian dari pengendalian banjir.
3: Ya, kita mendukung setiap upaya pemulihan fungsi jalan, dan pemulihan fungsi jalan, fungsi jalan, fungsi saluran itu harus dipulihkan sesuai dengan fungsinya untuk memudahkan mobilitas warga maupun untuk terkait saluran terkait dengan pengendalian banjir. Jadi segala upaya itu kita dorong ke sana, tapi tentu harus secara humanis, persuasif begitu, dan ada solusi bagi warga Klebur ya, Mbak.
0: Iya, Agustin. Iya, baik. Iya, mendengar kita sudah terputus begitu ya dari reporter Agustin Irdiani yang tadi baru saja melaporkan DPRD apresiasi penataan jalan Nias untuk pulihkan fungsi fasilitas publik. Nanti kita akan update kembali begitu ya untuk informasi-informasi selanjutnya, dan Anda sore hari ini masih ditemani Dini Wardani.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Motivasi hari ini.
1: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal mengatakan kebijakan pemotongan komisi aplikasi ojek online sebesar 8% telah mulai berlaku per tanggal 1 Juli 2026 sesuai dengan komitmen yang telah disepakati pemerintah, DPR, dan perusahaan aplikator. Namun, ia mengaku masih muncul keluhan dari para pengemudi karena pendapatan mereka justru mengalami penurunan. Menurutnya penurunan pendapatan itu bukan disebabkan besaran komisi yang dipotong aplikator, melainkan karena adanya penyesuaian tarif yang dilakukan oleh perusahaan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 60 atlet woodball asal Jawa Timur siap berlaga pada kejuaraan nasional atau Kejurnas Woodball 2026 yang akan digelar di Jakarta pada 4 sampai 10 Juli 2026. Keikutsertaan kontingen ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia Woodball Association Jawa Timur dalam menjaga kesinambungan pembinaan atlet sekaligus mempertahankan prestasi di tingkat nasional. Ketua IWBA Jawa Timur Ali Kuncoro mengatakan Jawa Timur mengirimkan total 67 orang yang terdiri dari 60 atlet, 3 pelatih, dan 4 ofisial. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, tahukah Anda? Kacamata ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Catatan pertama tentang kacamata ditemukan di Italia pada abad ke-13. Awalnya, kacamata hanya dipakai untuk membantu membaca tulisan kecil. Menariknya, warna lensa juga punya fungsi yang berbeda. Lensa bening membantu penglihatan sehari-hari. Sementara, lensa gelap melindungi mata dari sinar matahari. Bahkan, saat ini ada lensa anti-radiasi yang dirancang untuk mengurangi paparan cahaya dari layar gadget. Dan satu fakta unik lainnya, kalau kacamata yang Anda pakai sering melorot, ternyata itu bukan hanya karena bingkainya longgar, tetapi bisa juga karena minyak alami di kulit wajah. Jadi, kacamata bukan cuma penunjang penglihatan, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan fashion bagi banyak orang. Jika Anda saat ini memakai kacamata, berarti Anda sedang memakai benda kecil dengan sejarah yang panjang.

0: Anda masih bersama Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda yang saat ini masih ada di jalan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan, karena memang sudut kota Surabaya masih macet di sore hari ini. Tapi pendengar, bagi Anda yang saat ini lagi lapar tapi gak sempet nih makan-makan, atau mungkin aduh lagi lapar tapi mager, nah, atau mungkin lagi lapar tapi belum sempat untuk ada agenda makan yang berat-berat ya. Nah, Dini hari ini mau ngomongin tentang burger, pendengar. Kenapa? Karena burger ini adalah makanan cepat saji yang bukan hanya sekadar roti dan daging aja gitu ya. Tapi ternyata burger ini memiliki sensasi yang berbeda. Mulai dari gurihnya daging, renyahnya sayuran, sampai saus yang menyatukan seluruh rasa dalam satu gigitan. Apalagi kalau bukan saus keju, saus tomat, dan juga saus sambelnya. Pasti enak ya. Ngomongin tentang burger, pendengar, burger ini merupakan salah satu makanan yang populer di berbagai belahan dunia ya. Karena burger ini disukai oleh banyak masyarakat begitu ya. Meski gak semuanya sih ya, cuman mayoritas pasti ada yang suka sama yang namanya burger, pendengar. Nah, dibalik kelezatannya, burger ini juga memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Karena burger ini ternyata sudah bertransformasi dari berbagai abad ke abad, pendengar. Nah, dulu ya, perjalanan burger di abad ke-13 ya, dari bangsa Tartar, sejarahnya adalah ketika melalui kebiasaan bangsa Tartar atau Mongol yang melunakkan daging cincang di bawah pelana kuda gitu ya. Nah, ternyata kebiasaan ini, pendengar, ini dibawa terus-menerus ke Hamburg ya, Jerman, hingga melahirkan Hamburg Steak. Nah, imigran Jerman ini kemudian membawanya ke Amerika Serikat pada abad ke-19, di mana daging ini mulai disajikan dengan roti. Kemudian, pendengar, berawal dari steak, kemudian disajikan dengan roti. Nah, nggak berhenti di situ. Di abad ke-20, konsep restoran cepat saji ini disempurnakan oleh retail terbesar di dunia, dan menjadikan tahun 1940-an ini menjadikan burger sebagai fenomena kuliner global. Jadi berawal dari daging cincang yang dilembutkan dengan pelana kuda, kemudian menjadi Hamburg Steak ya. Kemudian karena masuk ke Amerika ditransformasikan menjadi roti ya. Jadi roti tengahnya ada hamburgnya alias daging cincangnya. Kemudian dikasih sayuran, dan akhirnya jadilah burger seperti yang kita kenal saat ini. Nah, mungkin kalau masuk di Indonesia ini akan dipadukan sama nasi. Gitu ya. Nah, gak ada salahnya sih ya makan nasi sama daging cincang atau beef atau patty gitu ya, dipadukan dengan daging burger tapi nggak pakai roti, tapi pakai nasi. Nah, dibalik kelezatannya, pendengar, burger ini juga memiliki manfaat jika dikonsumsi secara bijak ya. Ingat, secara bijak, jangan berlebihan. Daging ini merupakan sumber protein berkualitas yang membantu membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh kita, serta menjaga massa otot. Sedangkan roti ini menyediakan karbohidrat sebagai sumber energi, dan sayuran seperti selada, tomat, dan juga bawang bombay ini juga mengandung serat, vitamin, serta mineral yang baik untuk mendukung kesehatan tubuh. Jadi kalau buat burger ini harus menggunakan bahan-bahan yang berkualitas biar enggak jadi penyakit ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Loh, kok lepas? Selamat sorenya. Pasti Budian lagi, bukan? Oke, pendengar, kalau ngomongin tentang burger ya atau fast food begitu ya, ini memang gak bisa dikonsumsi secara berlebihan. Kenapa? Karena ada beberapa dampak berbahaya bagi kesehatan, terutama ketika burger ini mengandung daging olahan dan juga saus tinggi gula yang disajikan bersama dengan kentang goreng dan minuman manis. Perpaduan yang combo enaknya, tapi tetap harus hati-hati. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam Mama Yu yang juga cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, kabar balik gimana?
0: Alhamdulillah kabar baik, Mama Yu, alhamdulillah sehat, baik Mama Yu.
1: Suaranya, suaranya gemesin deh pokoknya.
0: Terima kasih Mama Yu. Mama Yu hobi makan burger enggak?
1: Enggak, cuma pernah dua kali aja. Enggak suka, cuma rotinya aja yang suka.
0: Baik.
1: Misalnya kalau roti sama daging tuh kurang suka.
0: Oh gitu. Makanan kesukaannya apa, Mama Yu?
1: Ya kalau gantinya nasi ya roti emang.
0: Oke.
1: Kadang kalau sore itu kan jarang suka makan nasi kan.
0: Oke.
1: Pasti sedia roti gitu.
0: Baik. Tapi kalau paling suka kalau nasi, nasi apa tuh?
1: Nasinya apa ya?
0: Apa?
1: Nasi apa semua nih? Suka sih.
0: Semua suka ya Mama Yu. Nasi uduk itu suka juga ya?
1: Enggak suka.
0: Oh, enggak suka justru ya.
1: Okay. Kalau dulu suka bikin nasi goreng bikin sendiri gitu,
0: oh,
1: enak
0: baik.
1: Gitu.
0: Baik kalau begitu.
1: Kalau Mbak Dini gimana? Kalo sukanya Dini apa mah, dong?
0: Semuanya suka karena makanan itu cuman dua Mama Yu. Yang pertama enak, yang kedua enak banget.
1: Iya ya. Enak pol pokoknya.
0: Oke, baik. Terima
1: kasih.
0: Cuaca
1: gimana Mbak di sana?
0: Cuaca cerah Mama Yu di Surabaya. Kalau Mama Yu saat ini di mana?
1: Sama, cerah.
0: Cerah juga doang, ya.
1: Panas ya.
0: Di mana itu? Surabaya kah atau di mana?
1: Di Tuban, Mbak.
0: Oh, di Tuban. Oh iya. Enggak main-main ke sini Mama
1: Yu. Di Tuban kan. Ya gimana Mbak ya,
0: gimana?
1: Kondisinya seperti ini.
0: Baik.
1: Nanti pusing kepala.
0: Oh Mbak.
1: Ini loh Mbak, kan mata saya gak bisa melihat ini. Kalau keluar tuh kayak kehilangan arah gitu loh Mbak.
0: Oh baik, siap Mama Yu. Semoga nanti ada yang nemenin kemana-mana
1: Jawa
0: ya.
1: Jawa Timur. Jawa Timur paling ujung pernah aku ke Banyuwangi pernah.
0: Alhamdulillah.
1: Sendirian lagi dulu itu.
0: Oh luar biasa loh.
1: Iya, sendirian. Tahun 2008 kayaknya.
0: Oh, lama banget ya Mama Yu ya. Oke. Okay.
1: Sekarang udah tuwir.
0: Oh, masih awet muda. Tua hanya
1: itu
0: angka gitu ya.
1: Itu.
0: Usia hanya
1: yang di profil itu sudah kepala 5 Mbak itu Mbak.
0: Oh luar biasa loh, masih awet muda
1: itu
0: Mama Yu.
1: 2024 itu Mbak.
0: Oke okay. Alhamdulillah yang penting sehat
1: belum,
0: ya Mama Yu.
1: Belum kena. Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Iya terima
1: ya,
0: kasih.
1: Ya gitu aja Mbak ya.
0: Anjir, terima
1: ngobrol.
0: Kasih.
1: Nanti siapa Mbak?
0: Setelah Dini, siapa ya Dini? Belum cek jadwal Mama Yu? Gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Nanti Dini infoin ya Mama Yu.
1: Yaudah,
0: ya
1: Mbak Pak Dininya sehat selalu ya. Tak Amin. Doain, semoga dapat pendamping yang sayang, setia, perhatian dan tanggung jawab. Itu yang penting Mbak.
0: Amin, Mbak itu, ya. Alamin. Terima kasih banyak Mama Yu.
1: Kalau pulang ya sayangku. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mama Yu. Terima kasih banyak sudah selalu bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya ya. Oke, masih lanjut ngomong tentang burger. Nah, burger ini tadi mendengar bagi Anda yang sukanya makan burger, hati-hati karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika makan burger. Ada apakah itu? Nanti Dini akan sharing ya di sore hari ini setelah satu informasi. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada, biar nobar Piala Dunia Anda makin seru, yuk datang dan juga ajak keluarga, teman maupun komunitas Anda untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis pendengar dan terbuka untuk umum sampai tanggal 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono nomor 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya ya dan ajak teman-teman Anda. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis, yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

0: Saat ini 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bahas ya makanan burger. Kenapa sih kayak demen banget sama yang namanya burger? Karena burger tuh enak begitu ya. Tapi dibalik keenakannya, ini harus hati-hati mendengar, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita makan fast food begitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang burger, ini emang gak bisa dikonsumsi secara berlebihan ya, karena burger ini mengandung daging olahan, keju, dan juga saus yang tinggi gula, serta ketika disajikan bersama dengan kentang goreng dan juga minuman manis pendengar. Karena pola makan seperti ini bisa meningkatkan asupan kalori, lemak jenuh, natrium, dan juga gula secara berlebihan kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang cukup sering ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat petang.
0: Selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam kakak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yanti.
1: Dini Wardani yang soleha, elegan, smart and humble.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sehat
0: Oma, alhamdulillah.
1: Buka puasa.
0: Oh, udah Oma. Hari ini buka puasa sama burger Oma.
1: Alhamdulillah. Kangen deh sama kakak Dini. Kosong-kosong jam ke pukul 00 ya.
0: Oh, enggak, Dini, nanti sampai jam 8 malam aja, Oma.
1: Kapan malamnya?
0: Kapan ya malamnya? Nanti deh lihat jadwal.
1: Iya, itu cerita apa tuh? Orang cemengkal itu.
0: Oke, Oma.
1: Lagunya Sonja. Oke, kita bahas mengenai burger ya.
0: Iya, Oma.
1: Jadi maaf mungkin setengah apa ya? Saya setengah dari tema ada, cuman saya agak belok sedikit, jadi beloknya begini. Aku kan vegetarian.
0: Oke.
1: Nah, jadi kita burger itu buat sendiri.
0: Tapi
1: kalau di Surabaya itu di mana itu yang vegetarian burger itu di apa Loving Hot? Saya nggak usah nyebut ya, pokoknya dari Jalan Sumbawa, Gubeng, terus Wonokromo ada kan yang untuk vegetariannya.
0: Baik.
1: Sekarang masih ada apa enggak tuh? Dulu ada.
0: Oke, nah, Oma.
1: Jadi kadang kita buat sendiri. Itu ya, jadi bahannya tanpa daging.
0: Olahan gitu ya.
1: Jadi olahan ini, kadang-kadang juga ada yang jual gitu, yang untuk vegetarian. Tapi kalau sendiri kan langsung kita tahu sayuran juga tanpa apa pestisida ya.
0: Benar, Oma.
1: Dari yang utama dari itu loh, peti. Kacang-kacangnya itu loh, kacang-kacangannya, terutama kacang hitam tahu kan ya, kacang hitam. Wah, itu tinggi yang untuk kecap kan, kacang hitam. Itu bagus sekali, tinggi sekali dengan apa? Tikpe itu diolah dipadu-padankan lah enak karena ya, ini menurut aku ya apa kayak protein nabati tentunya ya
0: baik.
1: Rendah kolesterol sama burger dari ikan-ikanan ya, ikan laut ya, apa saja bisa lah, tempe juga bisa gitu loh, enak loh. Saya pernah coba ya kakak.
0: Oke, okay, belum Oma. Kalau pempek aja, nggak pakai burger.
1: Nggak burger, itu kentangnya itu coba ya, bukan kentang yang kayak nggak tahu kalau di Surabaya itu ada nggak? Ada kentang ungu, tapi di pegunungan Dieng itu ada loh kentang merahnya.
0: Oh, baik.
1: Kentang merah di Dieng Losari itu. Karena saya itu kita ke kebun itu. Jadi itu kan tinggi juga kandungan kaliumnya, sama kolagen untuk kulit ya. Ada kentang merah, ada kentang ungu. Kalau kentang ungu tuh kulitnya kayak kehitam-hitaman biru-biruan gitu loh Kak Dini.
0: Oh, baik Oma.
1: Enak sekali, itu kita padu-padakan. Tapi kalau udah makan kentang sudah kenyang rasanya. Terus bagus untuk pencernaan. Sama ada lagi kentang yang kecil-kecil. Surabaya dulu saya pernah ketemu. Apa ya, kentang kleci, bukan kayak kecil gitu loh. Kentang hitam itu benar, tapi kecil-kecil enggak besar. Itu
0: baik.
1: Bisa dibuat burger juga enak. Ya satu lagi ini kita kalau makan pengganti burger ya, ada labu spaghetti squash. Dulu
0: saya
1: berapa hari yang lalu ngomong sama Kak Fresti ya. Itu jadi kayak itu saya kan dikirim ya di berikan kayak sepaha kita orang ke pahanya Mbak Dini, kayak saya saya kan berat badannya nggak beda 50-an gitu ya, setinggi 160 gitu.
0: Iya, Ma.
1: Itu apa labus spaghetti itu kan kulit sama dagingnya tuh keras.
0: Oke.
1: Jadi kita belah dua itu panjang kayak timun suri. Kita belah dua, dagingnya kita buang, terus langsung dengan kulitnya kita panggang, olesin dulu ya zaitun itu di ovennya itu, langsung diangkat nanti kita kerok itu jadi kayak mie gitu loh. Ada nggak itu yang jual kok di Surabaya? Kemarin saya lupa tanya sama. Jadi namanya spaghetti squash. Kalau ada itu bagus, gizinya juga bagus. Jadi itu selamat menek. Kalau kakak Dini senangnya apa? Apa? Burger itu face atau itu beef
0: gitu. Ya Oma, kalau burger beef, enak ya. Beef ya.
1: Ya tergantung ya. Kalau yang kacang-kacang ini kan rendah
0: kalori ya.
1: Kayak protein ya.
0: Baik. Belum pernah nyoba sih Oma.
1: Kalau dekat kamu datang lah. Tapi saya sekarang masih ada di Banten. Nanti kalau pulang ke Bandung, kira-kira setelah Agustusan, datang deh sama mbak siapa itu ke kan ada liburan tuh anak-anak sekolah.
0: Oma.

0: Banyak gitu ya. Halo, selamat sore.
1: Sore juga.
0: Sore juga, pasti Pamul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa burger?
0: Burger, Pamul.
1: Panganan apa, Mbak?
0: Waduh, beda sama tempe, sama tahu ya.
1: Beda sama tempe tahu.
0: Iya, lidahnya tapi, orang Indonesia.
1: Enggak, maaf. Mm-mm. Tapi anak cucu suka.
0: Nah, berarti Pak Mul aneh kalau nggak suka.
1: Pak Mul aja sama Mbak Dok. Kalau mm-mm. anak-anak, ya maaf ya. Kalau tanggal-tanggal muda gini kan mm-mm. terus beli kotak gede gitu Mbak. Tak pikir roti Mbak. Baru dibuka sama cucuku yang perempuan yang kecil dewe. Kung-kung. Ini loh. Ini roti kayak martabak dulu Mbak modeling.
0: Oke, terus?
1: Terus dibilangi yang besar yang kakaknya itu yang perempuan. Jangan kong, ini burger.
0: Oh, terus gak doyan?
1: Gak doyan. Aku sama Mbak Dok ke belakang.
0: Oke. Okay.
1: Makan sendiri. Di situ makan ya semua anak-anak cucu suka.
0: Baik.
1: Tapi ya enggak anu kalau kepingin satu bulan sekali atau kalau ada rezeki kumpul ponakan itu ponakannya. Dari kakak, dari adik, dari cucu semua ngumpul.
0: Baik.
1: Ya.
0: Jadi kapan-kapan harus nyobain loh, Pamul.
1: Apa Mbak?
0: Kapan-kapan harus nyobain. Ya wes.
1: Aduh aku tukar nomor tabak, ay gak popo.
0: Oh gitu, sama tahu setengah matang.
1: Terang bulan, itu suka aku Mbak.
0: Baik.
1: Iku nolak guni ya, terang bulan itu ya.
0: Di perempat ya.
1: Iya. Tahu aja.
0: Tahu dong.
1: Mbak gini sehat.
0: Sehat alhamdulillah, Pak Mul sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Pak Mulyono.
0: Anjir.
1: Sampai saat ini, biarpun belum pernah ketemu secara langsung dengan Mbak Dini Wardani. Keadaannya masih sehat walafiat.
0: Amin, rabbal alamin. Semoga sehat terus ya, Pamul.
1: Amin, amin.
0: Baik.
1: Ini doa yang saya tunggu-tunggu. Doa di malam Jumat ini mudah-mudahan didengar oleh Allah.
0: Amin.
1: Dan saya pun juga mendoakan mudah-mudahan Mbak Dini sekeluarga diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Anak-anaknya menjadi anak yang soleh.
0: Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mbak Pamul. Sehat selalu, Nje.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mulyono. Dan saat ini tepat pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Terkadang Allah menunda terkabulnya doa bukan karena benci pada hambanya, melainkan ada rencana indah di baliknya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sebelum kita ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral ya di malam hari ini, mendengar disiarkan langsung begitu ya dari Pro 3 Jakarta Mas Dini ya. Dan kita masih bahas seputar burger tadi ya, melanjutkan pembahasan terakhir di segmen Surabaya sore ini. Mendengar, kalau bicara seputar makanan ya, burger ini memang merupakan salah satu makanan yang populer di berbagai belahan dunia ya. Dan tetap waspada karena ada di balik kelezatannya, burger ini juga menyimpan hal-hal yang berbahaya ketika dikonsumsi secara berlebihan ya, dan juga ketika dikonsumsi dalam waktu yang terlalu sering, terutama ketika burger mengandung daging olahan, keju, dan juga saus tinggi gula, serta disajikan bersama dengan kentang goreng dan minuman manis ya. Dan yang pasti pendengar, dalam jangka panjang ketika burger dikonsumsi secara terus-menerus dalam waktu yang sering ya, ini juga bisa meningkatkan risiko kelebihan berat badan atau obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Selain itu, jika terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji, ini juga bisa mengurangi asupan serat, vitamin, dan mineral yang penting bagi tubuh ya. Halo, oke, jadi harus tetap bijak ya ketika mengonsumsi makanan apapun itu, termasuk burger ataupun termasuk makanan cepat saji lainnya. Karena kalau bicara seputar fast food itu emang enak ya. Udah enak cepat lagi gitu ya. Dan burger ini juga bisa dinikmati sebagai bagian dari pola makan yang seimbang ya pendengar. Dan jangan lupa untuk selalu memilih burger dengan tambahan sayuran yang lebih banyak, dan gunakan daging tanpa lemak atau protein nabati. Serta jangan lupa untuk batasi penggunaan saus berlebihan, dan imbangi dengan konsumsi buah, sayur, serta aktivitas fisik yang rutin ya. Nah, dengan cara itu burger bisa menjadi hidangan yang lezat tanpa mengabaikan kesehatan tubuh ya. Jadi itu tadi informasi yang Dini hadirkan seputar burger ke ruang dengar Anda. Gimana? Kepengin gak makan burger? Yuk makan burger. Oke, nanti jam 8 ya, 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat, Anda nanti akan ditemani oleh rekan Jo Adi Yuanda. Pendengar, siapa yang siaran malam nanti? Nah, yang siaran malam nanti adalah Kakak Jo begitu ya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk WT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Ma, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadi lah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
12: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
16: Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
13: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Sarif melaporkan.
17: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Karena persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Batizal Kuderik mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Pendengar, saat ini 19:29 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan Mimbar Agama Hindu edisi hari Kamis ya, tanggal 2 Juli 2026 dengan tema 5 Tonggak Dharma. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Om Avignamastu Namasidam Om Swastiastu Om Anugraha Manuhara Deva Datta Anugraha Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Anugrahaka Dewa Dewi Mahasiddhi Yajna Angga Nirmalatmaka Lakshmi Siddhischa Dirghayu Dirghayusa Nirvigna Sukrita Om Hring Anugraha Archana Nama Swaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Esa dan Maha Pemberi Anugrah. Anugerahkanlah kepada hamba umur panjang, sehat lahir dan batin, sehingga hidup hamba selalu bermanfaat dalam kehidupan ini. Anugerahkanlah semoga semua makhluk berbahagia. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul 5 Tonggak Ajaran Kebenaran, yaitu Ajaran Dharma. Sering saya katakan bahwa ajaran Dharma itu adalah merupakan ajaran yang sumbernya hukum, sumbernya aturan kehidupan yang ada di jagat semesta alam ini. Ajaran Dharma itu identik dengan satya atau kesetiaan. Suami setia terhadap istri, istri setia terhadap anak, anak juga setia terhadap keluarga. Anak juga setia terhadap kakek dan neneknya. Anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya berbakti kepada yang melahirkannya. Semua itu kalau kita lihat adalah merupakan refleksi daripada ajaran Tuhan, yaitu ajaran kebenaran itu. Ada orang tua, bapak ibunya melahirkan anaknya dengan baik, dengan lancar. Setelah itu mulai bayi, ibunya cinta, kasih terhadap anaknya, begitu juga bapaknya, begitu juga kakeknya. Diberi pendidikan mulai dari kelompok bermain, PAUD, TK, SD, SMP, SMA atau SMU dan kuliah di perguruan tinggi. Seorang anak itu ingat apa yang telah orang tuanya berikan terhadap tumbuh kembangnya anak. Begitu juga sebaliknya. Ada orang tua yang melahirkan anaknya tidak mendapatkan cinta kasih yang begitu mendalam, sehingga seorang anak itu tumbuh dan berkembang pikirannya menjadi benci terhadap kedua anaknya karena cinta kasihnya tidak ada. Nah, akibat daripada kedua orang tuanya memberikan cinta kasih, perhatian terhadap anaknya, seorang anak ini akan bersiap-siap untuk diperlakukan yang sama terhadap anak yang akan dilahirkannya. Kenapa demikian? Karena ini adalah merupakan ajaran karma. Perbuatan itu pasti akan menghasilkan hasil atau buah daripada perbuatan itu sendiri. Ada orang tua, ketika dia sudah matanya kabur, penglihatannya sudah tidak jelas, sudah tidak bisa berjalan, hanya duduk dan di tempat tidur saja. Tetapi anaknya merawatnya dengan baik. Kalau sakit diajak ke dokter, kalau tidak bisa berdiri, berjalan, digendongnya, ya, digendongnya,
untuk pergi ke dokter berobat, ini adalah seorang anak yang sangat luar biasa. Seorang anak yang bakti terhadap orang tuanya, ini adalah merupakan aplikasi pengejawantahan Dharma itu sendiri. Dharma yang pertama adalah satya. Setia. Satya terhadap orang tuanya. Satya terhadap orang tuanya. Dharma yang kedua adalah ajaran Dharma merupakan sebuah ajaran hidup, merupakan sebuah ajaran kebenaran, merupakan sebuah hukum, baik itu aturan yang ada di dalam diri kita sendiri yang disebut dengan karma pala, baik hukum yang bersifat universal yang disebut dengan retta atau hukum alam. Semuanya ini bekerja demi sebuah kebenaran. Bekerja demi sebuah kebenaran. Ini adalah Tuhan yang menganugerahkan, menciptakan seperti itu. Kesetiaan itu adalah anugerah Tuhan yang melekat di dalam seluruh individu. Dharma juga adalah merupakan ciptaan Tuhan yang merupakan way of life, jalan kehidupan kita, agar kita menjadi orang yang bermanfaat dalam hidup ini. Aturan hidup ini yang disebut dengan Dharma itu adalah abadi. Maka sering saya mengatakan bahwa kebenaran itu pada hakikatnya dibagi menjadi empat. Kebenaran indria belum tentu benar bagi indria kita sendiri, belum tentu benar bagi kebenaran ilmu pengetahuan. Contoh, ketika kita minum minuman keras, bagi tubuh kita tidak menolak, tetapi bagi ilmu pengetahuan, dikatakan bahwa minum minuman keras itu adalah merusak tubuh kita. Secara ilmu pengetahuan itu salah.

adalah sumber daripada jalan kebenaran itu. Umat sedharma yang berbahagia, dharma adalah merupakan hukum alam. Kita buktikan bahwa matahari diedari, dikelilingi oleh planet-planet seperti Mars, Bumi, Bulan, Merkurius, Pluto, dan lain sebagainya. Planet-planet yang mengitari matahari itu sendiri, satu pun tidak ada bertabrakan antara satu dengan yang lain. Ini adalah kebenaran universal yang disebut reta atau hukum alam. Tidak ada tabrakan. Semua beredar pada garis edarnya. Nah, kalau kita merenung, betapa Tuhan itu maha karya yang sangat hebat sekali. Ciptaannya begitu sempurna. Itu berarti bahwa dari hal yang sempurna itu lahir daripada yang maha sempurna. Saya katakan bahwa Tuhan itu adalah pemilik kebenaran itu sendiri. Yang widiwasa Tuhan yang maha kuasa itu adalah subjek daripada jagat semesta alam ini, pemiliknya. Dan sekaligus bahwa Tuhan itu sendiri yang widiwasa itu adalah merupakan sebagai objek bakti daripada seluruh makhluk hidup. Objek bakti daripada makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dan berkembang, berbunga dan berbuah. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk binatang dan umat manusia. Ya. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dan berbunga. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Manusia memetiknya, setelah itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai unsur bakti. Unsur kasih daripada umat manusia kepada Sang Pencipta. Umat manusia memetik bunga itu, mempersembahkannya kepada Tuhan. Setelah itu tumbuh-tumbuhan tumbuh dan berkembang, daunnya sangat ranum hijau, dimakan oleh binatang, sehingga binatang bisa tumbuh dan berkembang. Ya. Setelah itu, binatang itu juga, keberadaannya adalah untuk umat manusia. Katakanlah, anjing salah satu. Menurut pandangan Hindu, anjing itu sangat setia terhadap majikannya. Anjing-anjing itu sangat setia terhadap majikannya. Saya melihat video di medsos. Ketika gempa bumi yang terjadi di Turki, yang luar biasa, kita berdoa semoga yang mendahului kita, umat manusia, ya, umat beragama yang telah mendahului kita, semoga damai dan sejahtera dan diterima bersatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sebelum terjadi gempa bumi, saya melihat di medsos itu sebuah video yang sangat menyentuh hati saya, bahwa anjing itu melolong panjang berkali-kali. Ketika itu seolah-olah anjing itu membangunkan umat manusia agar siaga satu. Karena sebentar lagi seolah-olah dia sudah bisa membaca tanda-tanda alam, bahkan terjadi gempa bumi. Nah, seperti itulah. Untuk siapa dia hidup? Adalah untuk harmonisasi lingkungan. Untuk lingkungannya, untuk manusia. Seolah-olah dia memberikan tanda bahwa akan terjadi bencana. Wahai manusia, ayo siap-siap. Sebentar lagi akan terjadi gempa bumi yang meruntuhkan banyak bangunan. Nah, seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Inilah yang disebut dengan hubungan yang disebut dengan hukum universal. Jadi antara satu dengan yang lainnya sangat berkaitan. Umat sedharma yang berbahagia. Adapun pengertian daripada dharma yang ketiga yang disebut dengan prema. Prema itu adalah cinta kasih. Dalam kehidupan ini kita harus terus menumbuh kembangkan cinta kasih. Cinta kasih itu kita dapati dari kita mempelajari ajaran agama, belajar daripada guru-guru kita, para rohaniawan kita, sehingga

sehingga kita mendapatkan pikiran yang cemerlang. Kita bergerak dari pikiran yang cemerlang, ya, pikiran kita bercahaya, cemerlang. Dari kecemerlangan pikiran ini kita akan menjadi hidup yang harmonis, hidup yang terang, hidup yang sesuai dengan relnya. Setelah kehidupan kita menjadi cemerlang, maka akan menghasilkan yang disebut dengan love atau cinta kasih. Cinta kasih di dalam kehidupan ini manakala terus kita tumbuh kembangkan, hidup kita ini akan menjadi indah, kendati pun kita berbeda keyakinan. Kendati pun kita berbeda etnis, bahwa cinta kasih ini akan selalu mendampingi diri kita dan ada di dalam diri kita. Umat sedharma yang berbahagia, dharma yang keempat adalah ahimsa. Ahimsa ini kita tidak menyakiti, kita tidak merendahkan sesama makhluk hidup. Saya di rumah selalu berjuang. Ketika ada banyak tikus di rumah, saya diomeli oleh istri dan anak, disuruh meracun tikus itu. Tidak saya lakukan. Saya diam aja, ya. Saya ambil jebakan tikus, saya mengakalinya agar dia masuk ke jebakan. Bahkan saya berkomunikasi dengan tikus. Maksudnya bukan omong-omongan langsung begini, tikus langsung bisa berbicara, tidak. Tetapi tikus itu bagaimana saya suruh dia masuk jebakan. Kamu akan saya lepas di ladang. Ya, hiduplah kamu di ladang dengan nyaman dan bahagia. Satu persatu tikus masuk di dalam jebakan, sehingga saya menghindari untuk membunuh tikus. Kendatipun tikus itu merugikan, mengotori rumah kita. Kita berupaya seperti itu, karena tikus itu juga mempunyai hak hidup, mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang, mempunyai hak untuk melahirkan anak-anaknya. Maka kita hindari itu sebisa kita. Ya, sebisa kita. Ada kecoak di dalam rumah. Bagaimana caranya agar kecoak itu pergi dari rumah kita? Kita bersihkan rumah kita dengan baik, sehingga kita tidak membunuh kecoak dengan nyemprot daripada kecoak itu. Seperti itu. Kita berupaya seperti itu sebisa kita. Dan ketika suatu ketika kita tidak sengaja menginjak kecoak, kita mohon maaf. Mohon maaf kepada makhluk hidup yang tidak sengaja kita injak sehingga dia mati. Bagaimana permohonan maaf kita? Moksantu pitara dewa, moksantu pitara ganam, moksantu pitara sarwaya nama swada. Nah, artinya itu, semoga sarwaya nama swada itu, semoga yang mati, ya, semoga roh yang mati karena kita injak dan sebagainya, kita doakan agar menjadi makhluk yang lebih sempurna. Swargantu pitara dewam, swargantu pitara ganam, swargantu pitara sarwaya nama swada. Semoga mencapai sorga. Ya, atma yang meninggal karena kita injak dengan tidak sengaja dan sebagainya, kita berdoa untuk itu. Inilah yang disebut dengan ajaran cinta kasih. Ajaran ahimsa, tidak melakukan kekerasan. Ketika kita berbicara, mengagung-agungkan, ya, mengunggul-unggulkan anak kita di hadapan orang lain yang anaknya belum tentu unggul, kita juga berdosa. Orang akan sakit hati di hadapan kita, dia akan dalam hatinya benci sama kita. Nah, ketika kita mengunggul-unggulkan anak kita, berbicara di hadapan orang yang belum punya anak, orang akan tersinggung. Kita mengunggul-unggulkan anak kita di mana di sekolah nilainya baik dan sebagainya, sedangkan yang kita ajak berbicara itu anaknya adalah kepintarannya kurang, dia akan tersinggung. Nah, hati-hati. Itu juga merupakan sebuah kekerasan.
Ya. Itu juga merupakan perbuatan menyiksa orang lain tanpa kita sengaja. Umat sedharma. Yang kelima, tonggak daripada ajaran kebenaran itu adalah damai. Santih. Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya Tuhan, semoga damai di dunia, damai di hati, dan damai selalu. Seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup, semoga damai semua. Yang kita cari dalam hidup beragama ini adalah damai. Damai sebagai umat manusia. Damai dalam kehidupan ini yang begitu harmoni, yang melahirkan sebuah kedamaian. Toleransi itu melahirkan sebuah kedamaian. Toleransi juga itu melahirkan sebuah ketenangan. Toleransi itu juga akan melahirkan sebuah harmonisasi sosial. Umat sedharma yang berbahagia, demikian wacana dharma yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali ada kata-kata yang saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Iwayan Surabo, Ketua Paruman Walaka PAD Kota Surabaya, mengucapkan banyak terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.

0: Mendengar saat ini 19:55 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya seri ini. Anda akan ditemani oleh rekan Juwadi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan mini drama. Hari ini nanti akan bersama dengan RRI Fak-Fak dengan tema Tanda yang Diabaikan. Dan nanti kami juga akan hadirkan informasi bersama dengan kawan reporter, ada rekan Faris Yarbo yang nanti akan melaporkan kebakaran terjadi di sebuah rumah di pemukiman padat Jalan Jagir Sidomukti 4 mendengar di sore hari ini begitu ya. Kita coba menghubungi kawan reporter Faris Yarbo maksud kami ya, ini yang sampai sekarang masih belum tersambung ya. Hingga saat ini masih belum tersambung ya. Kita coba akan hubungi kawan reporter Faris Yarbo, pendengar di malam hari ini dalam laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Faris Yarbo yang akan melaporkan kebakaran terjadi di sebuah rumah di pemukiman padat Jalan Jagir Sidomukti 4. Faris Yarbo, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar saat ini saya sudah berada di lokasi kejadian di pemukiman padat Jalan Jagir Sidomukti 4 Surabaya. Dari pantauan yang dapat kami laporkan, saat ini api sudah dinyatakan padam dan teman-teman dari pemadam kebakaran sudah menyelesaikan juga upaya pembasahan untuk memastikan bahwa api tersebut benar-benar padam. Saat ini tampak petugas masih melakukan pengecekan di dalam, dan dari kondisi yang ada memang petugas sempat kewalahan untuk mendapati kendala karena harus akses gang sempit yang lebarnya tidak sampai 1 meter, sehingga petugas harus bergantian dan beriringan untuk masuk ke dalam. Dan dari keterangan saksi di sekitar bahwa ada 4 orang warga yang di rumah tersebut, namun demikian keempat sudah di dalam keadaan selamat, dan saat ini 4 sudah mendapatkan tim medis dari Surabaya. Dari keterangan bahwa tersebut memang barang yang mudah terbakar, api cepat terbakar, cepat merambat dari lantai 1 ke lantai 2. Namun beruntungnya karena upaya cepat diawali oleh warga, dan kemudian beberapa saat petugas datang, api bisa langsung cepat dipadamkan sehingga tidak merambat ke pemukiman rumah-rumah yang ada di sebelahnya. Dan saat ini petugas sendiri sudah selesai melakukan pemadaman dan masih melakukan pemantauan. Demikian Faris Yarbo melaporkan.
0: Ya baik, terima kasih reporter Faris Yarbo dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, kebakaran terjadi di sebuah rumah di permukiman padat Jalan Jagir Sidomukti 4 begitu ya, yang sudah dilaporkan oleh reporter Faris Yarbo. Dan sekaligus informasi tersebut mengakhiri jumpa kita dalam perjalanan Surabaya sore ini. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama produksi RRI Fak-Fak dengan tema Tanda yang Diabaikan. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Juwadi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa kok bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau pu kesehatan sendiri. Mungkin itu kau pu tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus kah.
0: Sama lah sih, kalau pi cek-cek begitu pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
3: Hey, Ima, tumben kau bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak ya, jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
3: Ada pantas, kau pemuka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek, banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan kau anggap remeh. Dulu itu tuh, ada satu teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan kau kasih takut-takut saya begitu, kah?
3: Saya tidak kasih takut, saya hanya ingatkan saja. Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, apa sudah? Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Kok stop bahas ku pu teman itu sudah ke? Ku tambah bikin saya takut.
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ku tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan ku pi puskesmas, Ima?
0: Saya sudah rasa mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kau pergi periksa, Ima.
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kau pu tubuh itu bukan mesin. Kalau kau paksa terus kerja ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kau baik-baik saja. Saya lihat kau pu muka pucat begitu, mo.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kau pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana.
1: Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang pi periksa, tapi tara mau pi periksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
2: Sudah, kok terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Yesus periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
2: Yang penting sekarang ku superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak ya. Kamu dua super peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
2: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
0: Yo, yo.
4: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Kamis ya, tanggal 2 Juli 2026. Dan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas Speed Boy, Speed and bareng SMA 1. Oh, sepedaan bareng SMA 1 Surabaya gitu ya Bu ya. Oke, langsung saja kita ajak kenalan untuk Anda yang nanti mau bergabung seperti biasa 0315345474 dan juga 081331x992. Boleh ya, mau tanya-tanya, mungkin juga mau gabung, mau ikut bareng Speed Boy juga silakan. Nanti langsung aja kita ngobrol-ngobrol bersama dengan ada kelima narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Assalamualaikum. Silakan. Ini kita kenalan dulu ini dengan ibu siapa yang di sebelah saya, sebelah kiri.
1: Saya Hartin.
0: Pakai pakai mikrofon nggak dengar?
1: Saya Hartin.
0: Ibu Hartin ya. Ibu Hartin, Ibu Hartin ini selaku apa di?
1: Saya di Speed Boy jadi bendaharanya.
0: Bendahara, ya. Baik. Terus kemudian di sebelah Ibu Hartin ada Bapak siapa?
2: Saya Prakasa.
0: Bapak Prakasa, ya nggak apa-apa, nggak usah deket-deket banget. Bapak Prakasa. Bapak Prakasa jadi apa, Prok? Bapak Prakasa jadi apa, Prok gitu ya, Pak ya. Jadi apa, Pak?
2: Saya jadi wakilnya Mas Arif katanya.
0: Wakil ketua. Oh, wakil Speed. Yang ketiga, Bapak
3: Arif Budiman.
0: Bapak Arif Budiman. Ini pasti ketuanya ini ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Pas ditunjuk aja.
0: Pas ditunjuk. Kalau enggak ditunjuk berarti berarti tangannya turun berarti enggak. Betul. Ini gini. Oke, terus di sebelah Bapak ada ibu siapa di sini? Halo Ibu, salam kenal.
4: Ya, saya Ibu Ani.
0: Ibu Ani. Ibu Ani ini selaku apa?
4: Sesepuh ya.
0: Sesepuh.
4: Bisa dibilang sesepuh. Oh. Karena yang paling tua kayaknya.
0: Oh gitu ya, paling sepuh ya Bu ya. Oke, okay, ya, baik. Salam kenal Bu Ani, sehat selalu ya. Terus di sebelah Ibu Ani ada ibu siapa? Bisa deketan juga boleh.
5: Wiwin, Mas.
0: Iya, Ibu Wiwin. Oke, okay. Bu Wiwin ini selaku apa? Boleh gitu aja, gitu aja.
5: Pak ketua ini saya. Pembantu umum aja.
0: Pembantu umum. Oke, anggota ya, Bu ya. Oke. Oh,
5: ini siap. Mantan ketua.
0: Hah?
5: Mantan ketua juga.
0: Mantan ketua juga.
4: Mantan ketua Bu Wiwin.
2: Mantan ketua Bu Wiwin.
0: Oh, Bu Wiwin ini mantan ketua. Oke. Okay. Kalau gitu kita langsung aja ini ngobrol-ngobrol, namanya Speed Boy.
3: Sepedaan
0: bareng SMA 1 Surabaya. Nah, namanya unik ya,
3: unik,
0: Speed
3: ya.
0: Boy ya, gitu. Nah, gitu ya Pak ya. Bisa mungkin dijelaskan atau mungkin disampaikan kepada pendengar kami supaya nanti pendengar pun juga lebih kenal lagi dengan yang namanya Speed Boy gitu ya. Apa sih Speed Boy ini? Boleh dijelaskan, siapa yang mau menjelaskan ini?
3: Baik, apa namanya?
0: Pak Arif ya.
3: Iya.
0: Monggo Pak Arif.
3: Speed Boy ini saya sih bukan ini ya, bukan termasuk yang pendiri ya. Mm-mm. Karena pada saat itu saya baru masuk sekitar 3 sekarang tahun keempat ya. Saya 3 tahunan sehingga secara historisnya saya kurang tahu. Yeah. Nah, mumpung di sini ada sesepuh yang
0: Ibu, dia tahu persis, Ibu Ani.
3: Ya, Ibu Ani inilah yang akan yang akan sedikit menjelaskan.
0: Oh, banyak juga boleh kok. Gak perlu sedikit, banyak juga boleh.
3: Oh, boleh ya.
0: Iya, boleh. Silakan Bu Ani, gimana penjelasannya? Ya, apa?
3: Coba dulu.
0: Mungkin bisa di awal terbentuknya Speed Boy itu apa, seperti apa?
4: Awal dari pemilihan untuk Speed Boy itu awalnya dari kita punya ketum baru dari SMA 1.
0: Mm-hmm.
4: Kita punya seksi
0: Sebentar, Speed Boy ini dulu apa disebut lo?
4: Speed Boy
0: ini apa?
4: Speed Boy itu kumpulan komunitas ya.
0: Komunitas sepeda.
4: Komunitas untuk goes.
0: Komunitas goes.
4: Ya, khusus ya. Untuk SMA 1.
2: Yang punya hobi sama ya,
4: bersepeda. Yang punya hobi bersepeda.
0: Oke, jadi SMA 1 ini terdiri atas guru-guru atau seluruh siswa-siswi SMA 1?
4: Alumni.
0: Oh, alumni. Alumni, siswa.
4: Iya, ya,
0: siswa. Angkatan tahun berapa?
4: Tahunnya itu semua.
0: Sudah lama ya semua ya. Ya.
4: Semua okay. Lintas angkatan.
0: Lintas angkatan. Baik. Betul. Jadi artinya Speed Boy ini adalah sebagai ajang silaturahmi antar anggota begitu ya Bu ya.
4: Dengan bersepeda.
0: Dengan bersepeda baik.
4: Berkembangnya kemudian juga ada
2: contohnya
4: jalan sehat juga.
2: Mbak Ani sendiri angkatan berapa?
4: Saya 76.
0: Oh, 76.
4: Iya, saya 76. 81.
0: Oke.
4: Mas Arif 81.
0: 81.
2: Saya 85.
0: Saya 89. Saya tidak ikut waktu itu. Saya belum lahir, belum lulus SMA.
4: Terus kebetulan nama Speed Boy itu kita dapatkan dari teman kita yang sudah temennya Cak Lontong ya, namanya Dargombes.
0: Mungkin
4: pernah dengar ya, dia yang memberi nama
0: Speed Boy. Ya. Itu 3 tahun yang lalu berarti.
4: Iya betul.
0: 3 tahun yang lalu tahun artinya yang lalu. Tahun 2023. 22. Oke, tahun 2022 awalnya. Oke, awalnya dibentuk tahun 2022, apa yang melatar belakangi ketika itu? Kok tiba-tiba ngebentuk komunitas goes gitu? Kok bukan komunitas mancing gitu? Komunitas apa gitu? Kenapa kok goes gitu mungkin?
4: Nah, pada saat itu memang lagi viral ya.
0: Lagi tren-trennya ya. Goes ya.
4: Goes itu lagi itu. Nah, SMA 1 itu nggak punya goes.
0: Nggak punya goes.
4: Kebetulan nggak punya goes. Ketuanya yang ketumnya itu yang menghendaki
0: Pak supaya, siapa tadi namanya Dargombes ya?
4: Bukan, Thomas. Waktu itu Pak Thomas.
0: Oh, Pak Thomas.
4: Kalau ketua goes itu ketua goes kita yang awal itu Mas Yanto namanya. Almarhum.
0: Oke, yang pertama Mas Yanto, yang kedua Pak Thomas.
4: Pak Thomas itu ketumnya kita,
0: ketua umum
4: IKAS Masa.
0: Oh, ikatan alumni.
4: Iya, itu yang menghendaki kita adanya goes menunjuk Mas Yanto tadi
0: almarhum
4: ya. Itu yang bikin berkembang sampai sekarang dari Mas Yanto itu. Terus pindah ke Bu Wiwin.
0: Berapa tahun sebetulnya masa jabatan
4: Mas
0: ketuanya?
4: Mas Yanto itu udah
1: dari mulai ketiga.
4: Ini universiti ke 1, 2, 3.
1: Kedua.
4: 1, 2 aja.
1: Launching.
4: Sama launching.
0: Pasti piro.
6: Dua setengah tahun
0: ya. Kalau Ibu Ibu Wiwi ya tadi namanya.
1: Wiwin.
0: Ini ketua kedua gitu berarti.
4: Iya, karena melanjutkan pada waktu itu kita kan vakum enggak ada ketua.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kita madal mau anniversary yang ketiga. Jadi kita tunjuk Bu Wiwin untuk jadi ketua kita.
0: Baik, baik. Nah, akhirnya jatuhlah ke Pak Arif.
4: Pak Arif sekarang.
0: Nah, ini berarti tahun ketiga ya, Pak ya? Baru berarti.
4: Baru
0: kepilih. Ya. Nah, menarik sekali tadi ini. Iya, bisa di-view dulu. Jadi memang terdiri dari beberapa angkatan ya, dari beberapa angkatan. Angkatan yang paling lintas angkatan, angkatan yang paling lama itu tahun 70.
4: 74
1: ada.
4: Kan ada.
1: Siapa? 71 Mbak.
4: 71 juga ada ya.
1: Terus 68 ada Pak itu, Pak Anton.
4: Iya, Pak Anton Abdullah.
0: Oke. Okay.
3: Berarti itu tahun
4: 68.
6: 71 68.
0: Oh, oke, okay, jadi yang paling tua adalah angkatan tahun 68, yang paling baru angkatan tahun
3: 93.
0: Itu yang paling baru itu ya. Wow. Belum ada yang lagi yang paling baru lagi yang tahun 2000-an.
3: Monggo kalau mau daftar Mas.
0: Oh, gitu ya. Yeah. Oh. Saya belum bukan alumni SMA 1, apakah bisa gitu ya. Oke, okay, nah SMA komunitas sepeda Speed Boy ini merupakan salah satu komunitas lintas angkatan ya, yang memang dibentuk untuk menjalin silaturahmi. Di tahunnya yang ketiga kali ini, tahun 2020 dibentuk tanggal berapa Ibu? Masih ingat mungkin?
1: Januari. Tanggal 23.
0: 23 Januari.
1: Tahun
0: 2022. Oke, berarti 23, 24, 25, 26. Ini malah tahun keempat berarti ya Pak?
4: Iya, berarti ini
3: keempat.
0: Tahun keempat. Sudah berapa banyak kegiatan yang sudah dilakukan, Bu?
3: Duh, banyak, Mas.
2: Tiap tahun. Jadi ke ini ada
0: Monggo, Pak Prakasa.
2: Kita melaksanakan ini peringatan HUT ulang tahun kita itu tiap Januari.
0: Tiap bulan Januari. Dengan kegiatan seperti apa? Goes
2: kita
0: atau apa?
2: Ngumpulin ini teman-teman komunitas yang lain, kita goes bareng, Pak.
0: Oh.
3: Jadi
2: Surabaya.
0: Keliling Surabaya, boleh.
3: Jadi gini Mas, apa namanya, kita punya ada semacam, kita itu punya apa, jadwal agenda dalam satu tahun. Dalam satu tahun itu kita bisa apa namanya, tapi yang jelas ada rutin dua minggu sekali. Itu lokal-lokal aja. Terus ada mungkin yang untuk keluar kota lebih jauh. Itu kita setahun sekitar 4 kalian. Terus kita juga
4: jangan lupa
0: luar negeri. Apa gimana Bu? Bisa dekat lagi.
3: Ada yang kita pernah keluar
4: negeri. Goes ke luar negeri.
0: Goes ke luar negeri ke mana Malaysia. Waktu itu? Ke Malaysia. Ya. Wow.
4: Ya, sambil healing-healing.
0: Healingnya ke luar negeri ya alumni ya. Alumni SMA 1 keren. Healingnya ke luar negeri ke Malaysia. Ya. Itu
4: satu-satunya kayaknya di Surabaya.
0: Satu-satunya betul.
4: Goes yang sudah bisa
0: sampai luar negeri.
4: Ya.
0: Bawa sepeda berarti.
4: Bawa sepeda
0: naik pesawat ke sana.
4: Iya.
0: Wah, luar biasa. Itu bulan berapa atau tahun berapa? Masih ingat enggak?
4: November ya.
0: 2024, 2 tahun yang lalu berarti ya.
4: November.
0: 2 tahun yang lalu. Iya. Wah.
4: Bulan ini
3: pengikut. Enggak, aku enggak ikut.
0: Bu Wiwin
3: enggak ikut. Iya.
0: Oh,
3: yang cewek-cewek ya. Artin. Iya, Artin.
0: Luar biasa, semangatnya tuh masih luar biasa, padahal kalau dibilang sudah tidak muda lagi ya. Tahun 71 alumni SMA Negeri 1, SMA Negeri 1 di daerah mana toh?
3: Ini Wijayakusuma.
0: Oh sini ya, komplek kan? Komplek, ya. Oh iya, sebelah SMA 2 sama 9, ya. Itu ya.
3: 1, 2, 5.
0: 1, jadi 1 ya, sebelah sininya 9, belakang, iya betul. Kalau lihat dari sana belakang, sebetulnya depan aja belakang-belakangan ya.
3: Iya benar.
0: Tinggal dilihat dari sisi yang sebelah mana.
3: Dari posisi mana? Ya.
2: Selalu nomor satu.
0: Karena iya, sama negeri satu selalu nomor satu. Jangan jadi nomor dua nanti, sama negeri dua nanti.
4: Ada yang unik satu lagi.
0: Apa itu?
4: Kegiatan kita itu untuk goes itu mengunjungi UMKM yang dibina dari SMA 1.
0: Oh dari ikatan alumni.
4: Iya.
0: Oke.
4: Jadi ada kan. Kita juga punya UMKM dari SMA 1 ada. Jadi kita tiap goes kita mendatangi UMKM yang ini, yang nanti yang satunya.
0: Oh ada kita, UMKM binaan
4: kita
0: ya.
4: Kita makan, kita beli di situ.
0: Oke.
4: Kayaknya SMA 1 yang baru ada.
0: Gitu ya.
2: Istilahnya bukan binaan, tapi maksudnya alumni yang punya UMKM.
4: Yang punya UMKM.
0: Oh.
4: Kita kunjungi untuk
2: kita goes itu selalu mampir.
0: Oh. Nanti dilarisi.
4: Iya, dilarisi. Iya.
0: Oke, kalau tadi kegiatannya ada setahun 4 kali itu yang keluar kota bahkan luar negeri. Kalau seminggu sekalinya itu dua minggu sekali itu lokal. Oke, titik kumpul
3: termasuk UMKM tadi.
0: Oke, jadi ketika goes mampir ke sana, jajan di sana. Bayar enggak? Bayar ya pasti.
4: Iya. Kita kan
3: ngelayan.
0: Bercanda.
3: Kecuali kalau suka rela.
0: Waduh, kok ngelarisin? Boleh. Nali kak, bayar konco dewe ya kan.
4: Ngelarisin temennya sendiri.
0: Iya, kata gak benar-benar konco dewe tadi itu loh. Ya,
4: itu kena. Gagasan dari almarhum Mas Yanto itu.
0: Mas Yanto.
4: Ya. Saat, jadi sampai sekarang kita ikuti.
0: Masih ikut. Ya. Jadi masih ada komunikasi ya. Iya. Ikatan alumni ini luar biasa. Iya, selain goes ada apa lagi? Ini di luar goes dulu nih, saya pengen tahu. Ada ikatan alumni yang punya kegiatan apa lagi, Pak Arif?
3: Nah, ini ya? Kalau Joki. Awalnya memang Joki. Emang induknya dari ini.
0: Ikatan alumni ya, kegiatan ya, goes. Nah. Oke. Okay.
3: Terus akhirnya beberapa waktu kita acara halal bihalal, memang ada yang mengendaki apa diadakan gedung jalan sehat.
0: Jalan sehat.
3: Akhirnya, ya keluarlah apa komunitas baru untuk jogging.
0: Oh.
3: Namanya CJS.
0: CJS. Wah,
3: tapi itu keren. Juga terkadang jadi anggota apa?
4: Jadi ada, kita yang gowes juga ikut
3: CJS. Ya, terkadang kayak gitu. Itu kan jadwalnya kan bergantian ya kan 2 minggu. CJS juga 2 minggu kan berarti setiap minggu itu ada
0: gantian
3: antara CJS sama Spirit.
0: Jadi minggu ganjil, minggu genepi, goet, ya, minggu ganjil lagi, jalan sehat, minggu genang ya, gitu ya.
4: Nah, acara CJS itu yang kita hiking itu ya, ke gunung sampai
3: juga
4: itu.
3: Makanya ini juga mulai.
4: Sudah mulai hiking kita.
3: Untuk yang CJS yang keluar kota.
2: Bulan lalu ya.
4: Iya, bulan lalu.
0: Kita kemana Pak? Gunung
3: Lorokan.
0: Lorokan. Di daerah mana itu?
2: Pacet.
0: Mojokerto. Trekkingnya gimana? Curam atau landai?
3: Kita masih uji coba.
4: Yang mudah-mudahan enggak. Kan ini
3: geri. Tapi seneng, susah.
4: Berarti mau lagi.
0: Berarti kalau ngeri pakai pegangan, Bu, enggak?
4: Ya, kita bawa ini repet gitu ya.
0: Oh, iya. Oke, nah, kembali lagi ke Speedboy ya, sepedaan bareng SMA Negeri 1 Surabaya. Ini menarik sekali. Titik kumpulnya biasanya di mana kalau udah mulai jalan gitu? Di sekolah?
3: Tidak mesti, Mas.
0: Tidak mesti.
3: Karena juga nanti biasanya kayak gini, tergantung apa namanya
4: tujuannya kita mau
3: gitu.
4: Kita mendekati.
3: Iya.
0: Gitu.
3: Tergantung. Ya memang ya seperti itu.
0: Terus kalau rutenya gimana? Menentukan rute.
3: Kesepakatan gitu. Aja kalau yang lokal ya tadi yang 2 minggu sekali itu ya kesepakatan setiap minggu. Kita enggak wis kan kita enggak wis ke sana. Nah, titik kumpulnya ditentukan itu
0: di situ. Juga. Nah, kalau keluar kota apakah juga mengajak alumni juga dari SMA 1?
3: Iya,
0: kalau ada alumni-alumni di sana gitu misalnya.
3: Enggak kan ada grup WA.
0: Ada grup. Ya, bisa ya.
5: Kota yang dituju maksudnya.
3: Oh, enggak mesti.
0: Iya, betul. Iya.
4: Kediri, Pare, Jogja, Bali.
0: Oh.
4: Rumah sakit sana mengundang kami itu juga dari SMA 1.
0: Wah, total udah berapa banyak ini apa peserta anggotanya di grup ini? Pasti HP-nya agak sedikit tersendat lemot gitu kali ya.
4: Iya.
3: Kalau enggak salah hampir 70.
0: Oh, lumayan banyak ya aktifnya ya.
3: Yang apa itu?
4: Yang
3: speed ya.
4: Yang terdaftar
0: 70. Ya,
3: tapi memang gini, Mas.
0: Oh, enggak tahu.
3: Justru kalau kita acara-acara seperti itu pasti peminatnya banyak.
0: Peminatnya banyak.
3: Ya, kalau yang lokal-lokal itu kan ya biasa aja paling bisa rutin itu 12, 15 tapi kalau udah kita membuat suatu event gitu ya keluar kota baik CJS maupun Speed itu memang peminatnya banyak
0: karena sambil liburan ya Pak ya, sambil jalan-jalan juga ya.
3: Nah, paling udah pensiun, Mas. Kalau udah pensiun biasanya kayak gitu, Mas, paling seneng suasana gitu itu paling seneng
0: gitu ya, kumpul sama event, teman-teman
2: event
0: lama.
2: Bulan ini kita mau ke
4: Ponorogo
2: ke Ngebel
4: Gowes.
0: Oh,
2: tapi maksudnya bukan Gowes dari Surabaya.
0: Oh iya Pak. nanti kalau Gowes dari Surabaya ke sana ambulan mengikuti di belakang joko-joko.
3: Mas, kalau yang ini enggak, Mas. Ini biasa 100-an ini biasa.
0: Masa Ibu Hartin begitu ya?
3: Iya.
0: Jadi paling atlet ya. Ibu ya.
3: Oh, atlet setengah atlet.
4: Oh, enggak juga. Bapak ini juga. Ini guru saya nih.
0: Oh, gitu ya. Oh, ada gurunya juga. Gua juga ada gurunya juga.
2: Spesialis. Spesialis tanjakan.
0: Ada yang spesialis tanjakan, ada yang spesialis turunan enggak?
4: Ada.
0: Oh iya, bonus. Jadi kasarnya yang modun terus.
3: Iya, itu bonus, Mas.
0: Bonus ya.
3: Bonusnya.
0: Iya. Oke, hal yang menarik ketika berkomunitas ini apa sih, komunitas sepeda ini? Kan di saya yakin masih bapak ibu-ibu semua juga merasa ada komunitas lain mungkin di lingkungan sekitar rumah atau komunitas di tempat lain gitu. Yang menarik dari komunitas ini apa? Mungkin Ibu Hartin bisa jelaskan nih apa yang menarik dari komunitas Speedboy ini.
1: Kalau saya ini memang kan teman-teman ini kan dari awal itu kan apa namanya, memang gowes, bener-bener penggowes semua rata-rata. Nah, waktu itu saya sendiri kan juga masih belajaran.
0: Belajar naik sepeda maksudnya?
1: Belajar jarak jauh.
0: Oh, jarak jauh. Tapi kan lari badan sepeda dulu. Suwe Bu nanti, nah, Bu, iya.
1: Mereka-mereka ini memberi kita semangat gitu loh. Jadi mereka udah usia sekian tapi mereka masih sepedaan, masih jauh, masih fit. Anda lihat sendiri kan badannya bagus-bagus semua.
0: Oh,
1: kan?
0: Bagus. Bagus.
1: Enggak ada yang kayak gini.
0: Tanpa luka, iya. Sempurna, ya. Nah,
1: salah satu motivasi saya seperti itu. Terus pertemanan kami itu karena kami sering di jalan. Jadi sepertinya tuh udah kayak apa keluarga gitu.
0: Sering di jalan tuh gowes maksudnya ya, Bu, ya. Oh iya, diperjelas, Bu.
1: Karena sering di jalan. Kan ketemu komunitas lain juga.
0: Ya, cuman
1: kan kami punya satu apa ya? Karena kami sama-sama SMA 1, jadi rohnya itu sama gitu.
0: Rohnya sama.
3: Jadi frekuensi.
0: Satu frekuensi ngomongnya. Oke, jadi nyambung aja enak gitu ya.
1: Walaupun saya dengan beliaunya kan jauh juga kan
0: jalannya. Betul.
1: Ada sesuatu yang menyambungkan saya sama Mbak Ani, saya sama Mbak Irin, sama Mas Arif, sama
0: itu tadi satu frekuensi tadi ya.
1: Iya, jadi ada rohnya gitu loh.
0: Ada rohnya.
1: Benang merahnya itu ada gitu loh.
0: Jadi itu rasa satu. Muncul rasa solidaritas, persaudaraan.
1: Iya, seperti itu.
0: Gitu ya.
1: Karena pengalaman saya kalau kami bersepeda itu kalau nggak satu frekuensi itu nggak enak. Karena nantinya kan nggak tahu ya di jalan tuh kita ngapain, ada yang jatuh, ada yang apa, ada yang capek. Itu kan kalau misalnya satu frekuensi kita kan saling bantu, saling apa
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kalau kita nggak satu frekuensi ya biar tinggal aja.
0: Bu Hartin, gitu. Selain di Speedboy ini ikut komunitas apa lagi?
1: Di angkatan.
0: Angkatan apa?
1: Angkatan 89 maksudnya.
0: Oh, di angkatan Ibu Harti. Iya, komunitas apa lagi selain
1: terus
0: sepeda?
1: OCC.
0: OCC itu apa? UNER. Nah, itu juga ada tuh OCC.
1: Iya.
0: Itu kan di bawah IKA UNER juga ya, Pak ya, OCC itu kalau tidak salah? Iya. Betul ya. Sempat kesini juga waktu itu.
1: OCC. OCC. Terus yang lainnya NR ya, NR
4: gitu. Alas itu. Ada Alas.
1: Iya, kalau Mbak Ani ini lebih banyak lagi daripada saya.
0: Tapi sepeda semua ya,
4: Mbak Ani ya. Alas itu arek lawas Surabaya.
0: Ui, deklarasi arek lawas ya.
4: Arek lawas.
0: Para orang nggak mau disebut lawas, ini justru malah arek lawas gitu.
1: Iya,
0: arek
1: tahun 70-80an.
0: Iya. Nah, di tengah usia yang sudah tidak muda lagi, ini kan jadi sebuah satu tantangan ya.
1: Iya.
0: Satu tantangan tersendiri. Nah, kira-kira kalau untuk Ibu Ani atau Bu Wiwin ya, yang mungkin angkatan-angkatan pendahulu pelopor lah ibaratnya begitu, bedanya ketika dulu sama sekarang gimana nih dari sisi jarak atau speed sepedanya, udah sama, masih sama terjaga seperti itu atau sudah mulai sekolah sini cedek-cedek lah kan?
2: Dari tahun pertama gabung sampai sekarang.
0: Apa bedanya?
2: Staminanya
0: seperti apa gitu? Kalau dulu mungkin dari mana titik kumpulnya gitu, jauh keluar kota mungkin sekarang ini nang Wonokromo ini misalnya. Cedek tengah-tengah gitu maksudnya. Apa Bu? Gimana Bu Ani?
4: Iya sih, memang.
0: Ada sedikit pengaruh ya?
4: Sedikit pengaruh. Apalagi kira-kira setahun, dua tahun yang lalu ya. Mm-hmm. Ya, itu saya masih bisa mencapai 65 km.
0: Ui.
4: Surabaya Gresik. Tanpa loading, tanpa apa. Tapi kesininya ya memang karena faktor usia mungkin ya.
0: Betul.
4: Mungkin berkurang lah, terasa memang.
0: Tapi manfaat
4: tapi semangatnya,
0: Nah,
4: kepengen goes setiap hari kayaknya.
0: Kepengen
4: beliaunya.
0: Gitu ya Arif ya.
1: Kagum itu seperti itu. Jadi teman-teman tuh saling
3: mensupport
1: gitu loh. Jadi kalau Mbak Ani, waduh, Mbak Ani umur segini masih kayak gini. Masa kita yang masih muda-muda.
0: Masa kayak gitu.
1: Gitu. Kalah.
0: Iya.
1: Wah, ayo pokoknya.
0: Walaupun mungkin semangatnya dulu masih okay, gitu ya. Sekarang Mbak, kalem-kalem Mbak, hati-hati gitu ya. Banyak pesan-pesan sponsor yang di belakangnya.
4: Kita kan juga sering ikut event-event kan.
0: Iya.
4: Nah, kadang-kadang kalau teman-teman loading tambah. Kalau jadi tengah
0: jalan. Loading itu istirahat maksudnya ya.
4: Okay. Maksudnya istirahat, Mbak. Mungkin kecapean atau apa?
0: Kecapean.
4: Kita yang lihat, enggak.
0: Air.
4: Semangat ya, Mbak.
0: Gitu, jadi semangatnya itu yang luar biasa ya. Selain kegiatan-kegiatan gawai sendiri, apakah ada semacam aksi sosial nih? Kan tadi salah satunya tadi ada apa kegiatan UMKM tadi kan. Nah, kalau UMKM kan beli Pak, bayar. Nah, mungkin ada aksi sosial misalnya datang kemana memberikan santunan opo kayak gitu. Silakan Pak Arief.
2: Belum ya kita.
4: Mau puasaan lebaran.
3: Oh, itu program di luar speed bukan. Kalau itu SMA 1 kan itu.
0: Oh.
4: Iya, ya, tapi speed kan kita bikin.
1: Pernah buka puasa bersama terus kita ngasih santunan untuk anak yatim
4: gitu. Di Bisanta?
1: Di Bisanta.
0: Oh.
1: Di
0: hotel kita. Iya. Waktu itu kita enggak datang, saya enggak tahu, lupa saya. Iya. Iya, saya juga enggak datang.
4: Jadi tiap
0: ya, oh ya, sering ya.
1: Puasaan tuh kita mesti ada buka bersama,
0: okay.
1: Terus santunan untuk anak yatim, terus juga bagi-bagi takjil.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Itu terus kemarin pas apa ya? Ya tiap tahun ya kita ya.
0: Jadi kalau seperti itu kemudian dana yang terkumpul dari mana? Apakah memang urunan dari anggota atau ada sponsor yang juga ikut mendanai?
1: Dari kita urunan sendiri.
0: Urunan ya dari anggota ini kita. Ya. Dari kita untuk kita. Ya. Jadi memang sengaja untuk memberikan sebagian atau menyisihkan apa yang kita punya, urunan dikelompokkan gitu ya, terus kemudian dibuat sebuah acara begitu. Ya,
1: betul.
0: Oke. Nah, untuk
4: sambil gowes itu kita.
0: Hah? Sambil goes. Oh, ya. Jadi ketika ngumpulin dana itu sambil goes.
4: Sambil goes. Enggak, maksudnya berbagi. Gini. Oh. Waktu berbagi itu sambil goes kita.
0: Oh, gimana ceritanya? Misalnya.
4: Datengin umpamanya di daerah mana. Nanti di situ kita bagi di situ daerah Ngagel. Kita di masjid mana? Kita bagi di situ. Yayasan di mana? Kita bagi di situ.
0: Oh, tapi sambil goes.
4: Nah, tadi yang kita bawa di mobil kan, mobil ngikutin kita.
0: Oh, baik. Nah, wow.
4: Nanti kita bagi di situ. Tapi sambil
0: goes. Nah, itu tadi yang di hotel-hotel itu juga sambil goes.
4: Iya, sambil goes.
0: Oh, wow.
1: Ada acaranya buka bersama.
0: Jadi selang goes langsung buka bersama di situ.
4: Buka bersama di situ.
0: Keren. Keren loh ini, saya juga merasa wow. Sambil goes terus memberikan santunan lah ibaratnya begitu ya kepada anak. Untuk
4: terus
0: yang milik
4: terawih bersama
0: insyaallah.
4: Kita panggil ustaz kan?
1: Iya.
4: Kita sholat bersama.
0: Waduh, keren. Nah, untuk yang milik yatim piatunya atau anak-anak yang mau disantun itu siapa?
4: Masianto. Waktu itu almarhum Masianto, memang dia yang milih ya beberapa yayasan, ada yayasan Amanah, yayasan apa gitu ya,
0: yeah.
4: Apa gitu.
0: Jadi ada lah yang sudah ditunjuk dari beliaunya itu.
4: Dia

0: Bulan ke depan ini ya, mungkin sekitar 6-7 bulan lagi begitu ya.
1: Januari nanti anniversary keempat ya.
0: Oh, jadi mungkin waktunya tepat ya Bu ya, untuk sekalian anniversary, sekalian berbagi kebahagiaan, luar biasa. Jadi selain menjaga stamina, menjaga kesehatan, menjaga solidaritas, menjaga kebersamaan, hal apa lagi yang menarik gitu, yang bisa diambil apa hikmah atau diambil dari kebersamaan Speed Boy ini? Mungkin Ibu Wiwin boleh, apa selain kebersamaannya, selain sehatnya gitu, atau apa yang bisa diambil, atau Pak Prakarsa atau Pak Ari boleh?
2: Oke, gini ya, ini sudah ada fenomena baru ya. Sekarang-sekarang ini sudah mulai dengan banyaknya komunitas-komunitas
0: lain. Betul.
2: Terus sehingga sekarang ini ada semacam ini, ada komunitas ini, nanti mulai kalau dia punya acara ulang tahun gitu, dia mulai ngundang-ngundang komunitas lain, seperti kita waktu kita ulang tahun yang ketiga, itu kita juga udah kan kita ngundang-ngundang dari komunitas-komunitas lain. Ditiru yang lain-lain juga,
0: kolaborasi, akhirnya terjadilah kolaborasi itu dan, yang paling penting
2: dan itu ramai sekarang.
0: Betul. Keluarga seperti apa ketika ikut goes ini, apakah keluarga juga dilibatkan, anak, cucu misalnya, atau
2: paling pasangan.
0: Saling support ya.
2: Boleh. Biar izinnya gampang mas. Gak gitu izinnya susah mas.
0: Yes, pesannya satu kali ada gitu. Tapi sekok kono kembangil.
1: Iya, kembangil ini mas.
0: Iya.
1: Kembangil.
3: Harus sehobi mas.
0: Iya. Kenapa Bu?
3: Enggak sehobi, harus sehobi.
0: Oh gitu. Kenceng juga. Kok tak kenceng harus sehobi. Tega sehobi, anu dapat SK, SP.
4: Kalau yang satunya hobinya motor kan beda mas nanti. Suaminya naik motor.
0: Oh molis pak, mungkin molis lebih. Bukan motor yang ada kuesnya itu. Aduh, ternyata ya. Jadi harus sama pasangan ya. Kalau enggak gitu, kalau enggak sehobi kena SP ya, Bu ya. Rodo antep anggota ini.
1: Mas
0: ya. Oh, kok jane ado-ado. Lah iya. Ado-ado Bu. Kok kesel. Oh, kok buangil tuh kok karu-karuan. Ditelepon kok udah sampai sono gitu.
4: Kita pernah gue sampai ke Bali loh, Mas.
0: Ke Bali.
1: Mungkin dua kali ya.
4: Sekali.
0: Goes sampai Bali atau goes di Bali?
4: Kita goes di Bali.
0: Bukan gue sampai Bali berarti.
4: Ya sampai Bali namanya.
0: Dinaikkan. Bayangan saya itu gue sampai Bali, dari sini sampai Bali.
1: Lumayan ya, Kute, Seminyak, Sanur.
0: Oh, itu iya jauh lumayan itu. Betul, lumayan.
1: Itu kita sampai ke situ ya.
0: Tujuannya goesnya atau kulinernya?
2: Dua-duanya mas.
0: Dua-duanya. Jangan oleh-oleh itu gembolannya ake.
2: Itu tadi mas.
0: Iya.
2: Apa yang tadi mas kan mengatakan apa yang didapat dari?
0: Iya betul.
2: Itu juga kuliner. Kuliner itu pasti mas.
0: Ikuti.
2: Kalau itu ngikuti itu.
0: Baik, luar biasa. Baik, pendengar yang mau bergabung silakan, sambil nanti kita akan berikan kesempatan untuk Anda yang mau bertanya-tanya langsung ya bersama dengan komunitas ini, komunitas Speed Boy Surabaya. Speed Boy ini dari SMA Negeri 1 Surabaya.

0: Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Surabaya. Saya Jo Adi Yuanda, pendengar yang masih setia bersama Anda di kebersamaan kita hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026 ya. Bersama dengan Speed Boy, sepedaan bareng SMA 01, SMA Negeri 1 Surabaya maksudnya ya. Sudah, oi, siap, kita terima telepon dulu nih. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Ngobrol santai bersama Bang Jo dan komunitas.
0: Betul. Bisa dipakai aja headsetnya, boleh. Nah, iya, boleh. Iya, dengan okay. Ibu Wira. Selamat malam, Bu Wira.
1: Selamat malam, Bang Jo.
0: Silakan.
1: Terkait untuk pertanyaan untuk semua. Tadi itu kan sempat cerita bahwa sempat goes ke Malaysia.
0: Betul.
1: Kalau ke Malaysia kan namanya udah luar negeri kan membutuhkan visa atau paspor. Ketika acara ke sana, apakah komunitas ini harus ke Dubes Indonesia untuk Malaysia atau gimana? Gimana penyambutan masyarakat di sana dan berapa hari di sana, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di sana dan apa kesan dan pesan. Perkali itu saja dari saya.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Wira. Ibu Wira dari Perum Orsi Sidoarjo ini ya. Silakan. Yang ke Malaysia adalah Ibu Ani dan Ibu Wiwin ketika itu, atau Ibu Hartin juga ikut juga, Ibu Hartin ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Ibu, apakah ke sana ini butuh visa, paspor atau bagaimana?
2: Seperti biasa kalau kita keluar negeri kan harus menggunakan kalau visa kayaknya enggak ya.
0: Enggak perlu ya, paspor aja ya.
2: Paspor aja. Terus sepeda kita di sana itu nyewa.
0: Oh, jadi di sini enggak
3: bawa cuman Mas Yanto.
2: Yang bawa cuman ada ketua kita Mas Yanto. Yang lainnya kita nyewa.
0: Nyewa di sana berapa, Bu, kalau satu sepeda?
2: Ini 10 ringgit.
0: 10 ringgit.
2: Ya,
0: kalau dirupiahkan
2: Berapa ya? Waktu itu
4: 200-an.
2: Enggak sampai.
4: Enggak sampai.
2: 150-an,
0: heeh. Seharian gitu ya.
2: Enggak, cuman
4: 5.000.
2: Cuman berapa ya? 2 jaman.
0: Oke.
2: Cuman 2 jam kita keliling-keliling sebentar. Terus sudah dikembalikan lagi. Jadi memang enggak banyak kan, juga kita rutenya juga enggak tahu, enggak terlalu tahu yang banget gitu kan, enggak.
0: Jadi kota-kota lah ya.
2: Kota-kota yang dekat sekitar hotel aja gitu.
0: Berapa orang ketika ke Malaysia ketika itu?
2: Kemarin 12 orang.
0: Oke, lumayan juga ya.
2: 12 orang. Cuman ada beberapa yang memang enggak sepeda-sepeda. Ada beberapa yang sepeda.
0: Ada yang kenapa enggak sepeda?
2: Ada yang enggak pakai sepeda, enggak sepedaan gitu.
0: Oh, enggak ikut jalan, enggak ikut goes. Oh.
2: Tapi kebanyakan kita bersepeda.
0: Itu berapa hari, Bu?
2: 2 malam ya. 2 malam.
0: Jadi 2 hari 2 malam.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Selain itu rutenya kira-kira berapa kilo kalau di ini?
2: Enggak jauh ya,
0: 10 kiloan.
2: Lebih ya kalau
0: lalu. Lebih ya.
2: Lebih.
3: Kita
2: 10-an, iya.
3: Kita enggak keluar ini area untuk berolahraga.
2: Udah besar banget. Tapi itu kayak
0: gimana pakai mikrofon? Pakai mikrofon gimana, Bu?
3: Kita di taman olahraga gitu.
0: Di area olahraga.
3: Memang di situ.
0: Di situ.
3: Bersepeda di situ.
0: Jadi
3: seperti apa ya? Melewati danau.
0: Ya. Wah, indah sekali. Terus banyak juga selain komunitas ini, yang lain-lain juga banyak ada komunitas sepeda.
3: Ada banyak. Komunitas lain yang ini yang Malaysia di situ.
0: Ketemu komunitas lain juga di sana.
2: Iya.
3: Kebetulan Mas dari Yanto itu punya teman
2: di juga di sana.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu
2: yang mandu kita untuk mandu kita.
0: Terus selain acara goes bersama, ada acara lagi apa ya di sana yang mungkin malamnya gitu?
2: Ada.
0: Kegiatannya apa?
2: Ya cuman kita ke waktu itu sempat ke Malaka, terus jalan di Malaka.
0: Malaka tuh ngapain di sana?
2: Di Malaka cuman muter-puter aja karena lumayan ya. Waktu kita mepet juga sih sebenarnya. Kalau kita mau yang agak panjangan juga mungkin 2-3 malam kali ya. Jadi tuh bisa dari KL ke Malaka pakai sepeda menyisari itu. Itu kan sekitar berapa ya? 1 jaman ya kalau nggak salah naik ini.
0: Naik sepeda.
2: Ya, cuman kan karena cuma 2 malam, akhirnya kita cuman jalan di KL aja.
0: Di dekat-dekat aja. Iya, karena nggak nututi juga kalau terlalu lama ya. Payah juga tenaganya ya.
2: Iya.
3: baru pengalaman pertama itu.
2: Iya. Yeah.
0: Berarti treknya itu landai ya, nggak ada yang sampai hiking naik-naik.
2: Landai aja.
0: Gitu ya.
2: Landai aja.
0: Bedanya sama yang di Indonesia.
3: View-nya aja yang bagus.
0: View-nya bagus, ada danau, yeah, gitu ya. Wah keren. Itu yang beda dari Indonesia.
3: Beda.
2: Tantangannya
0: beda.
2: Tantangan bersepeda itu kan sebenarnya yang kita yang ini ya,
0: yang
2: rolling itu malah.
0: Betul, yang treknya agak naik turun naik turun gitu ya.
2: Salah satunya di Citraland. Di Citraland maupun
0: naik turun tiba-tiba bolong. Kalanya beda Bu, bolongan sama turunan beda. Iya iya iya. Terus kesannya apa nih? Mungkin yang ikut ke sana kan tidak semua nih. Nah, dari Bu Hartin sendiri apa kesan yang didapat? Atau harapannya mungkin
2: kalau
0: kesannya
2: sebenarnya
0: dulu.
2: Kita juga pengen kesana lagi ya mas.
0: Oh itu harapan.
2: Rencananya pengen remedi kesana.
0: Itu tapi butuh berapa budget sekitar aja sih kalau biar nanti orang tuh tahu kita sepeda di sana, sewa sepeda sekitar 5-10 ringgit. Terus pesawat.
2: Pesawat PP waktu itu kita kena masih karena masih belum promo, ya? Belum sekarang ya
0: kan? Iya karena dulu belum sekarang.
2: Maksudnya gini,
0: harganya beda.
2: Itu harganya beda.
0: Oh oke. Okay.
2: Kita dapat promo itu 1.500.000 PP.
0: Oke okay, PP hotel.
2: Malam ini waktu 1.3 ya mbak Ani.
0: Hotel.
2: Hotelnya sekitar 400.
0: 400 per malam.
2: Untuk
0: dua orang. Oke.
2: Okay. Jadi yang 400-an itu ya.
0: Oke okay, makan.
2: Makan dan sebagainya
3: makan,
2: mungkin.
3: Kita makan BDD ya.
2: Iya BDD.
0: Makan BDD ya. Berarti gak ada budgetnya BDD ini kan. Angel makan BDD.
3: 3 juta.
0: Jadi totalnya satu orang 3 jutaan lah ya. All in itu sudah termasuk ya. Paspor.
3: Paspor.
0: Iya, paspor. Kita kan pergi KBRI enggak?
2: Enggak perlu.
4: Paspor card free, Mas.
0: Kan paspor free.
4: Kalau ASEAN kan enggak ada visa.
2: ASEAN
4: enggak ada visa.
0: Paspor enggak?
4: Enggak.
3: Kita semua harus punya kan?
0: Iya, semua. Kalau yang mana? Ini yang punya bapaknya enggak udah pakai, tapi dipakai enggak?
2: Iya, dipakai.
3: Paspor kita itu yang kita pakai.
0: Oh, jadi tiap orang pasti buat paspor dong.
3: Kalau yang enggak punya bikin mereka.
0: Oh, kalau bikin paspor berapa 300 ribu ya, Bu ya? Kira-kira
2: sekitar
0: 350 300-an sekian lah ya. Ya. Oke, okay. Baik. Berarti tetap harus pakai paspor dong, enggak pakai visa.
2: Kalau misalnya kita mau membawa sepeda dari Indonesia itu malah lebih mahal soalnya jatuhnya.
0: Oh, gitu. Karena pakai ini ya. Bagasi ya. Oke.
3: Kita harus beli kayak tiket juga.
2: Iya, kayak tiket juga.
0: Sekitar
2: 400 ribu kalau enggak salah ya, Mas.
0: Oh, aduh.
2: Sekitar 400.
0: Nanti Pak kita pergi sekarang. Iya.
2: Itu sekali berangkat 400 ribu.
0: Iya.
2: Jadi 800 itu untuk bagasi sepeda.
0: Bagasi sepeda aja ya, pulang pergi ya, luar biasa. Jadi lebih hemat kalau tidak pakai sepeda ya, nyewa.
2: Nyewa di sana.
0: Nyewa di sana.
3: Taunya di sana banyak.
0: Banyak ternyata. Oke. Itu dan harapannya adalah pengen berangkat lagi ke sana.
2: Iya. Cuman kita pengennya yang bukan ke Malaka tapi melewat jalur daratnya, jadi naik sepeda. Dari Kuala Lumpur
0: ya?
2: Ke Malaka naik sepeda.
3: Jadi
2: lewat desanya Upin Ipin kalau bisa.
0: Oh, wow.
2: Yang berasa-berasa itu.
0: Oh gak berasa-berasa. Yakin nih Bu?
2: Yakin
0: ya.
2: Bismillah.
0: Pak Prakasa gimana? Nanti mau ditambahkan. Harapannya apa mungkin?
5: Sama dengan Mbak Hartin. Kalau kita pengen apa, bisa sepedaan di luar negeri itu kan buat kita ya satu apa ya,
0: tantangan,
5: experience
0: yang pengalaman baru ya, oke.
5: Kalau apa seperti tadi kalau kita ke Bali itu juga kita dari Surabaya nggak bawa sepeda.
0: Nggak bawa sepeda.
5: Sewa di Bali.
0: Oh luar biasa. Jadi tujuannya sepeda atau liburan dulu nih? Liburan, mari kono tengok kono. Dua-duanya.
3: Mati kami.
0: Betul.
5: Kita kalau lebih di satu kota itu kalau kita sepedaan itu selalu ada sepedaan malam, ada sepedaan
0: pagi. Night ride ya. Oke.
3: Maksudnya kan cari makan malam ya, Mas.
0: Oh iya ya.
3: Sambil bersepeda.
2: Dan itu rasanya beda loh, Mas. Beda rasanya, Mas. Jadi
0: memang bisa aja lah kalau mau sepeda betul mau cari apa cari makanan sepedaan mau kemana sepeda bahasanya night ride aja deh asli Glasgow goreng
3: bagus loh jauh-jauh mas
2: jenengan lihat masnya yang depan ini loh, kali ini kalau malam tuh kan beda.
0: Indah, karena ada lampu-lampunya.
2: Nah, dan kita nyusur di situ.
0: Nyusur di sepanjang sungai.
3: Sampai yang di ujung sana loh.
0: Iya.
2: Dari Wonokromo sampai sini.
0: Oh.
2: Keluarnya di sini.
3: Keluarnya di jalan depan.
0: Iya, di jalan depan ini. Iya. Iya. Oke.
2: Di situ.
0: Keluar di situ ya. Itu malam-malam.
3: Iya. Jadi menyusuri sungai.
0: Menyusuri sungai. Riverside. Oke, baik. Pak Arief, mungkin terakhir harapannya untuk komunitas ini apa, Pak Arief?
4: Ya, harapannya sih semoga kedepannya kita tetap kompak.
0: Amin.
4: Terus yang kedua, kita tetap bisa menjalin hubungan dengan komunitas-komunitas lain. Karena itu memang sekarang lagi musimnya seperti
0: itu. Betul.
4: Bisa berkolaborasi.
0: Nah,
4: terus selanjutnya
5: sehat.
4: Tetap sehat. Tetap semangat.
0: Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir. Ini mewakili dari komunitas ya. Saya yakin di rumah atau di mana saja ini, teman-teman dari Speedboy ini juga mendengarkan. Dan terima kasih juga untuk atensi dari pendengar juga yang sudah bertanya malam hari ini. Semoga pertanyaannya sudah terjawab. Dan pesan saya cuma satu, nanti kalau ada informasi lagi kita dikabarin. Oke.
2: Boleh juga ikut.
0: Oh, boleh ikut ya. Kalau nggak punya sepeda gimana dong?
2: Motor.
0: Oh, motor. Wah, itu saya suka. Baik, saya Jody Wanja pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan kompas.com yang berjudul Cara Dapat Alat Bantu Disabilitas Gratis dari Pemerintah, bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial atau Kemensos, maupun pemerintah daerah.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Transformasir Karya Zainal Ibad tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Transformasir industrialisasi adalah nyawa ekonomi bangsa, mengajak pembaca menelusuri peran strategis kawasan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Buku ini tidak sekadar menyajikan sejarah perusahaan, tetapi memperlihatkan bagaimana kawasan industri membangun ekosistem bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan wilayah. Melalui narasi yang runtut, pembaca diajak memahami perjalanan kawasan industri dari generasi ke generasi, mulai dari fase awal pembangunan hingga transformasi di era industri 4.0 yang menuntut digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan melalui konsep Eco Industrial Park. Buku ini juga menyoroti tantangan nyata seperti infrastruktur, regulasi, hingga dinamika investasi global. Menariknya, Transformasir menampilkan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi perubahan besar, termasuk pandemi dan pergeseran model bisnis menuju layanan industri terpadu. Dengan pencapaian puluhan penghargaan, buku ini menegaskan bahwa industrialisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Demikian esensi buku Transformasir karya Zainal Ibad.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya, bener banget itu. Bukan cuma seru aja sih, permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
0: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
1: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
0: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
1: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, bener juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

Kabar-kabar ya Polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas ya jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok ya Polo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah Polo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Kamu sadar nggak? Sekarang industri kreatif Indonesia makin maju ya. Mulai dari filmnya, musik, bahkan sampai kerajinan lokal. Kualitasnya itu benar-benar meningkat.
1: Iya ya Mel, dan yang menarik, banyak anak muda terlibat. Mereka menggabungkan teknologi dengan ide segar. Hasilnya, karya yang bukan hanya keren, tapi juga bernilai ekonomi.
0: Betul, bahkan produk lokal sudah menembus pasar luar negeri. Artinya, kreativitas kita itu tidak kalah bersaing ya.
1: Makanya, kita juga harus mendukung. Mulai dari memakai karya lokal, membagikan konten kreatif mereka, atau memberi ruang agar ide baru bisa tumbuh.
0: Karena ketika industri kreatif berkembang, kesempatan kerja ikut bertambah, dan citra Indonesia semakin kuat.
1: Dukung karya anak bangsa, majukan industri kreatif Indonesia.

0: Kok kamu yang ngerjain semua ini sih, Dan? Yang lain kan juga bisa bantu.
1: Iya sih, cuma aku takut hasilnya nggak maksimal kalau bukan aku yang ngerjain.
0: Tapi justru kalau kamu terus yang ngerjain semua, mereka tuh nggak pernah belajar loh. Coba deh, kasih kesempatan. Siapa tahu hasilnya malah lebih bagus.
1: Iya juga ya kalau dipikir-pikir. Kadang bukan soal siapa yang paling bisa, tapi siapa yang mau percaya sama orang lain, ya nggak?
0: Nah, benar banget tuh. Itu baru namanya kerja bareng buat maju bareng.
2: Indonesia is me.
3: Dalam hidup, berkembang bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh.

0: Rumahnya hancur semua. Tapi untung semuanya selamat ya.
1: Iya, berkat warga saling bantu sejak malam. Ada yang mengevakuasi dan ada yang masak di dapur umum.
0: Di saat begini, baru terasa betapa pentingnya kebersamaan dan kesiapsiagaan.
1: Betul, bencana memang datang tiba-tiba. Tapi kepedulian kita selalu jadi cahaya di tengah gelap. Tanggap bencana bukan hanya tentang kesiapan, tapi juga tentang hati yang sigap menolong dan peduli sesama. Mari saling menjaga, saling membantu, karena kemanusiaan tak pernah padam.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Juwadi Juwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Kamis 2 Juli 2026. Kita terima telepon ya untuk Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Joji Wanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wira.
1: Untuk Bang Jo.
0: Kenapa?
1: Kenapa baru mulai?
0: Iya, ini ada perbaikan teknis di sini, Ibu.
1: Oh,
0: iya, jadi perlu perlu waktu ya kalau terganggu malam hari ini ya.
1: Oh, nggak apa-apa, cuman mungkin Omar kali lagi lanjut obrolan.
0: Oh tidak, sudah selesai.
1: Sorry, oke.
0: Ya.
1: Charles Whisper.
0: Charles Whisper, boleh.
1: Dari George Michael.
0: Silakan.
1: Oke, saya sangat bahagia sekali. Saya berjuang nel, pada aja bisa masuk ya. bisa Bang Jo maksudnya bisa menerima atensi dari pendengar. Oke, selamat malam untuk Buati sekeluarga Bumul Sejati Buat ini, Mas Bandi, Bu Dewi, sama Siti Pasuruan, Mama Yu juga, Pak Mariono, Pak Baba. Banyak ya?
0: Banyak.
1: Oh, 5 ya?
0: Iya dong.
1: Untuk Bang Jodi Wanda.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Ya, selalu semoga lancar selamat pulang nanti sampai ke dalam rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wira ya, sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih Bu Wira. Careless Whisper, Just Michael. Baik. Terus kemudian juga ada Pak Mariono di Tulungagung ini. Pak Mariono, Where Do Broken Hearts Go? Dari Whitney Houston. Coba saya cari dulu ya Pak. Kalau ada, saya nanti akan putarkan begitu lagunya. Lagu ini dibingkiskan oleh Pak Mariono untuk Ibu Wira, Pak Mulyono, Budian, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juwadi Juwanda, selamat bertugas ya, diberikan kesehatan. Iya, terima kasih. Sehat selalu Pak Mariono, kita terima telepon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam juga Bang.
0: Malam.
2: Yo, Beatle Bang.
0: Ya.
2: Oh, Darling.
0: Oh Darling,
2: iya.
0: Oke, okay, The Beatles ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya Bu Dewi, Bu Nana, Bu Diti, Damianti, Mas Bani, Bang Freddy, Pak Bambang, Pak Idris, terus Bu Istikaro, Mas Bandi, Abawi. Sudah itu aja Bang.
0: Baik.
2: Terima kasih Bang Jo.
0: Oke, okay, sama-sama. Terima kasih buat yang sudah bergabung malam hari ini, semoga sehat selalu untuk Anda ya sekeluarga. Kita nikmati dulu lagunya The Beatles, Oh Darling.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, dari Josh Michael ya, dengan Carlos Whisper sudah kita nikmati bersama. Terima kasih sudah bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Zaki Haidar di seputaran Renon Denpasar ya. Streaming request, dengarkan melalui streaming begitu ya. Baik, terima kasih Jessica Simpson dengan I Wanna Love You Forever. Terima kasih untuk Abang Zaki Haidar, begitu ya Bang ya. Salam kenal untuk Bang Zaki, semoga sehat selalu. Dan terima kasih sudah mengikuti atau mendengarkan siaran Pro 1 RRI Surabaya malam hari ini melalui streaming begitu ya. Semoga sehat dan berbahagia bersama dengan keluarga. Baik, kemudian juga ada Ibu Nani. Halo Ibu Nani, apa kabar? Richard Mark, right here waiting. Tadi sudah kita putarkan gitu ya, tapi beda judulnya. Kita akan coba mainkan kembali ini, right here waiting, untuk Ibu Nani ya. Oke. Ibu Nani ini malam hari ini ingin berbagi salam untuk Ibu Titi Damiati, Bu Wati, Bu Siti, dan seterusnya. Buat Mas Jo, semoga sehat-sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya. Iya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Idris, silakan.
1: Rock in good way.
0: Rock in good way, lagunya
1: Dina Washington.
0: Bentar, rock in good way. Sepertinya kok tidak ada ya Pak ya. Oh,
1: Dina Washington.
0: Saya punyanya tidak ada nih Pak.
1: Nggak ada. Halo aja kalau gitu. Nana Mos, dari Nana Mos Maskuri ya. Judulnya Di Colores.
0: Tidak punya Pak.
1: Tidak punya. Kalau Special For Me,
0: lagunya siapa itu?
1: Dari Robbie Catwall.
0: Special For Me, Robbie.
1: Bobby Catwall. Huh? Bukan Robbie lah ya.
0: Bobby apa ke Robbie?
1: Bobby
0: Caldwell.
1: Ya. Yeah.
0: Special For Me. Oh, kalau ini ada ini.
1: Special For Me.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Bu Wira, Kang Kobar, Mas Bandi, Bung Freddy, Bu Siti, Bu Dewi, semuanya saja maju ya. Selamat Mas Yu. Sudah mulai.
0: Iya, tadi ada ini, ada maintenance Pak.
1: Oh gitu.
0: Betul.
1: Oh iya, nanti sepak bolanya jam berapa Mas Yu?
0: Nanti, hari ini, sepak bolanya. Sebentar, saya cek dulu Pak. Pukul 2 dini hari Pak. Nanti babak 32 besar.
1: Oh iya, ngasuh dulu nanti. Oke, makasih Mas Yu ya.
0: Ya.
1: Lawan apa Mas Yu?
0: Untuk sepak bolanya hari ini, sebentar saya cek dulu ya Pak ya. Karena ini udah mulai masuk pertandingan perebutan 32 besar. Kalau tidak salah nih, hari ini nanti akan ada pertandingan. Sebentar nih, kok saya belum ada jadwalnya nih. Sebentar Pak, nanti saya kasih tahu ya Pak ya. Saya kabarin nanti. Saya cek dulu ya.
1: Selamat melanjutkan tugasnya Mas Yu.
0: Terima kasih. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang mungkin saja ingin mengetahui jadwal begitu ya, ataupun juga mungkin pertandingan sepak bola, silakan nanti bisa mendengarkan ya pertandingan sepak bola untuk nanti dini hari ya, tanggal 3 Juli 2026 begitu ya. Tanggal 3 Juli nanti akan ada pertandingan sepak bola ini. Kalau ini saya bisa lihat. Oke, nanti kita akan coba cari tahu ya. Kita akan coba hadirkan informasinya ke Ruang dengan Anda. Yang pastinya tetap bersama kami terus ya di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ini disuka oleh Pak Idris dari Pasuruan ya, Bobby Caldwell dengan What Special to Me dari album What You Want to for Love ya. Sudah kita nikmati bersama. Untuk pertandingan sepak bola malam hari nanti atau dini hari nanti yaitu antara Spanyol versus Austria, Pak Idris ya. Spanyol versus Austria. Nanti Anda bisa dengarkan siaran langsungnya melalui Pro 1 RRI Surabaya, yang mana kita akan rilis siaran Pro 3 ya, untuk pertandingan sepak bola pada pukul 2 dini hari nanti. Juara grup H versus runner-up grup J. Ini untuk babak 32 besar. Disiarkan langsung dari Los Angeles Stadium gitu ya. Antara Spanyol versus Austria. Siap-siap ya. Siapakah yang akan menjadi juara nanti? Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Ada yang sudah bergabung melalui line WhatsApp kami, ya kami juga terima kasih atas atensi-atensinya. Selamat malam untuk Pak Bambang ya. Pak Bambang di PBI Benowo, lagunya Michael Jackson yang One Day in Your Life. Salamnya untuk semua pecinta Pro 1 begitu ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kemudian juga halo, selamat malam juga untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Ada Ibu Sri Suhartini ya. Ibu Sri Suhartini mau request lagunya Wet Wet Wet Love Is All Around. Salamnya untuk Mas Ali, Bu Wira, Bu Mus, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, buat Mas Jo Adi Yuanda, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti Rumia. Nanti kami akan coba hadirkan komposisinya ke ruang dengar Anda ya. Apa kabar juga buat Mas Asa ini ya. Oke, Mas Asa sudah bergabung. Selamat malam, Mas Asa. Changes dari Black Sabbath ya. Oke, kita coba cari dulu lagunya. Semoga bisa ketemu langsung. Saya akan putarkan ke ruang dengar Anda. Dan juga satu lagi ya, saya akan sapa terlebih dahulu untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Sebentar, ini Changer dari Black Sabbath ya. Baik, saya coba siapkan dulu ya. Kemudian selamat malam juga untuk Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Sehat selalu ya Ibu Siti ya. Oke, Tuban gimana? Cerah ya Ibu? Ibu malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Lionel Richie, Stuck on You. Selanjutnya buat Ibu Hartini, Ibu Siti Sikaro, dan salamnya untuk Bang Jonya, terima kasih. Stuck on You, baik. Kemudian, oh sudah dulu ya, saya putar dulu lagunya, nanti gak keturutan, gak kesampaian nanti ya. Kita nikmati saja komposisinya satu persatu, spesial untuk Anda malam hari ini. Ada Lionel Richie, Stuck on You. Ibu Siti, selamat menikmati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar, waktu semakin merapat ya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan, nanti akan ada pertandingan sepak bola yang pastinya bakal seru karena malam hari ini akan memperebutkan untuk babak 32 besar ya, juara grup H. Begitu, antara pertandingan antara Spanyol dan Austria. Wah, keren ini nanti ya. Silakan Anda bisa mendengarkan pertandingannya secara lengkap nanti melalui 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Lagu terakhir ini ada Wet Love Around the World ya. Love is all around. Kepake the world segala ya. Love is all around. Ini penelpon terakhir ini. Halo, selamat malam.
1: Berbagi rindu, memori lewat.
0: Iya, silakan Pak Bambang.
1: Lagu terakhir, goodbye, goodbye. Tuket? Tuket, goodbye, baby, baby, goodbye.
0: Baby, goodbye. Oke, okay. The cat, baby, goodbye ya Pak?
1: Ya, goodbye, baby, baby, goodbye.
0: Goodbye, baby, baby, goodbye. Oke, okay. Selanjutnya buat siapa Pak?
1: Ya, lagi ada Bu Sandra, Tang Kobar. Kan semuanya udah
0: siap.
1: Sun.
0: Yeah, terima kasih Pak Bambang. Baik pendengar, akhirnya saya Jody Yuwanda pamit. Terima kasih. Mohon maaf untuk Pak Kennedy belum bisa terputar lagunya. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Selamat malam. Sampai jumpa.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya, bener banget itu. Bukan cuma seru aja sih, permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
0: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
1: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
0: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
1: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, bener juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas yo jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depane ambyar, pembangunan mandek, Gresik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gresik melalui gresikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gresik bersih, Gresik sehat, Gresik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: sadar nggak? Sekarang industri kreatif Indonesia makin maju ya, mulai dari filmnya, musik, bahkan sampai kerajinan lokal. Kualitasnya itu benar-benar meningkat.
1: Iya ya Mel, dan yang menarik, banyak anak muda terlibat. Mereka menggabungkan teknologi dengan ide segar. Hasilnya, karya yang bukan hanya keren, tapi juga bernilai ekonomi.
0: Betul, bahkan produk lokal sudah menembus pasar luar negeri. Artinya, kreativitas kita itu tidak kalah bersaing ya.
1: Makanya, kita juga harus mendukung. Mulai dari memakai karya lokal, membagikan konten kreatif mereka, atau memberi ruang agar ide baru bisa tumbuh.
0: Karena ketika industri kreatif berkembang, kesempatan kerja ikut bertambah, dan citra Indonesia semakin kuat.
1: Dukung karya anak bangsa, majukan industri kreatif Indonesia.

0: kok kamu yang ngerjain semua ini sih, Dan? Yang lain kan juga bisa bantu.
1: Iya sih, cuma aku takut hasilnya nggak maksimal kalau bukan aku yang ngerjain.
0: Tapi justru kalau kamu terus yang ngerjain semua, mereka tuh nggak pernah belajar loh. Coba deh, kasih kesempatan. Siapa tahu hasilnya malah lebih bagus.
1: Ah, iya juga ya kalau dipikir-pikir. Kadang bukan soal siapa yang paling bisa, tapi siapa yang mau percaya sama orang lain, ya nggak?
0: Nah, benar banget tuh. Itu baru namanya kerja bareng buat maju bareng.
2: Indonesia is big.
3: Dalam hidup, berkembang bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh.

0: Rumahnya hancur semua. Tapi untung semuanya selamat ya.
1: Iya, berkat warga saling bantu sejak malam. Ada yang mengevakuasi dan ada yang masak di dapur umum.
0: Di saat begini, baru terasa betapa pentingnya kebersamaan dan kesiapsiagaan.
1: Betul, bencana memang datang tiba-tiba. Tapi kepedulian kita selalu jadi cahaya di tengah gelap. Tanggap bencana bukan hanya tentang kesiapan, tapi juga tentang hati yang sigap menolong dan peduli sesama. Mari saling menjaga, saling membantu, karena kemanusiaan tak pernah padam.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Baik pendengar, pukul 23 lewat 55 menit, sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 guna mengikuti siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia untuk dini hari nanti. Hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat akan bertanding juara grup H versus runner-up grup J begitu ya, untuk babak 32 besar Spanyol dan Austria. Dan nanti akan disiarkan secara langsung dari Stadion Los Angeles Stadium. Anda bisa mendengarkan pertandingan secara lengkap nanti melalui siaran Radio Pro 1 RRI Surabaya. Saya Jody Wanda akan menghantarkan Anda untuk segera mengikuti siaran sepak bola langsung dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: aplikasi baru masih bisa titip absen kan? Bisa loh.
1: Bisa lah.
0: Maksudnya takutnya karena sudah masuk di akun satu, maksudnya di HP satunya.
1: Kan by akun.
0: Nah iya, maksudnya lagi bisa masuk, besok masuk mana di akun dia. Iya sih, aku merasa pulang. Kamu pakai web tadi? Gak iso.
1: Kok gak iso itu?
0: Iso?
1: Si.
0: Kayaknya aku harus buka ini.
1: Duki yang lotok duki. Masang. Saya apa duk? Mana punya di channel?
0: Sehat.
1: Maksudku apa ya?
0: Nip.
1: Iya lali nip.

0: Tidur kok dia?
1: Karo yang mau takut dia.
0: Takut dia?
1: Takut dia.
0: Ya lah tak tutup dia.
1: Mau aku sumung yo.
0: Lho, aku lek gelem. Oke, okay, so. Ini siapa kasih nih? Forwarden buat nang aku.
1: Diwong disematkan dulu kok, tapi gak iso absen.
0: Yuk kangen dong, kok aku sing kaget aku sing absen loh bos. Gini nih.
1: Buka acungnya.
0: Bos kampus. Apel.
1: Emang?
0: Hei. Mas deh.
2: Jangan kayak aplikasi ini internal lah. Aplikasi ini. Ngetop.

0: Pues
1: está cayendo.
2: Muy bien, sir. ¡Vamos ya!

0: agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi, Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, dan Samudra Pasifik Utara, Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan Barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah pelambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan Barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Lalu untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Banjarmasin dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di sebagian besar Sumatera, Palangkaraya dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di kota Yogyakarta. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire, lalu hujan ringan di kota Mataram, Kendari, Ambon, Mamuju, Sorong, Manokwari, Jayapura dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali ke Pro 1 RRI Surabaya untuk menghadirkan sejumlah program acara menemani Anda beraktivitas di kesempatan hari Kamis 3, maksud kami hari Jumat begitu ya, untuk 3 Juli 2026. Dan tentunya kami akan menghadirkan sejumlah program acara untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya akan menghadirkan sejumlah informasi dan program acara untuk Anda. Kalau tadi kita sudah bergabung bersama teman-teman di Pro 3 Jakarta. Pada pukul 2 waktu Indonesia Barat tadi, kita juga sudah menghadirkan siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Austria yang berlangsung di Los Angeles Stadium begitu ya. Jadi pada pertandingan pagi ini di babak ke-32 besar, Spanyol ini menyatakan keunggulannya atas Austria dengan skor 3-0. Dan Spanyol ini menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kandidat juara dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Austria. Dan sejak menit awal, La Roja ini menguasai jalannya pertandingan melalui penguasaan bola yang dominan. Sirkulasi umpan cepat dan tekanan yang tinggi membuat Austria kesulitan mengembangkan permainan. Dan kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-36 lewat Michael Oyarzabal gitu ya, yang memanfaatkan kerjasama apik lini depan Spanyol. Dan gol tersebut membuat Austria semakin tertekan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Austria ini memang mencoba bermain lebih agresif, tapi pertahanan Spanyol tampil sangat disiplin. Pedro Porro menggandakan keunggulan pada menit ke-66 melalui penyelesaian yang cukup tenang setelah ikut membantu serangan dari sisi kanan. Dan menjelang laga usai, Oyarzabal ini kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Ada beberapa poin dari pertandingan ini begitu ya. Mikel Oyarzabal ini menjadi bintang lapangan dengan 2 gol dan pergerakan yang terus merapatkan lini belakang Austria. Sementara Lamine Yamal ini kembali tampil kreatif menjadi motor serangan meski tidak mencetak gol. Dan lini belakang Spanyol tampil kokoh dan kembali mencatat clean sheet, memperlihatkan keseimbangan antara pertahanan dan juga serangan. Dengan hasil ini pendengar, Spanyol itu melaju ke babak 16 besar, akan menghadapi pemenang laga Portugal melawan Kroasia. Jadi nanti ya, pukul 6 itu juga akan ada pertandingan antara Portugal versus Kroasia dari Toronto Stadium. Jadi nanti ini yang keluar sebagai juara akan menghadapi Spanyol begitu ya. Dan penampilan ini menjadi sinyal kuat bahwa tim asuhan Luis de la Fuente mulai mencapai performa terbaik pada fase gugur. Cukup menarik karena babak 32 besar tentu menyajikan keseruan demi keseruan begitu ya. Ya pastinya gitu ya, Anda nanti juga boleh memberikan pendapat ataupun komentar berkaitan dengan siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Sebelum kita berlanjut ke program selanjutnya, saya putarkan dulu ya, ada Mas Ansori di Probolinggo.
1: Ya, salam olahraga, dengar RRI dimanapun berada. Saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo mengomentari pertandingan yang baru saja selesai. Babak 32 besar, Spanyol menghadapi Austria. Sama-sama tim Eropa ya. Tapi memang Austria ini ya karena keberuntungan saja yang masuk ke 32 besar sehingga masih belum menjadi hambatan dan penghalang bagi Spanyol untuk masuk atau melangkah ke 16 besar. Dan saya juga senang lah ya, karena tim negara unggulan tidak seperti yang kemarin-kemarin ya. Sehingga 16 besar ini cukup menarik, sudah kita menikmatinya gitu. Selamat untuk pendukung Spanyol, dan kita tunggu bagaimana nantinya pertandingan di 16 besar. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Oke, terima kasih Mas Ansori untuk komentarnya. Anda nanti juga boleh ya menyampaikan pendapat komentar, karena nanti pukul 6 itu juga ada pertandingan Portugal versus Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan laga ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling ketat di babak 32 besar. Portugal sedikit lebih diunggulkan berkat kualitas individu dan kedalaman skuadnya. Tapi Kroasia juga punya pengalaman panjang dalam laga-laga sistem gugur. Bagaimana keseruannya? Karena Portugal tentu akan mengandalkan kreativitas lini tengah yang dihuni oleh Vitinha, João Neves, dan juga Bruno Fernandes, dengan Cristiano Ronaldo tetap menjadi tumpuan di lini depan. Penguasaan bola dan serangan dari kedua sisi sayap akan menjadi senjata utamanya. Sementara Kroasia, ini juga akan mengandalkan pengalaman Luka Modric, Mateo Kovacic, serta pertahanan yang dipimpin Josko Guardiol. Tim asuhan Zlatko Dalic ini diperkirakan akan bermain lebih sabar dan juga menunggu kesempatan melalui serangan balik. Pertarungan di lini tengah diperkirakan menjadi penentu ya. Pelatih Kroasia bahkan menegaskan bahwa duel sesungguhnya bukan Ronaldo versus Modric, tapi melainkan siapa yang mampu menguasai permainan di sektor tengah. Peluang kemenangannya, gitu ya, ini dari prediksi AI gitu ya. Portugal itu diperkirakan menang 54,5%, kemudian seri gitu ya, lanjut perpanjangan waktunya 25,1%, dan Kroasia menang 20,4%. Kalau dari sisi skor, 2-1 kemenangan Portugal atas Kroasia. Seperti apa nanti? Kita geser dulu untuk program lainnya di Persatuan RRI Surabaya, karena sesaat lagi kami juga akan menghadirkan siaran Mutiara Pagi berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Kanal informasi sesaat lagi mendengar, kita akan bergabung bersama teman-teman di Pro 1 RRI Malang begitu ya, untuk bisa menghadirkan siaran Mutiara Pagi berjaringan di edisi hari Jumat 3 Juli 2026. Jadi untuk tema kita di kesempatan kali ini adalah 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Akan ada rekan saya Dia Laras yang nanti akan memandu program tersebut bersama dengan Ustazah Haja Dewi Latifa. Anda juga kami turut undang untuk bisa berinteraksi melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Malang. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Surabaya tentunya, kemudian Jember, Madiun, Sumenep, Kediri, Sampang, dan juga Tuban. Dan Anda juga boleh mengikuti sesi interaktifnya nanti. Sesaat lagi ya, kita akan bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Malang.

0: mengawali hari dengan siraman rohani, menambah wawasan islami bersama Mutiara Pagi, mengangkat tema-tema aktual yang relevan dengan kondisi saat ini, dikupas tuntas dari sudut pandang keislaman. Ustadz dan ustazah yang kami hadirkan di studio siap menjawab apapun pertanyaan Anda. Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur, live dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Serta dapat Anda dengarkan melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Mutiara Pagi berjaringan setiap Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi, hanya di Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Tausiah Mutiara Pagi, siaran berjaringan setiap hari Jumat pagi pendengar bersama dengan RRI se-Jawa Timur. Nah, pagi hari ini produksi dari RRI Malang, acara ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Surabaya, kemudian RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumenep, dan dirilai juga oleh RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Saya Diah Laras yang pagi ini akan menemani Anda untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada, kita nantinya akan membuka sesi tanya jawab. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 495850. Untuk Anda yang berada di luar Malang, Anda bisa menggunakan kode area 0341 495850, atau juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 081 555 600 915. Sekali lagi, WhatsApp kami, Anda bisa kirimkan teks ataupun juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama, sekali lagi di 081 555 600 915. Pendengar, dalam kehidupan mungkin kita sering berusaha untuk menghindari hal-hal buruk, tapi mungkin ada bahwa beberapa perkara ini ternyata jauh lebih buruk daripada perkara itu sendiri. Nah, sebenarnya apa saja 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara lainnya? Nah, pagi hari ini akan kita simak bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah pagi hari ini yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang, atau Umi Latifah ya, panggilan kesayangan kita. Assalamualaikum Umi Latifah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras.
1: Kabar baik pagi
2: hari ini. Alhamdulillah. Bisa nyampe di RRI ini.
1: Alhamdulillah. Terima kasih pagi hari ini Umi sudah hadir di studio Pro 1 dan juga bisa memberikan tausiahnya pagi hari ini tentang tema kita, Umi ya.
2: Yeah.
1: 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Mm-mm. Apa saja itu? Monggo untuk mukadimah disampaikan Umi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pendengar mitra setia RRI berjaringan se-Jawa Timur ingkang sangat kula muliakan, alhamdulillah di pagi yang dingin ini kula kali panjenengan dikersakaken dening Gusti Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Selawat salam semoga tetap terhaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang selalu membimbing kula panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Sadarenge napa ingkang badhe kula aturaken, monggo sareng-sareng membaca suratul Fatihah mengharap pada Allah. Muga-muga apa yang kita bicarakan pagi hari ini diparingi barokah oleh Allah, semuanya dikasih sehat, panjang umur, sakit nambah ibadah, paringi rezeki kata barokah halalan tayyibah, yasir lana ya Allah ziaratal Makkah wal Madinah, rumah tanggai sakinah mawaddah warahmah, anak putune soleh solihah ya Allah, sing sakit-sakit semoga cepat sembuh, sedanten diparingi ketetapan iman Islam bi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Dari sebagian para hukama menyatakan arba'atun qabihatun walakinna arba'atan minha aqbahu. Adzambu minasyabi kobihun wa minasyaihi akbahu wal istighalu bidunya minal jahil kobihun wa minal alimi akbahu wa takasul fi ta'ah min jami'in nas kobihun wa minal ulama wa talabati akbahu wa takabburu minal agniya kobihun wa minal fukoro akbahu. Yang artinya empat hal berikut adalah jelek, tapi empat hal lagi lebih jelek. Apa saja itu? Yang pertama adalah dosa itu jelek pada diri pemuda, tapi lebih jelek lagi jika yang melakukan adalah orang tua. Dadose wong sing nglakoni maksiat, nglakoni dosa iku wis elek, ya. Pemuda kok senengane maksiat, kok senengane mabuk, kok senengane mencuri, kok senengane berjudi. Niki pemuda itu jelek. Tapi perbuatan-perbuatan jelek niki lek dilakoni oleh orang tua, orang yang sudah tua, subhanallah, itu lebih jelek, namanya tua-tua keladi. Muga-muga kula panjenengan direksa dening Gusti Allah, ojo sampai ngeta. Apa maneh ini sudah memasuki, ya, sudah lebih daripada pertengahan itu bulan Muharram, bulan Hijri, ya, 1448 yang dimaksudkan untuk introspeksi diri kula kali panjenengan. Makane tahunnya tahun Hijriah ini agar kita berhijrah nyuwun teng Gusti Allah. Ngetalah nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa uliyaihi wa junudhi, ya Allah, setahun yang akan datang jaga kami, ya Allah, sanak bojo, sanak putu, sanak mantu dari godaan setan, ya Allah, bala tentara dan kekasihnya. Wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu, jaga kami semua, ya Allah, setahun yang akan datang dari godaan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Aku kepengin tambah tua, tambah sabar, tambah tua, tambah sadar, ya Allah. Wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Allah, aku mohon setahun yang akan datang berikan kemampuan untuk menyibukkan diri dengan amalan-amalan sing sakit mendekatkan diri pada Allah. Aku kepengen tambah tua, tambah dekat sama Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Dungono bendere. Tambah tua, tambah sabar, tambah tua, tambah sadar. Awa iki kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup akan merasakan yang namanya kematian. Dadi ojo diterus-terus nglakoni dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah, kesibukan duniawi, ya, kesibukan mencari, ya, sibuk golek dunia pada diri orang bodoh, itu jelek. Tapi lebih jelek jika dilakukan, ya, perbuatan sibuk mencari duniawi ini oleh orang alim. Jatuh saya kula kali penjenengan, ya, harus paham. Jadi wong alim iku ya kudu ngerti lah. Mosok nggih ya, kesibukan duniawi pada orang bodoh aja jelek, apalagi kepada orang yang alim. Nggih. Masya Allah, anjene wong bodoh ya apa? Ya kepengene soge, kepengene beli mobil, kepengene ini. Akhirnya sing digoleki dunya-dunya. Ya ta wong aku anjene urip ana dunya. Gitu lah. Iku maklum wong jenenge wong bodoh. Tapi kalau dilakukan orang alim, itu jelek banget. Nun sewu, ya. Nun sewu, jika lo ada, nggih, orang yang menjual diri, menjual ilmu. Awakmu kate ngundang aku. Wani piro? Astaghfirullahalazim. Kula tasih imut pesene guru kula almarhum Ustaz Khairon Husain. Murid-muridku, anak-anakku kabeh golek ilmu sing temen, muga-muga dikai barokah, dikai manfaat. Masih gak duwe pondok, masih gak dadi bunyai. Paling tidak ngajarlah kamu nak tentang Al-Quran. Tapi sing ditakdirno ambek Allah jadi orang yang bisa menyampaikan ilmu, ojo pisan-pisan pasang tarif. Sopo sing muridku pasang tarif tak dungano ilmu ni mboten manfaat lah. Kayak begitu. Gitu lah. Adik sing dipikir ojo dunyo. Masya Allah. Tenggeriki nge wonten hadis yang menyatakan manizdada ilman walam yazdad fit dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak tambah zuhudnya, maka hanya bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di monggo kula kali penjenengan yang diberikan, yang dititipi oleh Allah ilmu, ayo dimanfaatkan untuk diri sendiri, untuk keluarga, kemudian disiarkan kepada yang lain dengan mengharap ridhani Gusti Allah. Jangan memikirkan sesuatu di belakang itu. Kenapa? Karena Allah sampun menyiapkan apapun yang kita butuhkan ketika kula kali penjenengan ikhlas mencari ridhani Gusti Allah. Ngaten, wong alim niku direksa mbek Allah. Sing penting apa sing diomongno, apa yang diucapkan dia melaksanakan. Duduk gedabrus ngono. Sing nomor tiga, malas beribadah pada setiap orang itu jelek. Tapi lebih jelek lagi dilakukan oleh ulama dan pelajar. Masya Allah. Nek wong biasa malas ibadah nggih utawa apa namanya aras-arasan. Wong kan ibadah iku iya kok sik. Wong biasa, orang umum. Gitalah, iman dan ilmunya belum nyampe. Tapi lebih jelek lagi jikalau dilakukan oleh ulama dan pelajar. Ya Allah, no ulama ngaji ngalor ngidul, ono pelajar nggawa kitab ngalor ngidul, salat males, ngaji males, dikir aras-arasan, poso Senin gak kober. Ini lebih jelek. Masya Allah. Kulo tasi imut nggih, bahwasannya itu dikatakan innallaha la yastahyi ayu adziba ghaniyan sarikin wa alimin fasikin. Itu mengerikan sekali itu ya. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak malu, gak izin untuk menyiksa orang kaya tapi pencuri, dan orang berilmu alim tapi fasik. Isok ngandani uang awake dhewe gak gelem ngelakoni. Mengerikan banget. Kemudian ada sahabat yang tanya, apakah ada orang yang kaya itu pencuri? Ada. Sinteniku Rasulullah, yaitu orang kaya yang sangat medit, al-bahil, ya. Wong soke sing gak gelem ngetokno zakate, infake gak gelem sodako. Nah, orang alim yang fasik, yaitu tadi alim, ngerti, tapi gak gelem ngelakoni. Wong dikongon sholat, awake jarang. Wong dikongon zikir, awake gedabrus. Lah kayak begitu. Makanya dikatakan malas beribadah pada setiap orang itu jelek. Tapi lebih jelek lagi jikalau dilakukan oleh ulama dan pelajar. Yeah. Itu yang menentukan apa sih kok wong isok males dan lain sebagainya. Dikatakan oleh Rasulullah, man akalal halal sofadinuhu warokko kalbuhu walam yakun lidakwatihi hijabun. Sopai wongi. Yeah. Jadi api elek wongku dari makanan. Kenapa? Karena dari makanan itu akan jadi darah, dan darah itu menjadi gizi. Ketika apa yang kita makan itu tidak halal, maka berpengaruh kepada kejiwaan seseorang. Tandane makanan minuman halal yang kita makan itu halal adalah sofa dinuhu, bersih agamane, akas ibadai, rajin zikire gitu. tambah tua tambah cecek marang Allah, warokokol bu gampang kandanane atine tipis, gelis faham, walam yakun lidak watihi hijabun, dan doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang terakhir, yaitu nomor 4, sombong itu jelek pada diri orang kaya, tapi lebih jelek jika dilakukan oleh orang fakir. Soge, sombong itu jelek. Ya dah. Lelek wong fakir miskin sombong tambah nemen. Elek ini ku tambah nemen. Jarene wong-wong soge si ono sing disombong no titik. Walaupun sebenarnya kalau kulo kali penjenengan itu sadar awak iki urip ana donya nomor setunggal disili nyowo mbek Gusti Allah. Nomor 2 dititipi donya oleh Allah. Jadi ketika kulo kali penjenengan iso urip ana donya iki kudu sadar. Ya, ketika kulo kali penjenengan masih di dalam kandungan seorang ibu usia 4 bulan, subhanallah, Allah mengutus malaikat untuk datang menanyakan kepada janin yang ada di dalam kandungan ibu, "Eh janin, mau enggak kamu tak pinjemi, nggih, tak sili nyowo? Kalau kamu mau, maka kamu harus berjanji padaku. Ketika kamu lahir, hendaklah engkau menyembah pada zat yang menciptakan nyawa." Ketika janin itu mengatakan, "Iya, oke, maka dititipkan di situ, ditentukan laki apa perempuan, bahagia apa menderita, rezekinya banyak apa sedikit, matinya su'ul khotimah apa husnul khotimah, begitu. Gitulah. Maka nek ngaji niku wajib. Wong lek males ngaji ya hati-hati. Seperti itu. Sedangkan donya niki titipane Gusti Allah. Ketika kita sadar, gak mungkin lah kita akan menjadi yang tadi disampaikan, gitu. Innallaha la yastahi ayu adziba ghoniyasar. Masya Allah, Allah tidak malu untuk menyiksa orang kaya yang sombong. Apa mana wong larat sombong? Ya apa rupane? Insya Allah nikau mukaddimah ingkang kula aturaken, muga-muga enten manfaati.
1: Ya, baik, terima kasih Umi Latifah pagi hari ini tentang 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Sudah disampaikan oleh Umi Latifah untuk mukadimah pagi hari ini. Umi, sebelum kita membacakan untuk para pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga nanti kita akan buka line telepon ya. Yeah. Silakan Anda bisa bergabung. Umi, kita jeda sejenak Umi sebelum kita nanti lanjutkan untuk Anda pendengar, masih kami tunggu di WhatsApp kami 081555 600915. Kata Anda juga bisa telepon di 0341 495 8 50.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tertu atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang.

0: siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur. Untuk pagi hari ini juga disiarkan ya dari Pro 1 RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumenep, dan juga dirilai oleh RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Bersama dengan Umi Latifah pagi hari ini, kita juga masih membahas tema kita, yaitu 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Silakan. Pagi hari ini sudah tersambung bersama kami. Ada pendengar pertama nih, Umi Latifah, yang sudah gabung di telepon. Kita coba terima, ada Pak Suko di Krian Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diyalara.
1: Oke, monggo silakan Pak Suko.
2: Ini, matur-matur. Assalamualaikum Umi.
1: Assalamualaikum.
2: Semoga sehat, bersetang, Mbak Diyalara.
1: Amin.
2: Mohon izin tanya Umi, amalan ringan yang besar pahalanya, dan salah satu ciri kedermawanan itu yang bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan.
3: Amalan yang ringan tapi besar pahalanya. Pagi-pagi, sore-sore, diam-diam baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Gampang kan? Apalagi kalau ditambah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Oh, itu luar biasa. Memberatkan di timbangan ke mizan. Yang kedua tadi apa Mbak Laras?
1: Yang kedua, salah satu ciri kedermawanan itu yang seperti apa?
3: Ya, ciri dermawan mau mengeluarkan 2,5% dari harta yang dimilikinya. Oke? Itu termasuk lekne gak gelem ngetokno infak zakatnya, berarti dia itu orang bakhil, orang medit. Oke? Jadi nuwun sewu, aja ngenteni setahun. Kalau saya itu setiap dapat rezeki sudah tak keluar noai. Cek gak dadi udun. Ya, gak jadi penyakit. Jadi lawas soge kok medit, insyaallah penyakit nantinya. Akhirnya harta yang dimiliki akan habis, begitu Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo pagi hari ini sudah gabung melalui telepon ya. Kemudian di YouTube ini Ustazah Umi Latifah ya. Benar sih. Ustazah ya. Umi ada yang gabung ini di YouTube ya. Komentar di YouTube ada @kontea3821. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Allah yang bebas memberi keinginan umat apa kebutuhan umat? Nah ini mungkin antara keinginan dan sama kebutuhan ini Umi. Salam dari Ngawi, matur nuwun. Monggo silakan Umi.
3: Jadi Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, ya, mampu untuk memberikan apapun yang Anda inginkan selama kulo kali panjenengan mau melaksanakan hak-hak ya Allah. Seperti itu. Jadi Allah itu maha segalanya. Bahkan di hadis kursi dikatakan ana inda dhanni abdibi, aku itu menurut persangkaan dari hambaku. Jikalau hambaku mengatakan aku mampu, ya pasti mampulah. Tapi kalau dia mengatakan kira-kira Gusti Allah mampu enggak ya, Allah itu kira-kira memperhatikan aku enggak ya, maka Allah bilang enggak gitu. Makanya harus yakin. Kalau enggak yakin enggak bisa. Begitu. Hamba Allah di Ngawi.
1: Baik. Terima kasih untuk hamba Allah tadi ya, tidak disebutkan namanya, sudah bergabung di channel YouTube RRI Malang @kontea3821. Terima kasih. Ada lagi kemudian di WhatsApp, coba saya bacakan dulu dari Ibu Nur Hayati di Kediri. Assalamualaikum Umi, saya pernah mendengar hadis bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Tapi faktanya banyak orang alim yang justru kelihatannya ini berlomba-lomba memamerkan kemewahan hidup di media sosial. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena ini Umi supaya tidak mudah berburuk sangka tapi juga tetap bisa ambil pelajaran.
3: Benar itu. Jadi dunia ini adalah penjara, neraka bahkan dikatakan. Dunia ini neraka bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Makanya nek ana wong mukmin gak duwe, tenang aja, sing penting sholat, sing penting ibadah. Besok dapat surga yang beneran, maksudnya yang dirasakan walaupun di dunia tidak merasakan. Ojo khawatir, nanti di akhirat dapat surga, kenikmatan yang luar biasa. Tapi anak wong Islam, muslim, beribadah, terus dia itu di dunia dikasih rezeki lebih oleh Allah, itu rahmat. Yang penting dia bukan istidraj itu, ya. Tapi kalau bukan muslim, duduk wong Islam, ya Allah, dadak ya ono donya uripe soro, padahal itu surganya. Ono donya koyo ngene, di akhirat mesuk koyo opo. Ya, itu harus kita sadari benar-benar. Lah ya opo saiki orang-orang itu kok menunjukkan tentang dunianya? Sudah, ya. Ad-dunya mata wa khairu mata ya al-maratu soliha, gitu. Sebanyak berapapun harta yang ditunjukkan, jadi sebenarnya niku harta, benda yang paling mulia adalah istri soliha. Itu contoh dari Allah. Jenengan aja ngono. Dadi lek ndelok ana wong jarine ngene, lah kok ngene, oh gak masuk akal, udah kembalikan aja kepada Allah. Yang penting kulo kali panjenengan tidak berbuat seperti itu. Dan tidak semuanya juga, ada sebagian memang itu menurut kadar ilmu dan iman masing-masing. Begitu.
1: Baik. Terima kasih Ibu Nur Hayati di Kediri ya, pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada juga selamat pagi untuk Ibu Sri Suhartini di Surabaya. Assalamualaikum Ustazah dan Mbak Diah. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apa perkara yang bisa menggelapkan hati dan apa perkara yang bisa merusak pahala amal baik? Ustazah, terima kasih. Monggo silakan Umi.
3: Nggih. Jadi perkara yang menjadikan hati kita itu yang pertama gelap apa?
1: Nggih, menggelapkan hati.
3: Gelap hatinya itu karena perkara itu satu dosa, nomor dua perkara itu haram. Nggih. Perkara yang haram. Kalau wau di mukadimah saya sampaikan man, ya ini yang terang, ya. Man akalal halal sofa dinuhu waroko kolbu walam yakun lidakwati hijabun. Saya terangkan yang terang aja dulu. Kulo kali penjenengan itu bisa dilihat apakah hati ini kulo kali penjenengan ini terang. Roko kolbu itu hati yang terang, hati yang gampang dikandani, ya. Itu dilihat dari makanan, apa yang kita konsumsi. Nek-ne makanan kita itu halal, maka bisa dilihat nomor satu sofa dinuhu, bagus agamane. Nggih. Apa yang diperintahkan oleh Allah selalu dilaksanakan, apa yang dilarang oleh Allah selalu berusaha jok sampai aku ngelakoni. Waroko kolbu, dan tipis atine itu maksudnya bukan pemarah, bukan, tapi cepat sadar. Yang ketiga adalah walam yakun lidakwati hijabun. Nggih. Doanya itu dikabulkan oleh Allah, berarti hatinya terang. Ah, yang seperti ini karena makanannya itu halal. Nih, yang kedua, yang menjadikan hati kita itu gelap, ya karena makanan haram. Man akalal haram, nih, maka mati hatinya ini gimana? Agamanya itu sudah berantakan. Sholat ngenteni tuwek, tiba durung tuwek wis matek. Lho ya apa iki, astagfirullahaladzim. Maksudnya kongkon ibadah kena penyakit arasen. Nah, sing akhire karena makanannya yang dimakan ini, yang dimakan ini adalah perkara haram, kecampuran haram. Apa yang terjadi? Ibadahi males, nggih, atine keras, nggih. Atine keras, sing akhire dia itu akan menjadi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya zaman akhir niki masalah makanan itu masya Allah, ndak ngerti awake dhewe ndi sing halal ndi sing haram. Kadang-kadang pokok viral, pokok enak kita makan aja. Makanya kula sanjang ojo sampai ketika kita mau makan apapun lupa membaca bismillah, begitu. Dengan mengharap kepada Allah, kalau ini ada sesuatu yang kurang baik, semoga Allah memperbaiki. Nggih.
1: Baik. Terima kasih untuk Ibu Sri Suhartini di Surabaya. Umi, kalau bicara tentang tadi makanan haram ya yang dikonsumsi ini, sebenarnya apakah dari bahannya saja dan apakah ini pengaruh juga dari bagaimana cara mendapatkannya gitu, Umi?
3: Iya, semuanya. Jadi kalau makanan halal ya halal aja. Ada yang Nunzaibu, kalau kita ditanya roti, rotiku halal ya? Halal. Tapi kalau kita mencuri jadi haram. Atau kita memang beli tapi dari uang yang haram. Bisa uang riba, bisa uang korupsi gitu. Biasanya lek wong desa-desa kula ceritani, "Bu, lombok iku halal apa haram, Bu?" Halal. Lek metik wek tanggane gak kondo. Haram. Gedang-gedang itu halal apa haram? Halal. Katik bungkus apa namanya? Katik brengkes gak duwe godhong akhirin joko jalu enang wak sepi. Nggih, kapelasane masih tuku tongkole halal, bumbune halal, grodonge haram, maka jadi haram. Begitu. Kalau kita haram nyata kan babi itu haram ya, seperti itu.
1: Baik. Nah ini ternyata hal-hal kecil seperti ini, perkara cuma daun pisang kita ambil aja juga jadi haram nanti kalau nggak izin dulu ya.
3: Iya.
1: Baik. Terima kasih untuk Ibu Suhartini di Surabaya ya, sudah bergabung pagi hari ini. Ada juga di Wagir Bapak Imam Syafi'i. Assalamualaikum Umi, bagaimana tanda-tanda hati yang mulai mengeras menurut Al-Quran ataupun hadis, dan apakah masih bisa dilunakkan kembali? Mohon pencerahannya.
3: Matur iya mohon. Jadi tandane atine sing keras niki wau ya ibadahi males, aras-arasan golek ilmu, tidak mau melaksanakan sholat dan rezekinya haram. Begitu. Apakah bisa? Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, sebanyak apapun dosa yang dilakukan manusia, selama hayat masih dikandung badan, gelem tobat, maka pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Imam. Wis pokoke saiki iki wa tubu ilallahi jami'an, nggih. Jadi tobat, tobat, tobat sing tobat, taubatan nasuha. Ojo tomat. Tomat iku mari tobat kumat. Mari tobat, kumat mana? Ana uang, tobat. Gak ana uang, kumat. Astagfirullahaladzim.
1: Baik, Umi, apakah ini juga untuk melunakkan hati yang keras ini perlu, kan tadi disampaikan untuk maunya tobat gitu, harus tobat. Apakah perlu juga sampai sholat taubat begitu? Dan apakah cukup sekali cukup atau sering dilakukan berulang-ulang gitu?
3: Jadi orang yang tobat itu orang yang mampu menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mau sholat tobat, saya setiap hari juga melaksanakan sholat tobat. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tak terasa melakukan suatu dosa. Jadi dengan sholat tobat monggo, memperbanyak istighfar pun monggo. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bukan cuma di lesan, nggih. Jadi di samping istighfar, benar-benar berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Caranya taubat yang benar itu, satu, ada rasa getun. Ada rasa getun yang sangat di dalam hati. Kemudian berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi lagi. Ya, menjauhi tempat atau teman yang bisa menggiring kita untuk berbuat dosa. Dan memperbanyak istighfar. Seneng ngaji itu termasuk tandanya tobat didik terima dening Gusti Allah. Begitu.
1: Baik, baik. Terima kasih untuk Bapak Imam Syafi'i ya di Wagir Kabupaten Malang, sudah terjawab pertanyaan pagi hari ini. Kemudian saya juga mengingatkan kembali, monggo silakan di WhatsApp kami, Anda bisa gabung di 081-555-600-915. Anda bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama atau juga bisa di 0341-495-850. Umi, kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk. Ini tadi mungkin menanggapi terkait dengan makanan haram ya. Ada hamba Allah, Endek Mobile 3374. ada orang yang menghindari makan babi karena termasuk makanan haram, tapi masih suka bergibah, Umi. Maka bagaimana bersikap? Bukankah gibah ini juga sama-sama perkara haram?
3: Iya, harami babi ambek gibah itu memang tidak sama. Kalau haramnya babi memang haram, ya. Gibah itu dosa, tapi kita tobat bisa dimaafkan oleh Allah, okay? Tapi gak oleh sembrono. Nuwun sewu. Jadi kulo kali penjenengan ketika ngaji, jangan melihat orang lain, lihat diri sendiri saja. Perkara wong liyo cekne urusane dhewe. Kenapa? Karena Allah menyatakan ku

0: akan diperhatikan oleh Allah, akan dicukupi dunia akhiratnya oleh Allah. Yang penting kulo kali panjenengan memperhatikan hak-hak Gusti Allah. Begitu.
1: Baik, terima kasih untuk hamba Allah Ening Mobile 3374. Kemudian di YouTube juga terima kasih, ada Ed Sri Sundari Desd2D. Assalamualaikum, menyimak Ustazah. Terima kasih. Ada yang bertanya, Ustazah, ada orang jangankan Lombok, sayur-sayuran juga metik milik tetangga. Apakah ini juga termasuk apa ini? Mungkin doanya tidak diijabah oleh Allah. Matur nuwun.
0: Iya, kalau enggak tobat, kalau tobat insya Allah kembali nanti baik ya. Jadi awake dhewe niki jok meremehkan perkara yang kecil ya. Lah kan wong ya lho iki emang tak cukupno. Tak cukupno, tak masakno lah, tak pangane dhewe. Baik, ayo tobat mi Allah gitu ya.
1: Baik, Umi, jadi walaupun misalnya ini kan ada tetangga, ini jadi penasaran juga untuk di apa ya, kehidupan bertetangga gitu. Apakah misalnya alah jupu-jupu, oh gak popo, biasanya kan tetangga yang kayak gitu ya.
0: Kalau sudah ada itu lebih baik ditulis saja. Monggo yang mau ambil, tapi kira-kira yang lain biar sama-sama gitu.
1: Oke, baik. Biasanya kan ambil daun pandan, bikin apa gitu, ntar dikasih kolaknya atau apa gitu. Tapi tetap sebaiknya izin ya, Umi.
0: Izin
1: ya
0: dulu. Kalau sudah diambil, kata Umi ini gak ikut lo yopo.
1: Iya, benar. Udah dipakai ya, Umi.
0: Baik. Kadung jari ini.
1: Baik, terima kasih untuk yang di YouTube ya, sudah gabung pagi hari ini. Ada juga di WhatsApp, kita coba sapa lagi. Ibu Sulastri di Probolinggo, terima kasih pagi hari ini juga sudah menyimak Mutiara Pagi Berjaringan. Dalam hidup kita sehari-hari sering nih ketemu orang yang ekonominya pas-pasan, tapi sangat gengsi, rela berhutang demi terlihat kaya, Umi. Apakah perilaku ini termasuk bentuk kesombongan yang dibahas di tema hari ini? Bagaimana mengajarkan hidup sederhana dan kona'ah, matur nuwun.
0: Iya, jadi wong sugih sombong ku elek, wong gak duwe gengsi gede-gedean nemen eleke. Gitu ya. Sebenarnya wong urip iku pokoke awake sehat, makan apa saja itu enak. Mari kadang-kadang ceritani, di Lawang itu ada namanya bakso kota ya. Setiap teman-teman dari Bangil, dari teman-teman saya itu masya Allah bilang, "Bu Latifah, sampean lak wong Lawang sih." "Iya, kenapa, Bu?" "Kula sanjang wonten. Aku benang Lawang nang Malang mesti mampir bakso iku." Enak, Bu Latifah, wis cerita semuanya orang-orang itu. Aku ngono, jari Pak Tohai lo. Jari Pak Tohai ku lo, mangan opoy enak pokoknya wetenge luwe. Saiki lo wong pinter-pinter masak, wis dak usah wantri koyok ngono. Lah seperti itu. Jadi sebenarnya itu sing penting, awak iki makan satu yang halal, bergizi, gitulah. Jadi perintah Gusti Allah itu makanlah dengan makanan yang thayyibat, nggih. Thayyibat iku apa? Enak, halal dan bergizi. Nah, bagaimana cara menanamkan seperti itu? Ya dari rumah tangga sendiri-sendiri. Yang tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau panjenengan melihat orang yang kayak gitu, wong itu gak duwe tapi kemenyek pol-polan. Ya sudah, itu contoh aku kaleng ngono. Ngonten Bu Lastri. Ya. Biar orang melakukan apa yang dia lakukan, yang dia inginkan. Yang penting ini contoh dari Allah. Awak mojo koyo ngono. Lah, begitu.
1: Baik. Terima kasih pagi hari ini Ibu Sulastri ya, sudah gabung bersama kami pagi hari ini. Kemudian ada juga Ibu Fitri. Umi, gimana cara menjaga hati supaya tidak sombong ketika miskin maupun ketika kaya? Karena kadang orang miskin merasa lebih mulia karena kemiskinannya, sementara orang kaya merasa lebih hebat karena hartanya. Apakah ada doa atau amalan yang diajarkan Rasulullah untuk menjaga kerendahan hati? Terima kasih.
0: Ya, pasti semuanya ada. Agama Islam itu agama yang luar biasa. Perbanyak Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan beberapa hati,

0: Sabit kalbi, tetapkanlah hatiku ya Allah. Ya, sabit kalbi ala dinika, untuk selalu melaksanakan perintah agamamu, wa taatika, dan selalu taat kepadamu. Doa terus Allah. Kula mboten saged napa-napa tanpa pertolonganmu ya Allah. Aku pengen jadi orang yang baik ya Allah. Terus doa, doa, doa. Begitu. Jadi itu dengan cara menjaga hati, terus belajar. Lek dilokno wong gak loro hati, ilo-ilokno sak karep-karepmu, lambe-lambemu dhewe engko pegel-pegel kon rasakno dhewe. Makanya kan ada keterangan, sampean lek dibenci oleh tetangga, benci itu sebenarnya benar-benar cinta lho ya. Kalau wong gak cinta kenapa ngomel lek gak mari-mari? Ya apa? Sampean dibenci tetangga, pirang alhamdulillah. Kenapa seperti itu Bu Latifah? Karena nggih, kalau sampean gak apik kalau tonggo, insya Allah tonggomu gak kate nyele duwe. Iya dah. Lawan gak apik kok kate nyele duwe sungkan gitu. Tapi kalau misalkan sama suami sama istri, sing wedok ngomel ae ngono, sing lanang meneng, ya Allah, maafkan dosaku, aku enggak bisa menjaga, enggak bisa mendidik istriku ya Allah. Terus suaminya sabar, istighfar terus mendoakan istrinya. Dan itu suami dapat pahala yang besar. Satu. Nomor dua, lek sing wedok nyuwocet ngomel ae, enak sing lanang gak dijaluki apa-apa. Sungkan kan?
1: Abis ngomel masa mau minta gitu ya.
0: Iya. Tapi lek sayang-sayangan sing dijaluk akeh. Ayo Mas akeh promo. Dijak nang mall, dijak nang ndi. Gitu katanya. Astagfirullahaladzim, tak pikir iya ya anjen. Astagfirullah min kulli dzambin adzim. Gitu Mbak Fitri.
1: Baik, terima kasih sudah disampaikan ya doa
0: doanya. Jadi menjaga hati itu tadi begitu sadar awak iki urip di sili nyawa mbek Allah, dititipi dunya oleh Allah. Danga o masalah agomo, ningklu o masalah dunya. Itu kuncinya.
1: Baik, terima kasih Mbak Fitri. Kemudian ada juga ini WhatsApp terakhir Umi dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya. Sepertinya ini di luar tema, lagi minta pencerahan ini Umi. Saya ingin bertanya, suami niat ingin menyenangkan anak di libur sekolah ini Ustazah, tapi secara ekonomi sedang pas-pasan, bahkan sedang terlilit hutang. Kemudian suami menggadaikan motor untuk bayar hutang, tapi jadi masalah karena ditahan debt collector. Akhirnya tidak bisa menyenangkan anak, padahal di awal sudah saya peringatkan. Ustazah mohon pencerahannya.
0: Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar ye. Man lazimal istighfar, janallahu lahu min kulli dikin, min kulli hamben faraja. Alakwan. Man lazimal istighfar, janallahu min kulli hamben faraja. Dan keliru. Gya. Warazakahu min haitsu la yahtasib. Uang lek sing istiqomah moco istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faroja. Ya, lek ne onok masalah, Allah memberikan cepat jalan keluar. Dia mendapatkan kesulitan, Allah memberikan kemudahan, dan Allah akan memberikan rezeki tanpa hisab. Ya, ya apa kepengin nyenang no anak? Apakah nyenang no anak harus ngelencer? Sebenarnya kita ndak, kalau ndak punya uang gak usah model-model. Contoh, saya kemarin ngaji di Punten ya Batu. Terus anakku bilang, "Mi, sekolah perayaan gak tau jak ngelencer." Melo ah nang Malang. Ya sudah, ambil ngaji, ngajinya Mariasar, nggih, santunan yatim di Punten kemarin. Saja aja ayo Mas berangkat mari duhur. Tak janang di. Ya, nang gini alun-alun Batu. Sudah tulina sakarepmu. Ya sudah, selesai terus diajakan. Kadang-kadang wis kono lho, jangan mlaku-mlaku. Tuku cilok ta tuku. Jadi gak sampai melakukan sesuatu yang menjadikan lebih parah lagi. Salah wis gak duwe sepeda di apa no?
1: Digadaikan
0: tak diambil debt collector karena belum lunas, belum bayar. Ya iku jenenge sengsara. Dibuat sendiri sakjane ya, ayo wes ngelencer nang di jalan-jalan kan. Sekarang itu setiap daerah kan ada tempat-tempat untuk renang, di Lamong itu juga ya, Kali Reco gitu. Sudah, ayo begin apa? Apa namanya cucu-cucu datang semua. Kada wis atus nang Polaman. Nah, banyak sekali ada Kali Reco, ada mana? Sing di kono ini enak ae. Iya wis, kono dulu ndak atik biaya. Cuma masuk bayar 5.000. Beres kan? Tidak harus ngelencer yang menghabiskan uang beratus-ratus ribu. Jadi sebaiknya pinter-pinter ya awake dhewe ya. Jadi bisa ayo masak bareng, anak itu jak masak. Sampean bagian itu sudah seneng. Nah, gitu loh, nggih. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik.
1: Amin, amin. Baik, terima kasih untuk hamba Allah. Ini WhatsApp terakhir Umi pagi hari ini. Monggo sebagai penutup apa yang ingin disampaikan tema kita pagi hari ini.
0: Alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan pagi hari ini ada manfaatnya. Yang penting ayo belajar noto ati. Nggih. Ojo senengane nglakoni dosa. Ayo perbanyak istighfar. Jangan terlalu lo ya, menyibukkan diri dengan dunia. Ya kita wajib, nggih, mencari dunia wajib, tapi jangan terlalu, nggih ta. Sampai lali ibadah marang Gusti Allah. Ojo males ibadah. Karena ibadah itu bukan kembali kepada Allah, tetapi kebutuhan kita agar kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Yang keempat, monggo sareng kali kula, kita jaga hati, jangan sampai masuk ke dalam hati kita sifat Gusti Allah. Ngeta Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, iku sifat Gusti Allah. Ojo sampai masuk ke dalam hati kita yang namanya sombong, gak ana gunane, merusak tentang diri kita sendiri. Insyaallah niko ingkang saged kula sampaiken kasare atur kula dari awal hingga akhir nyuwun agungipun pangapunten billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Latifah pagi hari ini memberikan tausiahnya tentang 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Sudah disampaikan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi berjaringan Kornus 10 Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Mutiara Pagi pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan debar ya, atau dengar bareng siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Portugal melawan Kroasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Timnas Brasil memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia setelah menundukkan Timnas Jepang. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur terus meningkatkan layanan publik melalui pembaruan aplikasi Ilmu Semeru untuk pelacakan kendaraan hilang. Pendengaran inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, Timnas Brasil memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia setelah menundukkan Timnas Jepang. Informasinya disampaikan Oni Arianto.
2: Timnas Brasil memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia setelah menundukkan Jepang dengan skor 3-1 pada laga babak 32 besar. Kemenangan Silikau diraih melalui comeback setelah sempat tertinggal terlebih dahulu. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad kami siang menilai pertandingan berlangsung menarik karena Jepang mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit kepada salah satu tim favorit juara. Bahkan wakil Asia tersebut sempat unggul terlebih dahulu sebelum akhirnya gagal mempertahankan keunggulan.
3: Di mana Brazil bertemu dengan Jepang di babak 32 besar. Pertandingan yang betul-betul menarik di mana Jepang wakil dari Asia termasuk tim yang disegani oleh Brazil. Buktinya apa? Brazil kebobolan duluan. Tapi sayang ketika Jepang sudah unggul sedikit mengendurkan serangan sehingga membuat kesempatan Brazil untuk melakukan serangan-serangan dan benar terjadi gol pertama melalui heading dan gol kedua adalah terjadi karena kesalahan dari Ao Tanaka pemain pertahanan Jepang. Pernah katakan siapa tim yang sekecil mungkin melakukan kesalahan di dalam defense, di dalam bertahan dan yang memanfaatkan kesempatan peluang-peluang di depan gawang itulah yang akan memenangkan pertandingan.
2: Mamak panggilan akrab Mohamed Zain Al Haddad menambahkan sepak bola merupakan olahraga yang memiliki banyak faktor penentu sehingga tidak selalu tim yang di atas kertas lebih kuat akan keluar sebagai pemenang. Oni Arianto melaporkan.
0: Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur terus meningkatkan layanan publik melalui pembaruan aplikasi Ilmu Semeru untuk pelacakan kendaraan hilang. Informasinya disampaikan Faris Yarbo.
4: Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur menyempurnakan layanan pada aplikasi Ilmu Semeru. Terbaru, layanan yang diberikan semakin mempermudah masyarakat untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor yang hilang di seluruh wilayah Jawa Timur. Dirlantas Polda Jatim, Brigjen Pol Iwan Saktiadi mengatakan, pembaharuan tersebut dilakukan agar dapat merespon lebih cepat kebutuhan masyarakat dalam pelacakan kendaraan yang hilang. Layanan tersebut saat ini juga terintegrasi dengan layanan SPKT yang dapat mengakses data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor guna mengecek status kendaraan.
5: Nah, sebagai contoh, saya ilustrasikan secara mudah. Masyarakat Ngawi kehilangan kendaraan bermotor, kemudian pelakunya ditangkap oleh Polres Tuban, katakanlah seperti itu. Nah, kendaraan bermotor itu nanti akan diupload pada Ilmu Semeru dan masyarakat bisa mengakses untuk mengetahui status kendaraan bermotornya ini apakah sudah ditemukan. Ditemukan itu dalam arti mungkin sudah terungkap dalam penyidikan atau ditemukan begitu saja oleh petugas kemudian masuk dalam daftar barang bukti yang ada dalam Polda. Nah, barang bukti inilah yang kemudian nanti akan bisa diakses melalui Ilmu Semeru.
4: Menurutnya, selama ini banyak kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dan terungkap di wilayah berbeda, sehingga masyarakat cukup kesulitan untuk melacak status kendaraannya, apakah sudah ditemukan atau belum. Dengan pembaharuan sistem yang kini terintegrasi dengan seluruh Polres jajaran, Iwan berharap aplikasi Ilmu Semeru dapat mempermudah masyarakat memastikan status kendaraan yang hilang. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Surabaya dukung pemulihan fungsi Jalan Nias demi mobilitas dan pengendalian banjir. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Kondisi Jalan Nias yang selama ini dipenuhi aktivitas di badan jalan dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan menurunkan fungsi drainase. Karena itu Pemkot Surabaya melakukan penataan kawasan sebagai upaya mengembalikan fungsi jalan dan saluran air. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan menilai penataan kawasan Jalan Nias di Kecamatan Gubeng tidak cukup hanya berfokus pada penertiban. Menurutnya langkah tersebut juga harus diiringi dengan solusi untuk memastikan warga terdampak, terutama pedagang, tetap memiliki ruang untuk melanjutkan usahanya. Ia menyatakan DPRD mendukung langkah Pemkot Surabaya Surabaya mengembalikan fungsi badan jalan dan saluran air di kawasan tersebut. Penataan itu dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mengoptimalkan sistem drainase sebagai bagian dari pengendalian banjir.
7: Kita mendukung setiap upaya pemulihan fungsi jalan dan bukan hanya fungsi jalan, fungsi saluran terus harus dipulihkan sesuai dengan fungsinya untuk memudahkan mobilitas warga maupun dengan pengendalian banjir. Jadi segala upaya itu kita dorong ke sana, tapi tentu harus secara humanis, persuasif begitu, dan ada solusi bagi warga sebelumnya berjualan di situ. Setahu kami, pihak kecamatan sudah memberi solusi beberapa alternatif untuk ditempatkan pada lahan-lahan Pemkot yang masih belum terpakai, sehingga itu nanti juga bagian dari pemberdayaan warga.
6: Meski mendukung penertiban, Eri mengingatkan agar pelaksanaan dilakukan secara persuasif dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Ia menilai warga yang terdampak harus memperoleh pendampingan dan alternatif yang layak sehingga aktivitas ekonomi tidak terhenti. Tidak hanya itu, ia juga mengapresiasi langkah pihak kecamatan yang telah menyiapkan sejumlah lokasi usaha alternatif dengan memanfaatkan aset Pemkot Surabaya yang belum digunakan. Lokasi tersebut berada di rumah padat karya maupun kawasan sentra usaha di wilayah Manyar Sabrangan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi melantik dan mengambil sumpah jabatan 80 kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa Pilkada Serentak 2026. Yanuar Fahmi melaporkan.
8: Bupati Sidoarjo Subandi melantik dan mengambil sumpah jabatan 80 kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2026. Pelantikan tersebut menandai dimulainya masa pengabdian para kepala desa untuk memimpin pembangunan di wilayah masing-masing. Subandi menegaskan bahwa kepala desa harus mengakhiri seluruh perbedaan politik yang muncul selama kontestasi pilkades. Menurutnya sejak resmi dilantik, kepala desa berkewajiban memberikan pelayanan kepada seluruh warga tanpa membedakan pilihan politik.
9: Kabupaten Sidoarjo, demokrasi berjalan dengan baik, pilkades selesai dengan baik, mudah-mudahan bisa membangun percepatan pembangunan untuk memberikan support system Pak Presiden, terutama MPG bisa berjalan dengan baik, KDMP, sekolah rakyat. Nah, ini kan harapan kita bersama. Yang penting BBM bisa turun. Ya itu ya.
10: Dari 3 desa
9: sudah pelantikan semua gitu. Sudah selesai pelantikan kan?
10: Pertimbangannya.
9: Ya, pertimbangannya pilkada tetap berjalan. Secara hukum silahkan. Itu pertimbangan kita seperti itu. Kecuali kalau ada dari peraturan surat pada bupati tidak boleh melantik, kita jalankan.
8: Ia juga meminta para kepala desa segera merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk mantan rival dalam pilkades beserta para pendukungnya. Menurutnya Subandi, 8 tahun masa jabatan harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan desa, bukan mempertahankan konflik politik yang justru menghambat kemajuan. Subandi meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD bersama para camat segera memberikan pembekalan mengenai tugas, kewenangan serta regulasi pemerintah desa agar para kepala desa mampu menjalankan amanah secara profesional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S menggelar pertemuan triwulan di Kabupaten Lamongan. Berkolaborasi, petani se-Jawa Timur memfokuskan modernisasi pertanian. Farin Regi melaporkan.
11: Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S terus memperkuat kolaborasi antar petani di Jawa Timur untuk percepat modernisasi sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan triwulan P4S di Gor Lamongan. Pertemuan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Ketua Balai Besar Pelatihan Pertanian BBPP Ketindar, Nurul Komariah mengatakan, modernisasi pertanian bukan hanya menjadi tanggung jawab P4S, melainkan seluruh insan pertanian. Namun keberadaan P4S menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar petani di berbagai daerah.
12: Di Jawa Timur, P4S yang ada itu cukup variatif. Ada yang anggotanya kolonial, tapi mereka adaptif, tapi juga ada anggotanya yang milenial. Dan ini kemudian berkolaborasi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain.
11: Sekda Lamongan memperkenalkan mendukung terhadap penguatan peran P4S. Menurutnya kelompok tani di Lamongan memiliki semangat yang tinggi dalam mengembangkan sektor pertanian. Namun semangat tersebut perlu didukung dengan koordinasi, komunikasi, serta pertukaran pengalaman antar petani agar mampu menghasilkan inovasi dan solusi atas berbagai tantangan di lapangan.
10: Dengan demikian, dengan berbagai daerah berkumpul bersama ini, di samping bagaimana tata kelola pertanian itu yang baik, juga bagaimana tata kelola untuk memasarkan satu wilayah ke wilayah lain dan sebagainya, ini juga penting sekali. Karena di satu sisi mungkin di Lamongan beras melimpah, gabah melimpah. Kemudian di Batu mungkin sana sayur yang melimpah. Bagaimana kombinasi ini bisa dilakukan sehingga upaya P4S ini melakukan komunikasi ini sangat luar biasa dan sangat bagus, perlu kita dukung bersama.
11: Diharapkan peran P4S sebagai motor penggerak modernisasi pertanian di Jawa Timur sekaligus mendukung peningkatan produktivitas menuju sektor pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan. Varian Reki melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri menyalurkan bantuan benih jagung sebanyak 200 ton kepada petani. Ayu Citra melaporkan.
13: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri saat ini melakukan penyaluran bantuan benih jagung kepada para petani. Menanggapi hal ini, Bupati Kediri Handito Himapramana alias Mas Tito mengatakan telah menyerahkan bantuan bagi 683 kelompok tani yang tersebar di 26 kecamatan. Program bantuan dengan nilai mencapai 19 miliar rupiah itu ditujukan untuk menggarap lahan seluas 13.300 hektar.
14: Jadi hari ini kita salurkan 200 ton benih jagung untuk 683 poktan di 26 kecamatan. Ini kita nggak berhenti di sini karena setelah benih kita masih punya bantuan nanti Alsinta, jumlahnya berapa ditunggu saja. Yang jelas tahun ini kita sudah memberikan bantuan 57 Alsinta, baik itu traktor roda 4, lalu transplanter, macam-macam. Ini kita masih punya lagi, cuman tunggu saja nanti di bulan Juli.
13: Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Sukadi menyebutkan, hingga saat ini pemerintah juga telah siap untuk mengatasi dampak kekeringan. Hal itu dikarenakan masalah kekeringan biasanya terdampak pada minimnya pasokan air bersih.
15: Kemarin kita sudah memitigasi terkait dengan kekeringan ini. Yang pertama, kami sudah ngecek bantuan-bantuan pompa air. Itu di beberapa ratus titik, insya Allah semuanya sudah ready. Yang kedua, kalau itu pakai solar, kita tadi sudah menyampaikan kalau dulu untuk beli solar itu harus urus ke dinas, cari barcode, sekarang nggak perlu.
13: Tahun ini PLN setempat membangun sumur pertanian di 380 titik dan itu akan diberikan kepada petani yang terdampak kekeringan. Ayu Citra melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau, kasus penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah Pare, Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
16: Memasuki musim kemarau pada pertengahan tahun 2026 ini, kasus penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah Pare, Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. UPTD Puskesmas Pare dalam hal ini mencatat sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa pekan terakhir didominasi oleh penderita ISPA. Dokter Umum UPTD Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sindi, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan kasus ISPA sendiri dipengaruhi oleh kondisi udara yang kering pada musim kemarau ini, kemudian tingginya paparan debu, serta masih adanya kebiasaan membakar sampah di lingkungan permukiman.
17: Sekitar 80% sampai 90% itu pasienku ISPA ya, di bulan dan minggu-minggu ini tuh segitu. Kalau untuk yang lain sih, mungkin hanya gatal atau diare juga muncul, tapi nggak sebanyak si ISPA. Kayaknya 80% itu ISPA.
18: ISPA semua. Ya, 80%. Sisanya yang lain-lain.
17: Sisanya yang lain. Mungkin okay. Diare jadi nomor 2, bisa. Kalau cangkaran karena, tadi menceritain, karena memang nggak dipisah, jadi banyak. Tapi nggak sebanyak diare dan ISPA, tetap ISPA nomor 1 di sini.
16: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Bambang Triyono Putro, menyampaikan bahwa musim kemarau memang meningkatkan resiko penyakit saluran pernapasan maupun juga pencernaan. Masyarakat diminta untuk menjaga daya tahan tubuh melalui pola makan bergizi, istirahat yang cukup, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila gejala tidak kunjung membaik.
19: Di musim kemarau ini, kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyakit, terutama ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan akut. Karena memang cuacanya kering, kemudian perubahan suhu ini membuat tubuh lebih rentan sakit. Jadi daya tahan tubuh harus betul-betul dijaga.
16: Pemerintah daerah saat ini mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS guna mencegah penularan penyakit serta menjaga kebersihan lingkungan untuk menekan risiko penyakit selama musim kemarau. Arugo Suma melaporkan.
0: BMKG Tuban menyampaikan wilayah Kabupaten Tuban sedang mengalami fenomena bedinding, di mana suhu malam dan pagi hari jauh lebih dingin dibandingkan dengan biasanya. Witra Adila melaporkan.
20: Masyarakat di Kabupaten Tuban belakangan ini mungkin merasakan suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini muncul pada malam hingga pagi hari yang disebut dengan bediding. Fenomena ini memang biasa terjadi seiring dengan datangnya musim kemarau. Meskipun terjadi saat musim kemarau, suhu ini juga ada penjelasan ilmiahnya disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Tuban, Atintri, mengatakan bahwa fenomena bediding ini umumnya terjadi pada periode musim kemarau, yaitu antara bulan Juni hingga September. Fenomena ini dikarenakan bulan Indonesia bagian selatan dipengaruhi oleh angin timuran yang berasal dari Australia.
21: Suhu udara yang dingin seperti fenomena bediding ini justru terjadi ketika musim kemarau. Nah, hal ini disebabkan saat musim kemarau, yaitu pada bulan sekitar Juni hingga September, angin timuran dari Australia atau biasa yang disebut dengan monsun Australia membawa massa udara yang lebih kering ke wilayah Indonesia bagian selatan. Selain itu juga langit cerah saat musim kemarau itu menyebabkan panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari sehingga suhu turun lebih cepat.
20: Diketahui suhu di Tuban mencapai 22,3 sampai 22,9 derajat Celcius. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh agar bisa beradaptasi dengan perubahan suhu tersebut. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat peningkatan signifikan volume pelanggan selama masa libur sekolah. Ermina Jin melaporkan.
22: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat peningkatan signifikan volume pelanggan selama masa libur sekolah. Hingga saat ini tercatat sebanyak 418.431 pengguna kereta api melalui stasiun-stasiun di seluruh wilayah Daop 8 Surabaya. Jumlah ini meningkat 21% dibandingkan hari biasa. Dari total tersebut, 210.555 pelanggan merupakan para penumpang yang berangkat dan 207.876 lainnya merupakan pelanggan yang tiba di berbagai stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan bahwa peningkatan volume pelanggan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api. Selain didorong tingginya mobilitas masyarakat selama liburan, peningkatan penggunaan kereta api juga didukung oleh program diskon transportasi dari pemerintah sebesar 30%.
23: Peningkatan jumlah penumpang kereta api ini juga dipengaruhi faktor adanya diskon ataupun potongan harga untuk tiket kereta api kelas ekonomi komersil periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Program ini merupakan stimulus dari pemerintah untuk mendorong mobilitas masyarakat dan perekonomian terutama pada masa libur sekolah.
22: Hingga saat ini, tercatat 153.015 tiket telah terjual untuk periode perjalanan hingga 5 Juli 2026. Mahendro juga mengatakan, KAI Daop 8 Surabaya memastikan seluruh aspek operasional berjalan optimal, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, keandalan perjalanan kereta api hingga pelayanan di seluruh stasiun. Ermina melaporkan.
0: Melalui mata kuliah bisnis digital, mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya belajar ilmu akuntansi yang terintegrasi dengan teknologi dan digitalisasi. Farida Usnia melaporkan.
24: Dosen Program Studi Prodi Akuntansi Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya, Dr. Rizky Aprilia Nita berupaya mengarahkan mahasiswanya untuk mengenal teknologi dan digitalisasi. Langkah ini sesuai dengan kurikulum yang terintegrasi dengan teknologi dan digitalisasi. Kemarin Dr. Rizky Aprilia Nita mengatakan salah satunya melalui mata kuliah bisnis digital.
25: Kita bergeser ya, kami di UHW itu bergeser memikirkan kurikulum yang terintegrasi dengan teknologi dan digitalisasi. Salah satunya di mata kuliah bisnis digital yang kebetulan semester ini saya juga memprogram gitu. Di situ kita mencoba untuk mendekatkan mereka ke ranah-ranah dunia bisnis bahwa ilmu kita itu sebetulnya sudah bergerak ke sana loh gitu. Kita tidak hanya mikir, yang menjadi menarik adalah kita juga harus mikir dong kalau kita lagi ngonten viewersnya berapa, nah ini bisa nggak dikuantifikasi dalam nilai rupiah misalkan, bisa nggak nih kita dihitung returnnya berapa kalau kita pakai teknologi tertentu, kemudian apakah ini menjadi profitable atau tidak.
24: Sementara itu, mahasiswa Prodi Akuntansi UHW Perbana Surabaya, Zayan Adrian Maza, mendapatkan edukasi bisnis model kanvas BMC melalui mata kuliah bisnis digital.
2: Jadi itu juga lebih mendetail karena di sana ada, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Rizky, ada banyak banget elemennya dan juga inputnya. Nah, di situ juga bisa lebih mempelajari kira-kira kita harus strateginya bagaimana, bagaimana cara kita juga untuk mempertahankan bisnis ini agar tidak menjadi sebuah bisnis yang sensasional aja, cuman datang sekali kemudian udah.
24: Saat ini banyak kecerdasan buatan yang dapat membantu pelaku usaha untuk mengisi elemen BMC secara otomatis sehingga merancang hingga menganalisis model bisnis lebih mudah. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Ya, pendengar lepas dari Buletin Warta Pagi, kami akan mengajak Anda bergabung bersama teman-teman di Pro 3 Jakarta untuk mengikuti debar begitu ya, dengan bareng siaran pertama.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.
1: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es rumah no sangat.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang eksplor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan

Masih di Spada ya teman Pradua. Dan kali ini aku ada satu informasi buat kamu. Khususnya buat kamu yang suka banget sama Ghibli teman Pradua ya. Ya, siapa yang enggak tahu sama film-film dari Ghibli yang sangat bagus sekali, dan salah satunya adalah Spirited Away. Ini akan membuat versi teater yang bakalan tur dunia. Apakah Indonesia ada? Nah, ini nih teman Pradua ya. Jadi memang dari Studio Ghibli, film Spirited Away ini akan menggelar tur dunia dalam format teater di sejumlah negara mulai dari Desember tahun 2026 sampai Juli di tahun 2028 teman Pradua. Termasuk pertunjukannya di London Colosseum pada musim semi 2028. Dan tur dunia tersebut ini akan digelar di Taipei, Jepang, Toronto, lalu di

di Los Angeles dan juga London seperti itu. Tour dunia dari Spirited Away ini dibuka di National Theatre Taipei pada 16 Desember hingga 31 Januari 2027. Selanjutnya juga akan melakukan tour nasional di Jepang, dimulai dari Tokyo pada Maret 2027 sampai Mei 2027. Gitu. Di Taman Pradua. Setelah nantinya akan berkeliling di Jepang dari teater yang memang juga diadaptasi dari film animasi pemenang Oscar ini ya, akan memulai turnya di Toronto dari 6 Mei hingga 15 Agustus 2027 dan digelar di Princess of Wales Theater. Wow, ini keren sih Taman Pradua ya, dan akan dilanjutkan di Los Angeles juga pada 2 Desember sampai 24 Oktober 2027. Tapi masih untuk info selanjutnya ya Taman Pradua, ini masih belum diinfokan lebih lanjut lagi seperti itu. Dan untuk pertunjukan di London Coliseum ini juga menandai kembalinya Spirited Away ke lokasi pemutaran perdana adaptasi teaternya di Eropa pada tahun 2024 lalu. Dan saat itu adaptasi teater dari Spirited Away ini diperankan oleh pemeran asli dari Jepang, dan pementasan di London Coliseum pada tahun 2024 lalu itu berhasil juga menarik lebih dari 30.000 penonton selama 17 pekan pementasan dengan status seluruh tiket habis terjual. Keren sih, emang bagus Taman Pradua untuk filmnya sendiri. Jadi buat Taman Pradua yang mungkin belum sempat untuk menonton, kamu bisa tonton dulu aja dari filmnya gitu ya, sebelum untuk melihat versi teaternya. Tapi ini kayaknya menarik juga ya untuk bisa datang ke negara Asia Tenggara gitu mungkin ya, atau Asia lainnya nih Taman Pradua. Karena kalau misalkan dilihat dari Asia sendiri hanya di Taipei dan juga Jepang untuk sementara ini. Dan untuk di Amerika Toronto dan juga Los Angeles, dan Eropa di London aja gitu. Gimana kalau misalkan turnya tuh lebih banyak lagi? Kayaknya lebih seru deh. Oke deh Taman Pradua, nanti bakalan aku infokan lainnya ya, info-info lainnya yang pasti juga menarik buat kamu, yang bisa bikin kamu tuh semangat gitu ya di pagi hari ini Taman Pradua di Sepada. Selamat pagi Taman Pradua, dan pastiin juga kamu stay tune terus sampai nanti di jam 10 pagi untuk Sepada.

0: yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.